0: Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
1: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
0: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
2: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tehan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300-an miliar yang tersebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal dipengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
3: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
8: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
3: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang. Sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus. Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
10: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
9: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
10: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
9: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
10: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
11: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
10: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
12: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan.
13: Okay. Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
12: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
10: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
3: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
14: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
15: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita, seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Dan selanjutnya pendengar, kembali kami mengupdate informasi bersama Prakirawan BMKGL Tarikupang, ada Tulus. Selamat pagi Kak Tulus.
1: Selamat pagi Bu
0: ya. Untuk informasi cuaca edisi hari ini hingga esok seperti apa, silakan.
1: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Jumat 29 Mei 2026.

0: derajat Celcius, dan khusus untuk saudara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Saburejwa. Demikian perakiran untuk hari ini, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Tulus, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya, salam sehat dan sukses untuk hari ini.
0: Terima kasih Bu.
1: Iya, sama-sama.
2: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100.

0: Bencana banjir merupakan suatu ancaman bencana yang menghantui masyarakat, apalagi saat dengan naiknya permukaan air laut. Untuk mengetahui dan mengantisipasi apabila terjadinya musibah banjir, kita ikuti langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, yang disampaikan oleh Johannes B.C. Putubota, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah SIGA.
1: Langkah-langkah persiapan menghadapi musibah bencana banjir. Yang pertama, letakkan surat dan barang berharga di lemari bagian atas. Beberapa orang menyimpan barang dan dokumen berharga di dalam laci atau lemari. Namun usahakan Anda tidak menyimpan di bagian bawah untuk mengurangi risiko terendam. Masukkan surat berharga Anda dalam satu koper atau tempat yang kedap air untuk memudahkan penyelamatan bila memang harus meninggalkan rumah ketika banjir datang. Kedua, amankan saluran listrik dan barang elektronik. Barang-barang elektronik sebaiknya dicabut dari stop kontak untuk menghindari risiko korsleting. Upayakan stop kontak Anda dalam posisi cukup tinggi dan tidak terjangkau air saat banjir datang. Ketiga, penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula. Biasanya butuh penanganan yang ekstra hati-hati pada mereka yang sakit, cacat atau manula. Upayakan Anda sudah menyediakan akses dan memprioritaskan mereka untuk diselamatkan terlebih dahulu apabila banjir memaksa Anda sekeluarga untuk mengungsi. Keempat, tanggap informasi lingkungan sekitar. Selalu update informasi terkini mengenai kondisi sekitar wilayah Anda. Biasanya aparatur lingkungan sudah bekerja sama dengan warga dan lembaga sosial tertentu untuk tanggap terhadap bencana. Tetap sayangi lingkungan Anda dengan menjaga kebersihan untuk mengurangi risiko banjir. Yang kelima, yang harus dibawa saat banjir. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok, seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan sebagainya. Tetap tenang dalam menghadapi bencana. Berkomunikasi dan bekerja samalah untuk bisa saling menyelamatkan saat kondisi terburuk menghampiri kita. Keamanan lingkungan dari bencana banjir adalah tanggung jawab bersama.

0: Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, di mana dari ND diinformasikan bahwa pemerintah Kabupaten ND menggelar Pekan ND Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat diri nilai persatuan dan kebinekaan dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila. Kegiatan yang dibuka Bupati ND Yosep Benedictus Badeoda di halaman kantor Bupati ND Kamis 28 Mei 2026 menghadirkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, komunitas kreatif, tokoh masyarakat hingga generasi muda. Dalam sambutannya, Bupati Yosep mengatakan pesta menjadi wadah bersama untuk menampilkan kreativitas, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat ND. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga pembangunan karakter masyarakat yang kreatif, produktif, inovatif, serta menjunjung tinggi nilai persatuan. Persatuan adalah kekuatan, kreativitas adalah masa depan, dan kerja bersama adalah jalan menuju kemajuan. Demikian dikatakan Bupati Yosep Badeoda. Ia mengajak seluruh masyarakat terus menumbuhkan semangat berkarya dan berinovasi melalui ruang-ruang kreatif yang mampu melahirkan peluang usaha serta kolaborasi positif bagi kemajuan daerah. Bupati Yosep berharap pesta menjadi energi baru untuk membangun Kabupaten ND yang maju, mandiri, dan berdaya saing sesuai semangat ND baru untuk semua. Selain itu, pendengar, masyarakat juga diimbau menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan selama pelaksanaan festival agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan sukses. Pesta menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten ND yang dikenal sebagai Kota Perenungan Bung Karno. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.

0: Waduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: kita sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI ND. Inflasi dan investasi.

0: ada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat, dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax atau berita yang tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan, penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pilih siapa kita di pilkada ini?
3: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
2: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang? Uang haram. Tahu nggak sih, nanti ujung-ujungnya korupsi.
3: Itu udah lumrah kali.
2: Pokoknya jangan gitu, deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
3: Ya, deh. Betul, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
2: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi, ya, mending print di sini aja.
3: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
2: Lah emang kenapa?
3: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
2: Gimana dong?
3: Ya bayar dong.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: 参谋。
1: Satu RRI Anda kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita sudah bersama kembali dalam siaran Halo RRI untuk edisi 29 Mei 2026. Masih bersama saya Christine Senda, operator studio Rian Valen Krianus, pengarah acara Su Imam, dan juga gatekeeper Titin Jene. Satu jam ke depan lah pendengar RRI, kami undang Anda untuk bisa bergabung ya. Kami nantikan partisipasi Anda di acara Halo RRI yang menjadi ruang interaksi untuk Anda pendengar menyampaikan aduan, masukan maupun informasi terkait pelayanan di ruang publik yang menurut Anda masih kurang maksimal serta berbagai persoalan yang Anda jumpai di lingkungan sekitar Anda. Kami buka layanan telepon di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi maupun menyampaikan aspirasi, mari pendengar bersama untuk menjadi suara ya bagi pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Ende dan sekitarnya. Tetap bersama kami Prosa Terari Ende, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak orang berpikir bahwa emas adalah pilihan utama untuk investasi. Tetapi tahukah Anda, tanah juga merupakan salah satu aset berharga yang terus meningkat nilainya. Dengan populasi yang terus bertambah dan kebutuhan lahan yang semakin tinggi, memiliki tanah bisa menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Dibandingkan dengan emas, tanah memiliki keunggulan unik. Selain nilainya yang cenderung naik, tanah juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan rumah, pertanian, atau bahkan bisnis. Bahkan Anda bisa mendapatkan penghasilan pasif dari menyewakan lahan tersebut. Jadi, jangan ragu untuk mempertimbangkan investasi tanah. Pilih lokasi yang strategis, kelola dengan baik, dan rasakan manfaatnya di masa depan. Ingat, investasi yang cerdas adalah investasi yang memberikan manfaat jangka panjang. Investasi tanah adalah pilihan tepat untuk masa depan.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. Hunger Games: Catching Fire. Esensi buku. Ini adalah buku kedua dalam trilogi The Hunger Games yang ditulis oleh Susan Collins. Buku ini mengikuti kisah Candice Everdeen setelah dia dan Peter Millar memenangkan edisi ke-74 The Hunger Games. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari kemenangan mereka dan

0: cerita ini.
1: Esensi buku.
0: Dalam Catching Fire, Katniss dan Peeta harus menghadapi ancaman yang semakin besar karena keberhasilan mereka dalam Hunger Games sebelumnya telah membangkitkan semacam perlawanan di distrik-distrik. Capitol juga menghadirkan berbagai elemen baru dan berbahaya dalam Quarter Quell untuk memastikan bahwa permainan ini akan menjadi lebih sulit dan mematikan. Buku ini menggambarkan ketegangan antara karakter utama dan kapitalisasi Capitol atas penderitaan manusia untuk hiburan semata. Sementara itu, hubungan antara Katniss dan Peeta semakin rumit, dan buku ini merinci perjalanan emosional mereka saat mereka berjuang untuk bertahan hidup dan memahami perasaan satu sama lain. Catching Fire adalah lanjutan yang mendebarkan dan mendalam dalam cerita epik Hunger Games. Di dalam buku Catching Fire ini juga mengenalkan karakter-karakter baru yang penting seperti Fennec O'Dyer, Johanna Mason, dan juga Beatty yang semuanya memiliki peran yang signifikan.

0: Resensi Buku.
1: Selain itu, dalam Catching Fire, kita juga akan melihat ketegangan dan konflik antara Katniss dan Presiden Snow semakin meningkat. Snow adalah antagonis utama dalam cerita ini dan berusaha untuk menjaga kendali atas Katniss dan pemberontakan yang muncul. Ini menciptakan dinamika yang sangat tegang antara mereka berdua, dengan Snow mencoba untuk memanipulasi Katniss dan menjadikannya alat untuk menjaga kapitalisasi Capitol. Buku ini juga memperlihatkan bagaimana keputusan-keputusan Katniss mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, termasuk sahabatnya dan orang-orang yang dicintainya. Ini menjadi landasan untuk perkembangan karakter yang kompleks dan hubungan yang kuat antara tokoh-tokoh dalam cerita. Selain itu, buku ini membawa pembaca ke distrik-distrik lain dalam dunia Hunger Games, memperluas wawasan tentang masyarakat dan budaya di luar distrik 12, tempat asal Katniss. Semua elemen ini menjadikan Catching Fire sebagai buku yang kaya dan menggugah pemikiran dengan konflik dan perkembangan karakter yang menjadi sorotan utama. Selain aspek cerita, Catching Fire juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan etika dan moral yang mendalam, bagaimana Capitol memperlakukan peserta Hunger Games, dan bagaimana masyarakat Capitol mengejar kesenangan dari penduduk.

0: Siapa nih?
1: Telepon siapa tuh yang bunyi? Aduh.
2: Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mungkin kurang maksimal serta berbagai persoalan yang Anda jumpai di lingkungan di sekitar Anda. Dan di line telepon 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786 masih terus kami buka hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita juga akan menyimak informasi pendengar RRI terkait dengan harga sejumlah komoditas pangan di pasar wilayah Kota ND mulai mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Penurunan harga terlihat pada cabai merah keriting, cabai rawit merah hingga tomat yang sebelumnya sempat melonjak tinggi. Pantauan di pasar Mongawani ND pada Selasa 26 Mei 2026, harga cabai merah keriting berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai merah dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Mongawani, Ujang, mengatakan harga cabai saat ini mulai berangsur turun dibanding beberapa pekan sebelumnya. Menurutnya sebelumnya harga cabai sempat mencapai Rp80.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Ia menjelaskan penurunan harga dipengaruhi mulai lancarnya distribusi hasil pertanian ke pasar-pasar di Kota ND. Pasokan cabai yang tersedia saat ini sebagian besar berasal dari Mbai, Kabupaten Nagekeo, dan juga dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Menurut Ujang, pasokan dari luar daerah membantu menjaga ketersediaan cabai di pasar sehingga harga tidak lagi melonjak tajam. Kondisi tersebut juga membuat aktivitas jual-beli di pasar kembali normal setelah sebelumnya pembeli mengurangi konsumsi akibat harga tinggi. Pendengar, untuk diketahui selain cabai, harga tomat juga mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Saat ini tomat dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya yang mencapai Rp20.000 per kilogram. Ujang mengatakan perubahan harga komoditas hortikultura sangat bergantung pada kondisi pasokan dari petani, faktor cuaca dan kelancaran distribusi turut memengaruhi stabilitas harga di tingkat pasar. Ia menambahkan harga beli komoditas seperti cabai dan tomat dari petani umumnya ditentukan melalui proses negosiasi. Karena itu harga di pasar dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi produksi dan juga permintaan masyarakat. Aktivitas perdagangan di pasar Mongawani hingga kini terpantau ramai menjelang akhir pekan dan masyarakat tetap membeli kebutuhan pangan harian meski harga sejumlah komoditas masih berfluktuasi. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesimpulan berasal dari Ketua Program Studi D3 Keperawatan ND Poltekkes Kemenkes Kupang ditujukan kepada seluruh lulusan SMA atau SMK Kesehatan. Isi pengumuman, telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Prodi D3 Keperawatan ND Poltekkes Kemenkes Kupang tahun ajaran 2026-2027. Tanggal pendaftaran 1 April sampai dengan 6 Juni 2026. Tempat pendaftaran, Kampus Prodi Keperawatan ND, Jalan Profesor Dr. WZ Yohanes, setiap jam kerja, jam 8 sampai 16 WITA. Dapat diakses melalui link pendaftaran pmb.poltekkeskupang.ac.id. Mari bergabung bersama kami, raih prestasi penuh cemerlang.

0: Pendengar, kesigapan personil Polres Manggarai kembali membuahkan hasil dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtimas. Melalui respon cepat terhadap laporan warga, seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor berhasil diamankan pada Rabu pagi 27 Mei 2026 di wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Peristiwa pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 4.45 WITA di kediaman Cornelis Waham, warga Jalan Patimura, Kelurahan Pau. Terduga pelaku berinisial J alias JF diduga mencuri satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi EB2679EK. Aksi pelaku diketahui warga saat sedang mendorong sepeda motor hasil curian, sehingga masyarakat langsung melakukan pengamanan sebelum petugas kepolisian tiba di lokasi. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah, operator call center 110 Polres Manggarai menerima laporan darurat dari masyarakat. Menanggapi laporan, Pamta 2 Ibda Eko Muktiono bersama piket fungsi SPKT bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Setibanya di lokasi, petugas mendapati terduga pelaku telah diamankan warga di salah satu rumah masyarakat. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri, petugas segera mengevakuasi pelaku ke Mapolres Manggarai secara aman dan kondusif. Unit Jatarnas Satreskrim Polres Manggarai melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik korban. Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa, SIK SHMSI, menegaskan kasus curanmor harus diproses secara hukum tanpa penyelesaian damai maupun denda adat. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian acara Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Kami yang bertugas di Florata pagi ini undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Christine Senda, operator studio Rian Valen Krianus, gatekeeper Titin Jineh, dan juga pengarah acara Su Imam, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap bersama Prosauter RRI di kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu RRI Indi bisa Anda dengarkan di ND, FM.

Stoke.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

بسم الله الرحمن الرحيم.

لو

سمع الله لمن حمده الله

Pendengar RRI di mana-mana berada, kita baru saja ikuti jalannya siaran langsung salat Jumat dari Masjid Darul Yakin ND. Kami ucapkan selamat menjalankan salat Jumat untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Dan pendengar RRI, kami program Bahasa 1 RRI ND masih akan terus menemani Anda sampai kita berada di pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice yang 1, less ice ya Kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 Kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya Kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu dia Kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya?

0: Saus, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Pendengar RRI di mana pun Anda berada, selamat siang, selamat bergabung bersama kami program Bahasa 1 RRI ND. Kami mengudara di 100,5 FM dan di kesempatan siang hari ini bersama Flora Rata Siang, saya Leli Kara dan juga Dev Rivaldi sebagai operator studio. Dan pendengar di kesempatan siang hari ini dalam program Bincang Budaya, kita akan mengenal salah satu ritual yang disebut dengan ritual pala dalam kehidupan masyarakat Nagekeo. Kita tahu Flores itu dikenal sebagai wilayah yang kaya akan tradisi dan juga warisan budaya yang diwariskan turun-temurun oleh para leluhur. Salah satu tradisi yang masih hidup hingga kini di daerah masyarakat Nagekeo itu adalah ritual pala atau ritual korban kerbau adat. Dalam masyarakat Keo dan Nage, ritual ini dikenal dengan beberapa nama seperti pala bele, para atau pasese. Dan ritual ini bukan sekedar penyembelihan kerbau, tetapi mengandung nilai spiritual, sosial, dan juga filosofis yang sangat mendalam. Pala ini dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Ngai Dewa atau wujud tertinggi dan kepada leluhur atas perlindungan, kesuburan tanah, hasil panen, kesehatan, serta keselamatan hidup masyarakat. Lalu pendengar, sebenarnya apa makna terdalam dari ritual pala dan kenapa kerbau ini menjadi simbol utama dalam ritual ini, serta bagaimana masyarakat adat itu memandang tradisi tersebut hingga tetap dipertahankan sampai dengan saat ini. Untuk membahasnya, pendengar, sudah hadir bersama kami by phone ya, Pater Pelipus Tule, antropolog dan juga budayawan yang selama ini banyak meneliti budaya masyarakat Flores, khususnya di kawasan Nagekeo dan juga Keo. Pater, selamat siang.
2: Selamat siang, Bu Lili dan pendengar RRI ND yang terkasih.
1: Baik, Pater. Terima kasih, Pater. Di sela-sela kesibukannya masih meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan siang hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa di kesempatan siang hari ini kita akan mengenal makna ritual pala dalam kehidupan masyarakat Nagekeo. Nah, Pater, sebenarnya apa yang dimaksud dengan ritual pala dalam kehidupan masyarakat Nagekeo, Pater? Silahkan.
2: Iya. Terima kasih, ini kesempatan kita bisa berbincang-bincang tentang upacara korban yang di Nagekeo, di Keo khususnya, juga dikenal dengan pala. Dan di Nage disebut pa. Dan di Nage juga, di Keo juga dikenal ada pa sese. Itu dua jenis korban kerbau. Yang pa atau pala itu biasa kerbaunya diikat di sepanjang laka atau sepanjang korban atau peo gitu. Lalu dibunuh dengan melewati beberapa tahap. Sedangkan sese atau pa sese itu kerbaunya dilepas di tengah kampung, lalu ramai-ramai dilakukan pembunuhan sehingga darahnya itu membasahi bumi. Oh, iya. Dan itu semua mempunyai makna filosofi apa yang ada di balik semua tindakan pembunuhan kerbau dan apa yang menjadi tujuannya itu dalam seluruh event atau peristiwa pembunuhan kerbau yang disebut pala atau pasese. Nah, bukan semua pembunuhan kerbau itu disebut pala. Korban.
1: Oh iya. Pala, okay. Ya. Baik, jadi ini ada beberapa wilayah yang sama juga begitu ya, Pater ya, menggunakan media hewan ini adalah kerbau, tetapi dengan penyebutan dan juga cara menyembelihnya berbeda begitu ya, Pater ya. Kalau mau dibilang betul, tadi seperti yang Pater sampaikan. Ya,
2: dan juga ini mungkin perlu ditegaskan pada awal ketika kita berbicara tentang ritual pala atau korban binatang, itu dalam antropologi itu dikenal filosofi yang paling dasar dari semua ritual pembunuhan hewan korban. Itu berhubungan dengan darah. Jadi baik itu penyembelian kerbau ataupun babi ataupun ayam, itu semua disebut ritual korban dalam berbagai suku. Tapi intinya ada satu hal yang sama, itu bahwa unsur darahnya itu yang menjadi unsur utama yang ditonjolkan. Karena itu adalah simbol, ya, kalau dalam korban selalu ada unsur pengganti, simbolisasi penggantian darah manusia. Misalnya kalau kerbau dikorbankan untuk penyembuhan, syukur atas penyembuhan seseorang dari penyakit, nah itu maka mereka mensubstitusi, menggantikan darah manusia yang tidak jadi mati, tidak jadi diambil oleh kekuatan-kekuatan jahat gitu, sudah diganti, disubstitusi dengan darah hewan gitu. Jadi ada inti yang sama hampir semua dalam upacara korban dalam agama-agama asli, tapi juga dalam agama-agama monoteis, bahkan termasuk agama Katolik ada korban, ada agama Islam ada korban juga, korban darah. Yang nanti kita akan lihat ada hubungannya misalnya dengan upacara Idul Adha, Idul Kurban. Itu semua ada relevansinya dengan konsep filosofi darah yang menggantikan darah manusia. Atau juga darah yang secara religius, ya, secara agama itu memberikan makanan dan yang ucapan syukur kepada leluhur. Itu adalah filosofi di balik semua korban itu.
1: Baik, Pater, tadi Pater menyebut bahwa ada beberapa istilah berbeda di beberapa tempat begitu ya, di Nagekeo itu kemudian berbeda juga dengan cara menyembelih kerbau tersebut, tetapi menggunakan hewan yang sama, memakai hewan yang sama, itu adalah kerbau. Sebenarnya apa arti dari hewan ini? Kenapa harus kerbau begitu dipilih sebagai hewan utama dalam ritual pala ini? Pater, silahkan.
2: Di dalam antropologi biasanya upacara-upacara korban itu bermacam-macam dilakukan oleh masyarakat agraris, oleh masyarakat pastoralis yang penggembala domba atau sapi, ya, itu berbeda ya, karena konsep itu bahwa kita mengorbankan binatang. Bisa juga masyarakat yang percaya akan asal-usul mereka atau leluhur mereka itu berasal dari binatang tertentu, dan itu yang disebut masyarakat percaya akan totemisme. Biasanya binatang-binatang yang menjadi asal dari leluhur itu dihormati, diagungkan, dan makanya tidak boleh dikorbankan. Sedangkan pada masyarakat agraris seperti orang yang biasanya bersawah gitu, kerbau itu menjadi binatang yang dipakai untuk membajak, mengolah tanah, mengolah sawah dan seterusnya. Karena itu binatang-binatang itulah yang dipakai untuk menjadi bahan korban bersamaan dengan hasil dari pertanian mereka. Oleh karena itu, satu hal yang utama dalam penyelenggaraan Allah atau pa itu selalu berhubungan pur atau keberhasilan dalam masyarakat. itu intinya yang sekaligus menjadi hasil yang karena itu sedang masyarakat di tempat lain yang di ladang maka mereka bisa menggunakan babi atau binatang lain ya. Mm-hmm. Tapi yang selalu yang diutamakan adalah unsur darahnya yang di
1: Oke, darah ini Pater masih mendengarkan kami?
2: Masih ya.
1: Iya, baik.
2: Ya, dengar ya.
1: Iya, baik Pater. Sebenarnya apa makna utama begitu Pater dari ritual pala ini bagi masyarakat adat Nagekeo Pater?
2: Ya, oh ya. Pala di Nagekeo itu sebenarnya sama atau bermas di sebuah pas saja kita bicara kolam masing itu dipakai yang benar ya seperti di sana di Nagekeo di Keo dan
1: Oke, sayang sekali sambungan telepon kita dengan Pater ini terkendala jaringan begitu ya. Kami akan mencoba menghubungi kembali Pater untuk bisa mengetahui apa sebenarnya makna dari ritual pala dalam kehidupan masyarakat Nagekeo sesaat lagi pendengar. Setelah kita nikmati kembali ada tembang-tembang dari daerah Nagekeo yang sudah kami siapkan dan akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama program Masa 1 RRI NTT.

Saya, Presiden Klub Persebat Alembata, dengan ini memberikan apresiasi kepada RRI ND atas komitmennya menyiarkan pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Langkah ini menjadi kemajuan luar biasa bagi dunia penyiaran, memastikan masyarakat di wilayah Flores dan sekitarnya tetap dapat menikmati euforia olahraga terbesar di dunia secara merata. RRI ND sangat membantu para pecinta sepak bola di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang mungkin memiliki keterbatasan akses internet.

0: Yuda, kami masih terus menemani Anda untuk program acara Bincang Budaya, masih dengan topik yang sama, makna ritual pala dalam kehidupan masyarakat Dagekeo, bersama Pater Philippus Tule, antropolog atau budayawan. Pendengar ya, di kesempatan siang hari ini sampai pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami temani Anda. Pater, selamat siang kembali, Pater.
1: Selamat siang Bu Lili dan para pendengar RRI ND. Selamat.
0: Ya. Baik, Pater, terima kasih kembali, Pater. Tadi sempat menjelaskan ya kenapa memilih sapi, kemudian suara kerbau, tapi suara Pater putus-putus nih. Mungkin Pater bisa jelaskan kembali ini kenapa memilih kerbau dalam ritual pala di Kabupaten Dagekeo. Ada beberapa wilayah tertentu ini, Pater. Silakan.
1: Iya. Iya, mengapa masyarakat Keo Nage memilih kerbau sebagai binatang korban? Ya, karena salah satu alasannya yang utama ialah masyarakat yang melakukan korban pala atau pasese itu adalah masyarakat agraris. Dan masyarakat agraris yang akrab dengan pekerjaan bertani di sawah. Oleh karena itu, kerbau adalah binatang yang paling akrab dan setia menemani para petani di sawah atau di ladang-ladang. Karena itu, sebagai tanda syukur atas keberhasilan panen, maka masyarakat agraris itu memilih kerbau adalah binatang yang paling mendukung kekuatan mereka sebagai petani. Oleh karena itu, darah kerbau itu dianggap lebih pantas, lebih cocok, dan darahnya banyak sehingga kalau disembelih darahnya itu akan dipancarkan ke tanah sehingga tersirat dalam doa-doa, dalam sair-sair waktu mereka membunuh kerbau itu. Ya, selalu ada sair yang mengatakan darah dipancarkan membasahi tanah supaya tanah jangan bergoyah gitu. Sedangkan yang boge dagingnya itu supaya disantap bersama. Jadi di situ ada unsur adalah pengukuhan supaya kehidupan bermasyarakat bertani itu tidak goncang, tapi juga diteguhkan lagi dengan daging kerbau yang cukup dan banyak itu dimakan secara bersama-sama dalam upacara yang disebut perjamuan raya itu. Mungkin unsur itulah ya.
0: Okay. Yang menjadi alasan gitu ya. Iya, yang menjadi alasan kenapa memilih kerbau ini ya untuk sebagai korban dalam ritual pala di Kabupaten Dagekeo. Baik, Pater. Kita sudah mengetahui apa itu pala, kemudian dengan perbedaan-perbedaan beberapa wilayah tadi juga sudah disebutkan bagaimana penyebutannya, kemudian cara menyembelihnya juga ini berbeda. Lalu Pater, seperti apa sebenarnya ritual pala ini dilakukan oleh masyarakat di sana?
1: Iya, suatu yang cukup unik di masyarakat Keo dan Nage ya, dengan upacara pala itu atau upacara korban kerbau itu hampir mirip. Kerangka dasarnya sama atau mirip dengan berbagai upacara korban di ND yang menggunakan babi, atau di Flores Timur, atau di Sumba gitu. Tapi yang menarik sekali di

0: Dan ini yang sebenarnya dari segi antropologi agama-agama, nah di situ kita melihat suatu kesinambungan antara konsep korban dalam setiap agama. Ya, di mana kata korban baik di dalam agama Islam, agama Katolik, agama asli, itu artinya mendekatkan. Araba artinya mendekatkan dari bahasa Arab, sedangkan korban artinya suatu ya, dengan yang ilahi. Tertinggi atau umur dan leluhur, tapi juga sekaligus mendekatkan sesama manusia yang berpartisipasi dalam upacara pala dan juga dalam perjamuan raya Nadomere itu. Sesuatu yang menarik sekali, karena di dalam agama-agama termasuk Islam dan agama Katolik itu korban agama Katolik. Ya, kita selalu dalam Ekaristi kita membawa korban, artinya persembahan. Tapi itu adalah simbol daripada apa yang kita kerjakan sebagai umat beragama Katolik, dari pertanian, dari peternakan, kita membawa persembahan. Tapi intinya lebih jauh secara religius itu bahwa kita sebenarnya mendekatkan kembali hubungan kita manusia dengan yang ilahi, misalnya dengan dosa, dengan kesalahan, dengan kelalaian hidup beragama, kita jauh dari yang ilahi. Maka dengan membawa korban, ya kita didekatkan kembali. Oleh karena itu, upacara korban atau korban di dalam misa, korban juga di dalam agama Islam, nah, seperti yang baru kita ketahui bersama sanak kerabat yang Muslim dan Muslimat baru merayakan Idul Adha. Itu artinya Idul Kurban. Itu pesta korban. Di mana mereka pada masa mereka, pada saat mereka ini menjalankan ibadah haji ke Mekah pada bulan ini, bulan haji, mereka melakukan penyembelian korban. Ya, untuk menyili dosa mereka, tapi juga untuk mendekatkan hubungan kembali dengan Tuhan Allah. Dan kita yang ada atau keluarga yang ada tidak ikut ke perjalanan haji, mereka menyembelih hewan korban di tempat masing-masing, dan mereka membuat perjamuan dan membagi daging itu kepada yang lain. Dan itu juga sebenarnya ada unsur mendekatkan sesama manusia melalui berbagai upacara korban itu, baik pala maupun persembahan di dalam misa dan juga atau Idul Adha, penyembelihan hewan korban di saat itu bulan haji ini, seperti beberapa hari yang lalu.
1: Pater, ini menarik ya, ada beberapa unsur yang terkandung di dalam ritus ini. Dan upacara pala ini atau penyembelihan kerbau ini biasa dilakukan oleh masyarakat Nage dan juga Keo di sana itu setiap kali upacara apa? Apakah setiap upacara misalnya ada hajatan-hajatan itu dilakukan seperti itu, ataukah ada acara-acara khusus? Semacam kalau di daerah Endelio itu ada upacara pesta adat Cokaju, seperti itu kah, Pater?
0: Ya, jadi upacara-upacara korban itu tergantung daripada jenis dan tingkatnya, besarnya upacara korban itu.
1: Pater?
0: Kalau upacara korban di membunuh babi atau membunuh
1: intinya ada darah hewan begitu ya, Pater ya?
0: Kambing gitu ya. Acara kecil itu saja, misalnya ada orang

0: sakit dia sembuh, maka dibuat syukuran.
1: Yang
0: begitu juga di keo, yang disebut pala pala leki, tau leki, artinya seorang dia sakit, lalu dia tiba-tiba waktu sudah mau meninggal, keluarganya bilang, kau jangan meninggal dulu, kalau kau hidup lagi kami bunuh kerbau. Nah itu orang, setelah orang itu sembuh, mereka membunuh kerbau. Tapi itu bukan disebut pala pala sese atau apa begitu, pala sese atau pala pala nuaoda begitu. Tapi ini disebut pala tawaki, syukuran bahwa orang itu sembuh sakit. Nah ini itu kecil ya. Tapi kalau yang disebut pala besar, pala sese yang besar, itu seperti terjadi pada tahun 1961 di Borowatu, di Udi. Itu hari itu 21 ekor kerbau.
1: Wow.
0: Atau pada tahun 2004 baru-baru saya ikut di Sawu, di Maupongo, mereka menyembeli dalam satu hari itu 24 ekor kerbau. Itu artinya pala besar, korban syukuran atas panen, atas keberhasilan orang sembuh yang bertahun-tahun terjadi. Jadi bukan setiap tahun itu pala besar itu, pala sese itu. Seperti di Wolosambi di Sawu, itu ketika dari segi sosial ekonomi orang atau pemerintah mengatakan itu suatu pemborosan. Karena mereka membunuh, membantai 24 ekor kerbau dalam sehari, dan tidak semua orang bisa menghabiskan daging kerbau itu dalam sepekan pun, tidak bisa habis. Nah, tapi itulah pemborosan. Tapi ketika pemerintah menilai itu sebagai pemborosan, masyarakat adat itu menjawabinya bahwa ini untuk kami bukan pemborosan, tapi ini adalah suatu bentuk syukuran kami bagi Tuhan, bagi Allah, bagi leluhur yang selama 39 tahun. Jadi pala besar seperti itu dilakukan dalam jangka kurun waktu 30-an tahun.
1: Cukup panjang.
0: Atau yang di Udi Worowatu itu sudah 61, sejak 61 sampai sekarang belum ada lagi terjadi pala besar seperti itu. Kecuali ada lagi pemugaran monumen budaya, biasanya dilakukan lagi ritual pala yang besar yang itu. Oleh karena itu, dari segi sosial ekonomi, orang menilai bahwa pala itu adalah pemborosan. Itu sebenarnya ya bisa dilihat dalam sekejap pengeluarannya besar, tapi bagi orang-orang yang masyarakat adat itu yang mengalami kesuburan tanah, keberhasilan peternakan, panen cengkeh, panen vanili yang hebat dari persawahan, dan mereka melihat itu semua sebagai pemberian, anugerah, berkat dari wujud tertinggi dan dari leluhur. Maka harus disyukuri. Ya, oleh karena itu penyelenggaraan pala itu ya seharusnya bisa direncanakan secara dengan kalender bukan tahunan, tapi mungkin dalam kurun 10 tahun, 20 tahun dengan dukungan pemerintah, dan akan diharapkan bisa menjadi objek wisata yang akan menarik wisatawan. Karena di dalam ritus ini terungkap begitu banyak aspek-aspek yang kaya, aspek religinya, aspek sosialnya, aspek seni budaya, dan macam-macam yang bisa digali dan dinikmati. Dan itulah yang disebut juga pembangunan. Pembangunan bukan hanya dilihat dari aspek pembangunan fisik, gedung-gedung atau apa. Tapi pembangunan sosial budaya bisa dinikmati, dialami, dan diwariskan melalui ritual-ritual seperti itu.
1: Ya. Pater, ini seperti yang Pater ceritakan bahwa terakhir di tahun 2004 apa 2024 ya Pater ya, itu di salah satu
0: 2004.
1: Ah, 2004. 2004 itu ada 24 ekor balah ya
0: yang 24 ekor kerbau.
1: Iya, 24 ekor kerbau yang dibunuh begitu, dibantai.
0: Disembeli ya.
1: Disembeli Pater ya. Nah, ini kerbau-kerbaunya ini apakah dibagi misalnya per kampung, per dusun, atau secara sukarela dari masing-masing orang yang mungkin merasa bahwa oh ya, saya sudah menerima berkat cukup luar biasa dari Tuhan, dari leluhur sepanjang tahun ini, sehingga saya mau berkorban begitu untuk ritual pala tahun ini seperti itu. Apakah demikian, Pater?
0: Oh ya, iya, itu kerbau-kerbau itu disiapkan biasanya mewakili rumah-rumah. Jadi setiap rumah yang disebut di Bandi Ngada atau di Nagekeo itu biasanya rumah itu disebut disatukan dengan leluhur. Sahoko Abu, rumah leluhur, rumah nenek, rumah kakek gitu, kakek nenek. Dan pada momen pala besar seperti di Sawu itu setiap rumah yang dengan nama ada nama Sasahone Ngaza, artinya rumah dengan nama Abu, itu menyiapkan satu kerbau. Jadi oleh karena itu dari seluruh kampung itu setiap rumah atau beberapa rumah bersatu membeli satu kerbau, dan itu terjadi menjadi 24 ekor kerbau. Tapi di tempat lain di Keo Timur, misalnya di Udi Worowatu, itu bukan saja orang-orang dalam kampung itu setiap rumah menyiapkan kerbau atau beberapa rumah menyiapkan satu kerbau, tapi suku-suku lain yang di luar yang beraliansi, yang bersekutu dengan kampung adat itu, mereka juga membawa juga kerbau mereka. Sehingga ya menjadi seperti itu, 21 kerbau pada tahun 61 dan 24 kerbau pada tahun 2004. Jadi ini bukan setiap orang yang mau beli kerbau, tidak, itu selalu ada. Kau boleh sanggup membeli kerbau, tapi kau harus membawa mengatasnamai rumah mana,
1: rumah adat,
0: dipersatukan
1: ya?
0: Dengan rumah mana ya. Karena ini rumah itu penting, menjadi suatu unit sosial yang paling kecil di dalam kampung. Oleh karena itu dalam pengertian antropologi budaya, bahwa kampung di mana upacara pala itu diselenggarakan di tengah kampung dengan monumen budayanya yang disebut peo atau tiang korban yang lain yang disebut laka. Jadi semua rumah-rumah itu merupakan satu kesatuan yang bisa menyelenggarakan ritual pala besar seperti itu. Karena definisi kampung itu adalah seperti suatu aliansi, suatu konstelasi, suatu himpunan bersama rumah-rumah yang membentuk satu kampung gitu. Dan kampung adat itulah yang menyelenggarakan bunuh kerbau yang besar event, bisa dalam 30 tahun sekali, dalam 20 tahun ya. Dan itulah yang sebenarnya kita boleh berbicara seperti ini, bahwa ada budaya bunuh kerbau pala, tapi prakteknya sudah sangat langka, dan bahkan itu terjadi sampai 30 tahun baru dilakukan lagi. Ketika monumen budaya Peo itu, tempat untuk mempersatukan tali-tali kerbau dan kerbau dibunuh, itu sudah sudah runtuh dan mau direnovasi. Hmm. Itu bisa 30-an tahun baru terjadi lagi.
1: Okay. Ini cukup menarik ternyata Pak Ter ya. Beberapa tahun sekali ya. Ini tergantung dari kesiapan kampung tersebut ya Pak Ter.
0: Iya. Aha. Betul.
1: Sesuai dengan kesepakatan bersama kapan akan diselenggarakan lagi. Itu biasanya penetapannya itu seperti apa Pak Ter? Apakah setelah ritual pala itu selesai kemudian dipanggil semua rumah-rumah adat masyarakatnya kemudian kumpul dan di situ berembuk adat begitu untuk menentukan kapan akan diselenggarakan lagi. Seperti itu kah Pak Ter?
0: Nah, itu karena pala besar itu, sese yang besar itu terjadinya sangat lama dan sangat bergantung pada motivasi apa yang mau dilakukan. Misalnya kalau dihubungkan dengan monumen budaya di tengah kampung adat itu, kadang-kadang satu desa bisa satu monumen budaya yang disebut PO itu satu. Kadang-kadang ada beberapa satu desa bisa punya 3 PO tergantung dari kampung adatnya yang besar. Jadi kalau masyarakat adat itu melihat bahwa monumen budaya mereka, PO mereka, tiang korban mereka itu sudah lapuk, sudah rusak, mereka mulai memanggil anggotanya bahwa oh ini kita harus melakukan renovasi monumen budaya. Karena ini monumen budaya ini sudah dibangun oleh leluhur kita 30 atau 40 tahun yang lalu, maka harus dibuat renovasi, pembaruan yang dikatakan dengan ungkapan adat itu teklu temewu pusi temuri, artinya mencabut yang sudah lapuk dan menanam yang baru. Ya, itu PO itu dianggap seperti barang hidup gitu, monumen budaya itu. Jadi kalau sudah lapuk harus dicabut, harus ditanam dengan yang baru, digantikan, renovasi monumen budaya. Dan itu harus disepakati oleh semua anggota suku dan kampung adat itu.
1: Okay. Dan terbukti sampai dengan saat ini walaupun puluhan tahun baru diselenggarakan kembali Pak Ter, tetapi anak-anak muda, generasi-generasi muda dari Kabupaten Dagikio ini tetap mengenal begitu ya budaya-budaya seperti ritual pala ini. Nah, Pak Ter.
0: Iya. Betul, karena itu proses pewarisan itu itu berjalan dari generasi ke generasi. Karena kalau sampai 50-an tahun tidak dilakukan, maka ada satu generasi yang tidak mengalami itu dan juga tidak akan mengetahui apa nilai-nilai yang terkandung di dalam upacara itu. Oleh karena itu ya, program pemerintah yang disebut dengan pembangunan budaya, pengembangan budaya, pelestarian budaya itu, saya sangka itu jangan hanya diprogramkan untuk demi kepentingan pariwisata. Misalnya kan pada waktu event pala itu ada tarian, ada macam-macam kegiatan budaya dilakukan demi menarik turis. Tapi sesungguhnya ada suatu ini message lah, pesan yang lain, bahwa pada upacara itu terjadilah pendidikan dan pewarisan nilai-nilai budaya itu kepada generasi berikut. Kan mungkin karena itu harus dirancang oleh masyarakat adat demi kepentingan regenerasi itu. Maka pemugaran-pemugaran itu tidak perlu menunggu sampai 30-an tahun sampai monumen budaya itu tumbang. Tapi tetapkan 15 tahun di mana monumen itu sudah mulai agak lapuk, perlu dibuat suatu renovasi di perawatan yang secara bersambung itu. Mungkin itu yang perlu dibicarakan, dirancang oleh para pemimpin adat dan masyarakat adat. Gitu.
1: Baik, Pak Ter. Terima kasih Pak Ter untuk waktunya dengan RRIND. Tidak terasa kita hampir di penghujung waktu, 4 menit lagi waktu kita. Apa pesan terakhir Pak Ter untuk masyarakat Flores, terkhusus untuk masyarakat Nagekeo yang mungkin saja mendengarkan siaran kita di kesempatan siang hari ini? Dan Pak Ter, kami juga informasikan bahwa saat ini juga kami live YouTube, dan nanti linknya akan saya share ke Pak Ter, dan mungkin bisa disiarkan kepada keluarga, anak-anak muda Nagekeo untuk bisa mendengarkan kembali. Ini cukup penting begitu ya Pak Ter ya, untuk pendidikan budaya bagi mereka. Baik Pak Ter, silakan pesan Pak Ter untuk
0: terima kasih
1: semua.
0: Salam untuk semua yang merayakan korban teristimewa, untuk saudara-saudari muslim-muslimat yang baru merayakan Idul Adha 10 Dhul Hijjah 1447 Hijriah. Salam.
1: Baik Pak Ter, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang saudara yang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI NDDC Jumat 29 Mei 2026 dengan Sari Berita. Pentingnya peran desa dalam mengatasi stunting anak di Kabupaten Nagekeo. Wakil Bupati ND ajak media dan konten kreator viralkan rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila. Bersama saya Lely Karaketikuti, segera berita selengkapnya.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Ngegekeo melalui Dinas Kesehatan mendorong desa berperan aktif dalam upaya percepatan penanganan stunting di Ngegekeo. Ferry Soo selengkapnya melaporkan.
1: Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting.
2: Pemerintah Kabupaten Ngegekeo melalui Dinas Kesehatan terus mendorong upaya percepatan penanganan stunting dengan melibatkan peran aktif pemerintah desa. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pemanfaatan dana desa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya melalui pengadaan susu bagi balita yang mengalami stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngegekeo, Emerensiana Wahyuningsih, mengatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan stunting di wilayah masing-masing. Tidak hanya melalui pemberian makanan tambahan, pemerintah desa juga didorong untuk menganggarkan pembelian susu PKMK yang memiliki kandungan nutrisi tinggi. Menurutnya, susu PKMK merupakan pangan olahan untuk keperluan medis khusus yang diformulasikan bagi balita stunting dan gizi kurang. Produk ini mengandung kalori dan nutrisi yang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan berat badan serta mempercepat pertumbuhan tinggi badan anak secara optimal.
1: Berdasarkan kegiatan di lapangan bersama dokter spesialis anak itu dengan menggunakan susu PKMK, di mana susu ini kita harapkan mendapatkan dukungan juga dari BPMD untuk mengalokasikan. Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting. Ini akan mempercepat menghilangkan stunting di bumi Ngegekeo.
2: Upaya ini diharapkan mampu menekan angka stunting di Kabupaten Ngegekeo agar tidak terus meningkat setiap tahunnya. Peran desa menjadi sangat strategis karena berada di garis terdepan dalam menjangkau masyarakat serta memahami kondisi real balita di wilayahnya. Pemerintah daerah juga menghimbau kepada pemerintah desa serta dinas pemberdayaan masyarakat untuk bersinergi dalam mengalokasikan dana desa secara tepat sasaran. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan intervensi yang tepat, diharapkan anak-anak stunting di desa dapat memperoleh asupan gizi yang cukup dan tumbuh lebih sehat di masa mendatang. RRI Ande Ferry Soo melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Bupati ND Dominikus Mingkumer mengajak masyarakat, media massa dan juga para konten kreator untuk ikut menyiarkan. Kami ulangi, untuk ikut memviralkan seluruh rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten ND. Ricardo Skota selengkapnya melaporkan.
3: Ajakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Dominikus Mingkumere saat menghadiri rapat lanjutan panitia pelaksana peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di aula lantai 2 kantor Bupati ND beberapa waktu lalu. Menurut Wakil Bupati, publikasi yang masif sangat penting untuk memperkuat pengakuan publik terhadap ND sebagai tempat perenungan nilai-nilai Pancasila oleh Bung Karno sebelum lahir sebagai dasar negara Indonesia.
4: Viralkan seluruh rangkaian kegiatan Harlah Pancasila ini, kiralkan ini mulai dari ini hari ini sekarang. Juga media-media yang lain, juga yang konten kreator, ya, perlu dikiralkan. Supaya apa ya? Supaya kita mendapat pengakuan. Ini kan penting. Ya, kita tidak ingin ini jadi polemik. Kok memang perenungannya butir Pancasila ada di sini, kok mau bolak-balik. Karena kita kurang viralkan, ya. Kali ini kita viralkan yang baik.
3: Wakil Bupati menilai keterlibatan media dan konten kreator dapat membantu memperluas jangkauan informasi mengenai berbagai kegiatan yang akan digelar menjelang hingga puncak peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang. Selain upacara tingkat provinsi, rangkaian kegiatan juga mencakup parade kebangsaan, Expo UMKM, Gawi Masal, Pawai Obor, Malam Renungan hingga pemutaran film Ketika Bung di ND. Pemerintah Kabupaten ND berharap publikasi yang luas tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi ND sebagai kota Pancasila yang memiliki nilai sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar wilayah Kota ND mulai mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Penurunan harga terlihat pada cabai merah, keriting, cabai rawit merah, hingga tomat yang sebelumnya sempat melonjak tinggi. Rovinus Wula, reporter RRI ND, melaporkan.
6: Pantauan di Pasar Bungawani pada Selasa 26 Mei 2026, harga cabai merah keriting berada di kisaran 35.000 hingga 40.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah dijual dengan harga 50.000 hingga 60.000 per kilogram. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Bongawani, Ujang, mengatakan harga cabai saat ini mulai berangsur turun dibanding beberapa pekan sebelumnya. Menurutnya, sebelumnya harga cabai sempat mencapai 80.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Ia menjelaskan penurunan harga cabai dipengaruhi mulai lancarnya distribusi hasil pertanian ke pasar-pasar di Kota Ende. Pasokan cabai yang tersedia saat ini sebagian besar berasal dari Mbai, Kabupaten Nagekeo, dan juga dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Menurut Ujang, pasokan dari luar daerah membantu menjaga ketersediaan cabai di pasar hingga harga tidak lagi melonjak tajam. Kondisi itu juga membuat aktivitas jual beli di pasar kembali normal setelah sebelumnya pembeli mengurangi konsumsi akibat harga tinggi.
7: 35-40 yang kritik, beramitnya 50-60. Itu sudah turun, 2 hari 80, sekarang agak turun. Thomas kilo 15.
8: Naik atau turun? Bapak?
7: Turun. Belum 20. Kalau tomat ambil dari Muni, berkantong.
6: Selain cabai, harga tomat juga mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Saat ini, tomat dijual dengan harga sekitar 15.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya yang mencapai 20.000 per kilogram. Ujang mengatakan perubahan harga komoditas hortikultura sangat bergantung pada komoditas pasokan dari petani. Faktor cuaca dan kelancaran distribusi turut mempengaruhi stabilitas harga di tingkat pasar. Ia menambahkan harga beli komoditas seperti cabai dan tomat dari petani umumnya ditentukan melalui proses negosiasi. Karena itu harga di pasar dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi produksi dan permintaan masyarakat. Aktivitas pedagang pasar Bongawani hingga kini terpantau ramai menjelang akhir pekan. Masyarakat tetap membeli kebutuhan pangan harian meski harga sejumlah komoditas masih fluktuasi. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pekan Ende Street Festival Pesta 2026 dorong wisata dan ekonomi kreatif Ende. Nikolaus Makumeli melaporkan.
9: Pekan Ende Street Festival Pesta 2026 tidak hanya menjadi rangkaian peringatan hari lahir Pancasila, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata di Kabupaten Ende. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, Muhammad Syahab, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam pengembangan seni budaya serta peningkatan ekonomi melalui pelibatan UMKM dan pelaku industri kreatif. Menurutnya, festival tersebut bertujuan membuka peluang bagi masyarakat untuk menampilkan kreativitas sekaligus memperkenalkan budaya Ende kepada wisatawan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan Nusantara maupun mancanegara di Kabupaten Ende. Muhammad Syahab menjelaskan, pesta diselenggarakan sebagai upaya mewariskan dan mempertahankan nilai sosial budaya serta adat istiadat yang hidup di wilayah Ende sebagai kota rahim Pancasila. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi sarana pengembangan minat dan bakat generasi muda melalui berbagai pertunjukan seni dan budaya berbasis etnik Ende Lionage. Pemerintah Kabupaten Ende juga menyiapkan pameran UMKM, kelompok industri kecil menengah, dan pelaku ekonomi kreatif untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat selama festival berlangsung.
10: Pekan Ende Festival atau Pesta terdiri dari beberapa acara, yaitu 1. Pancasila Naik yang terdiri dari pergelaran seni yang merupakan kegiatan untuk menyalurkan bakat dan kemampuan anak Ende di bidang seni termasuk siswa-siswi dari SD sampai dengan SMA juga melibatkan grup band dan sanggar masyarakat.
9: Pesta 2026 didukung anggaran APBD 2 melalui DPA Dinas Pariwisata Kabupaten Ende tahun anggaran 2026 sebesar Rp180 juta. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan kehidupan berbangsa sekaligus memperkuat semangat persatuan, toleransi dan gotong royong di tengah keberagaman masyarakat Ende. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khusyuk di lapangan Natas Lamar, Motang Rua. Kontributor RRI ND, Mario melaporkan.
8: Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Natas Labar Motang Rua, Rabu pagi 27 Mei 2026. Ibadah yang dimulai pukul 7 Wita berlangsung kusuk hingga selesai sekitar pukul 7.37 Wita. Aparat keamanan turut melakukan sterilisasi di sekitar lokasi guna menjaga kelancaran dan kekusyukan pelaksanaan sholat. Rangkaian ibadah diawali dengan laporan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai mengenai jumlah hewan kurban tahun ini yang mencapai 50 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Dalam sholat Idul Adha ini, khutbah disampaikan Sekretaris Pengadilan Agama Ruteng Supriyadi. Ia menekankan bahwa ibadah kurban menjadi bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi antar sesama. Menurutnya, Idul Adha juga menjadi momentum mempererat hubungan persaudaraan tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat disebut sebagai wujud nyata solidaritas dan kepedulian sosial dalam kehidupan bersama. Usai sholat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai Haji Abdurrahman Marola mengatakan, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah umat Islam, tetapi menjadi momentum memperkuat persaudaraan lintas umat beragama di Manggarai. Ia menilai semangat kebersamaan telah terlihat sejak malam takbiran hingga pelaksanaan sholat Idul Adha yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
11: Intinya lebih melebar rasa persaudaraan intern dan ekstern, dan sudah melebar dalam artian melibatkan semua umat tanpa ada sekat, karena pelaksanaan ini bukan sepenuhnya ibadah, tetapi adalah bentuk silaturahmi dan ikatan persaudaraan.
8: Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Manggarai serta dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kepada RRI, Rektor Unika Santo Paulus Ruteng, Romo Manfred Habur mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk partisipasi kampus dalam semangat berbagi dan pengorbanan pada momentum Idul Adha.
12: Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng yang sendiri kami wakili bersama Ketua Yayasan, para wakil rektor, menyerahkan satu kurban kepada jemaat muslim di Ruteng, dalam hal ini PBHI dan juga kepada MUI. Intinya kita ingin mengambil bagian dalam semangat berbagi di hari Idul Adha ini. Kita menyerahkan itu dengan harapan agar semangat pengorbanan yang dirayakan pada hari Idul Adha ini terus menjadi dasar kehidupan yang rukun, persaudaraan yang damai di Ruteng ini. Dengan itu juga kami ingin merayakan bersama semua warga muslim di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus, karena universitas kami sangat inklusif. Sekarang ini kami ada 8.230 mahasiswa dan ada ratusan mahasiswa muslim dan juga dosen keluhan di antara dosen di Indonesia.
8: Menurutnya, nilai pengorbanan dan kebersamaan yang dirayakan umat Islam diharapkan terus menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan penuh persaudaraan di Ruteng. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Sika terus mendorong penguatan budaya literasi melalui program membaca selama 30 menit sebelum kegiatan belajar dimulai. Program tersebut diterapkan sejak April 2026 melalui surat edaran Bupati kepada seluruh sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan. Suimam melaporkan selengkapnya.
13: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sika, Ferry Awales, mengatakan keberhasilan program tersebut diukur melalui peningkatan minat baca. Menurutnya, kebiasaan membaca harus terlihat dari keterlibatan anak-anak sekolah dan masyarakat memanfaatkan perpustakaan, buku bacaan, dan berbagai ruang literasi tersedia.
14: Tahun 2026 ini akan ada penilaian lagi untuk indeks tingkat kegemaran membaca. Itu salah satu ukuran apakah dengan surat edaran Bupati ini, gaung ini, semakin menggeliat di seluruh masyarakat, baik juga di taman baca masyarakat, termasuk juga di sekolah-sekolah, atau belum maksimal. Nah, ini kita akan melakukan monitoring terus-menerus, kemudian kita akan melakukan evaluasi. Kita menyebarkan juga Google Form untuk pengisian data dan informasi yang disebarkan ke sekolah-sekolah. Apakah gerakan 30 menit membaca ini sudah dilaksanakan atau belum?
13: Ia melanjutkan, program membaca 30 menit bukan sekedar kegiatan seremonial yang dilaksanakan ketika ada agenda tertentu saja. Pemerintah daerah ingin membangun kebiasaan membaca harian agar kemampuan literasi meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Program tersebut mulai diterapkan pada sekolah, perpustakaan desa, hingga perpustakaan umum daerah sebagai pusat pengembangan literasi masyarakat. Ditambahkan, pemerintah daerah berharap program membaca 30 menit mampu

0: info Florata.
1: Keso Te'e Dangga Dani dalam perkawinan adat Nagekeo. Dalam pernikahan menurut adat Nagekeo, pengesahan pernikahan disebut Ti Te'e Patidani atau memberikan tikar dan bantal. Tidak ada upacara khusus untuk restu pernikahan dengan memberikan tikar dan bantal. Pemberian tikar dan bantal biasa pada saat membawa belis. Pihak keluarga wanita memberikan tikar bantal sebagai pemberian yang termasuk dalam Sundo Bando atau balas kasih. Pernikahan yang tidak melalui prosedur disebut dengan Keso Te'e Dangga Dani atau menginjak-injak tikar serta melangkahi bantal yang berarti tidak melewati tata cara adat, melanggar sopan santun. Maka biasanya dikenakan sanksi adat. Pada saat membicarakan adat perkawinan, maka pihak laki-laki dikenakan sanksi berupa hewan kuda atau kerbau.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indie.

0: Boleh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih sombong banget, digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
5: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Dangdut adalah kita.
5: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya. Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Dangdut adalah kita.
5: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
6: Pro Dangdut.

Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda. Pro Dangdut adalah kita. Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Florata sore ini ya pendengar. Dan awal jumpa kita ada Pro Dangdut nih seperti biasa ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 08 0821 4451 1957 atau di 0821 3878 8786. Sudah ada yang bergabung di sore hari ini di line WhatsApp ya pendengar. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita dengan Bunda Eva.
0: Bunda Eva, apa kabarnya?
1: Ah, baik, baik saja. Bagaimana dengan ini Mbak siapa nih?
0: Dengan Johanna.
1: Oh iya, selamat sore Pak Johanna.
0: Iya, selamat sore juga Bunda Eva ya. Saya baru dengar lagi nih suaranya.
1: Oh iya, agak sulit masuk.
0: Oke, baik. Sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Minta lagu dari Hamdan ATT, rela mati demi cinta.
0: Oke, ini yang benar saja nih. Ya, oke deh, baik, rela mati demi cinta ya. Salam-salamnya untuk siapa nih sore hari ini?
1: Ya, pertama untuk Mbak Johanna bersama operatornya yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk teman-teman, untuk Oma Ceril di Buanawa, Papa Delordes, Abang Manda, Abang Ustadz Abdullah, Bang Marcel, Bung Putra Mus, Bung Yeri, Abang Papi di Uluwaru, Mbak Nursia, Mbak Ayu, Mbak Puja, Baromla, Basari, untuk Abang Maxi di Dona, Abang Horis di kilometer 4, Bunda Ima, Oma Yanci, Mama Ciko, Mama Ino, Ibu Yuli, Adik Widya, Adik Ida, Pak Ati di Momere.
0: Oke.
1: Bung Frans di Bomba, Opa de Lourdes sudah tadi. Ini Mama Bildan di Nangenesa. Bung Papi, Bung Giri, ya serta semua pendengar RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Mbak Yohana, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore ya buat Bunda Eva nih yang ada di posisinya sore hari ini. Selamat berbahagia bersama keluarga. Setelah Bunda Eva, halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Yohana.
0: Iya, Nusia, apa kabarnya?
2: Baik.
0: Kalau kabar baik, berarti lagunya juga harus oke ya.
2: Ini Mbak Yohana.
0: Lagunya apa nih?
2: Baik, pokoknya Mbak Yohana. Gimana cuaca di ini Mbak Yohana?
0: Cuacanya cerah ceria. Sore hari ini Nursia mau dengarkan lagu apa nih?
2: Lagunya judulnya Gayung-Gayung Cinta.
0: Gayung-Gayung Cinta
2: dari Lady Rose.
0: Lady Rose ya.
2: Iya. Lagu Gayung-Gayung Cinta ini kubingkiskan buat Mbak Yohana bersama Bung Operator sama ketiga, berdua ketiga dan mengucap selalu buat Rosa Kerer Inde dan mudah-mudahan selalu jadi negara. Dan terima kasih buat Bunda Depa bersama Depa di sana dan lainnya dan coba juga bersama buat Bunda Depa bersama Bunda Depa ya Bunda Bunda Bunda Bunda Depa aduh juga itu kalau kata Bunda Depa Bunda ada Abang Asensor, ada Bapak Dimas, Putra Mus, Mbak Wali bersama keluarga di sana, selamat sore. Ada Mama Ina Bono Cipto, ada Mama Yanti di Ulamaya, ada Ramlan di Buton, terus ada Bu Seril, ada Bu Ori, Bu Ori, ada Kak Lutfi, ada Kak Marcel, ada Bu Iri, ada Bapak Asri di Kalanio, ada yang mau berubah di Lelesa, terus ada Bapak Yuris, ada Bu Serpas, ada Bu Fitri, ada Bu Rehan, sudah lama menghilang, ada Bu Wajah di Bukit Anger, yang lain sekitaran Kodim, terus ada Ita juga, ada Bunda Ima di Mamere, ada Markus, ada Bu Rico, ada Mbak Widya, ada Mama An, ada Mbak Firu, ada Mbak Hati, ada Mbak Ida, ada Bu Lele juga, terus ada Kak Bu Pati di Mulwaru, dan maksudnya buat seluruh pendengar setiap dari Inde, Randy yang ada di Adinara, selamat sore dan panang sore lalu. Buat semuanya, terima kasih. Dan buat Mbak Yohana juga selamat bertugas. Selamat sore, Mbak Yohana.
0: Iya, terima kasih Nursia yang ada di Maumbawa ya. Lagunya saya carikan dulu ya. Setelah Nursia, halo selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Bunda. Apa kabarnya sore hari ini?
3: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Cuaca lagi panas.
0: Ini bagus ya, lagi panas tapi malamnya dingin ya.
3: Malamnya dingin. Cuman ya susahnya belum bisa menitor kak. Ini ada Angel kan?
0: Dengan Joanna Bunda.
3: Oh ada Joanna, sorry ya.
0: Nanti ya Bunda ya, lagi diusahakan untuk diperbaiki. Tapi karena masih ada kesibukan menjelang 1 Juni, jadi dipending dulu nih Bunda, ditunggu ya.
3: Oh iya, nah apa-apa. Kalau buat Bunda itu selalu sabar, sekalipun ya kadang apa ya tidak kenal suara, jadi begitu ya, minta maaf buat adik Jana ya.
0: Tunggu kalau ketawa dulu ya, baru dikenal ya Bunda ya.
3: Iya deh. Kalau suaranya Bunda pasti sudah kenal, karena serak-serak jadi.
0: Serak-serak lumpur nih Bunda.
3: Iya benar, itu sudah waktunya, serak-serak lumpur jadi. Kita tidak bisa mengelak lagi dari itu.
0: Oke Bunda, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih Bunda?
3: Kalau gitu, apa kabar sayang?
0: Apa kabar sayang? Dari siapa?
3: Iya, cuman yang nyanyinya mungkin ada Johanna mungkin.
0: Oh iya, pasti bukan.
3: Satu PR buat ada Johanna ya.
0: Apa kabar sayang kan?
3: Iya.
0: Oke, Bunda dicari ya.
3: Ya.
0: Salam-salamnya.
3: Sambil cari, Bunda bisa salam-salam ya.
0: Oke.
3: Oke, salamnya pertama tentunya buat ada Johanna bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga tetap semangat dan salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Terus ada Om Asyani, sekeluarga, selamat siang menjelang sore Oma, semoga sehat selalu di sana. Ada putramu, ada Om Papi, selamat siang Om Papi menjelang sore, semoga sehat. Ada Bang Marcel, ada Ade Iri, ada Bapak Ingrid, Bapak Maksi, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah. Selamat siang menjelang sore. Ada Mak Nursia, ada Bunda Yuli, ada Mama Oce, ada Bung Serpas, Asonto. Selamat siang menjelang sore. Ada teman-teman yang di luar daerah Ende, ada Bang Nasrun, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Putra Tenga, Bang Lei, Bang Andi, semuanya ada Ade Puja, Ade Palma, ada Ramla, dan semua teman-teman ya, tanpa terkecuali yang di Momere juga, ada Ade Nano dan semua pendengar setia yang ada di Momere, semuanya selamat sore. Buat Ade Joana, terima kasih, selamat siang menjelang sore, Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih Bunda. Selamat sore. Iya, selamat menantikan lagunya ya. Saya akan carikan dulu nih. Baik pendengar Pro 1, kita nikmati Hamdan ATT dengan Rela Mati Karena Cinta.

berasal dari Ketua Program Studi D3 Keperawatan ND, Poltekkes, Kemenkes, Kupang. Ditujukan kepada seluruh lulusan SMA atau SMK Kesehatan. Isi pengumuman, telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Prodi D3 Keperawatan ND, Poltekkes, Kemenkes, Kupang tahun ajaran 2026-2027. Tanggal pendaftaran 1 April sampai dengan 6 Juni 2026. Tempat pendaftaran, Kampus Prodi Keperawatan ND, Jalan Profesor Dr. WZ Yohanes, setiap jam kerja, jam 8 sampai 16 WITA. Dapat diakses melalui link pendaftaran pmb.poltekkeskupang.ac.

seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Dengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Prodangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan penelpon berikutnya, halo selamat sore Prodangdut, dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Sama Bang Servas di Osongo.
0: Bung Servas ya?
1: Iya.
0: Oke, saya pikir bungkusan ya. Bung Servas, apa kabarnya? Saya baru dengar
1: langsung. Baik.
0: Oke, Bung Servas, sore hari ini mau dengarkan lagu apa?
1: Dari lagunya Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar.
1: Iya.
0: Oke, Bekas Pacar ini spesial nih untuk siapa nih?
1: Yang tampaknya yang pertama untuk Pak Yohana bersama sekretarnya sama Suri, untuk Bapak Alex, Bapak Loren, Bapak Nikolasnya, Bapak Yohana Suri, Mbak Yanti, Tuhan, Putri, Us, Bang Berantas, Bang Peri, Nurtia, Tetanus, Mbak Telus, bersama Mama Hian, Kedungga di Bogor, Mas Agus di Papua, Markus, Mbak Ete, Tetanus, Bang Mati, Bang Asongko, Bunda Ole, Bunda Ima, Adik Media, Adik Uda, Bang Marcel, Polwando di Kupang, Oma Desa, Pak Ramlan di Bukang, Bang Pasti di Wanawaru, Mama Helda di Manusia, Mbak Sari di Bunggar Masin, Bapak di Lesbos, Pagi di Meluku, Bapak Mandang, Bapak Yale di Kususnya, dan yang terakhir untuk Bunda Ita, dan semua teman-teman yang sudah bergabung maupun belum bergabung, yang lagi dengar suara Bang Sastri hari ini, dan terima mengucapkan selamat sore, selamat mendengarkan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Bung Servas ya, yang ada di Maupongo. Setelah Bung Servas, siapa lagi nih yang punya 7191? Selamat sore ya. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut, dengan siapa di mana? Iya, sore juga, dengan siapa?
2: Dengan Irawan.
0: Irawan, di manakah Irawan?
2: Di Udayana. Salam kenal Mbak Johanna.
0: Iya, Irawan. Udayananya di mana nih?
2: Di dekat lapas.
0: Oke deh. Lapas berarti adiknya Lopas ya?
2: Iya.
0: Oke, Irawan, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Air Mata Perkawinan boleh?
0: Air Mata Perkawinan, baik, dicari ya. Salam-salamnya untuk siapa sore hari ini?
2: Ya, salam kenal buat Mbak Johanna sama kru-krunya. Ya, salam kenal yang baru lewat tadi,
0: ya,
2: yang udah bergabung, salam kenal semuanya. Itu saja, makasih. Selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore. Ini Imam Mansur S ya, Air Mata Perkawinannya. Spesial nih ya buat Bung Irawan nih. Mudah-mudahan lagunya berkenan ya sore hari ini. Baik, pendengar, kita ke lagu Imam S Arifin dulu ya. Bekas Pacar.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pendengar Pulau Satu di mana pun berada, masih ada waktu yang tersisa ya. Lagi 14 menit ke depan nih untuk Anda. Oh ya, 24 menit ya.

Chef ya. Terima kasih dan selamat sore Olin di Maumere. Baik, dan juga buat Yeri ya yang ada di Datu Elu, Putra Mus juga nih, kabarnya mudah-mudahan baik ya. Kita ke lagu dari Dewi Persik ya, Dilema nih, spesial untuk yang sudah merequest, buat Olin, buat Nano juga ya.

Air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya.

khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, walaupun berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya saya akan hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Pendengar, baru-baru ini beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat, dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tetapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Dan saatnya kami akan menghadirkan acara ekonomi digital dengan topik literasi finansial dan keamanan transaksi digital.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Selamat beraktivitas ya, dan juga selamat bersua kembali di program Ekonomi Digital ya, di kesempatan sore hari ini di ruang diskusi ya, kita akan mengupas terkait dengan fenomena ekonomi di era transformasi digital. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas topik yang sangat relevan ya, dan berdampak langsung bagi masyarakat, yaitu peran digital marketing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, seiring dengan pesatnya pembangunan atau perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan internet, pelaku usaha khususnya UMKM ya, dituntut untuk beradaptasi dengan strategi pemasaran yang lebih modern dan juga efektif. Ya, digital marketing hadir sebagai solusi yang tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga membuka peluang baru dalam meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat nasional ya pendengar. Nah, bukan saja di tingkat nasional, bahkan hingga ke global ya. Nah, untuk membahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi mengenai hal ini, saat ini kami sudah terhubung ya bersama salah seorang dosen program pendidikan ekonomi ya Universitas Flores ND, Ibu Yuliana Sedo SEMSC ya. Dan kita akan berbicara tentang peran digital marketing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Langsung saja ya, kita sapa narasumber kita sore hari ini. Halo, selamat sore Ibu.
1: Sore Ibu.
0: Baik.
1: Selamat sore para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Apa kabarnya hari ini Ibu?
1: Sehat Ibu.
0: Baik.
1: Kabarnya sehat, baik-baik saja.
0: Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu sore hari ini untuk kita berbincang-bincang ya, berbagi wawasan bersama pendengar Pro 1 nih terkait dengan peran digital marketing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nih Ibu ya. Nah, berbicara tentang peran digital marketing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal nih Ibu, bagaimana Ibu melihat perkembangan digital marketing di Indonesia saat ini, khususnya dalam konteks ekonomi lokal nih Ibu?
1: Baik Ibu, baik. Terima kasih para pendengar. Untuk kita ketahui, pemasaran digital itu sendiri atau digital marketing itu sendiri merupakan segala usaha, upaya promosi produk, jasa atau merek yang menggunakan perangkat elektronik atau internet. Perkembangan digital marketing di Indonesia pada saat ini tahun 2026 telah mencapai tahap kemajuan yang sangat ini, karena di mana teknologi menjadi kebutuhan dasar, bukan lagi satu kemewahan bagi para pelaku lokal untuk bertahan dan tumbuh. Ekonomi lokal semakin terintegrasi dengan ekosistem digital, didorong oleh adopsi AI, social commerce, dan tren hiperlokal.
0: Oke. Okay. Baik Ibu.
1: Nah, dominasi AI dan otomatisasi usaha mikro kecil dan menengah menggunakan AI untuk pembuatan konten otomatis, analisis data, dan juga chatbot layanan pelanggan.
0: Oke, okay, baik.
1: Selanjutnya hyperlokal dan berbasis komunitas, pemasaran menargetkan komunitas atau wilayah tertentu. Merek memanfaatkan influencer atau public figure atau orang-orang mungkin yang berpengaruh, yang punya follower ini banyak, lokal atau komunitas, untuk meningkatkan produk mereka. Kemudian melakukan video pendek, membuat video pendek, dan juga live commerce seperti konten video singkat seperti TikTok atau video reels yang dihitung oleh live shopping untuk memasarkan produk lokal.
0: Oke, baik Ibu. Nah, seberapa besar nih peran digital marketing dalam membantu pelaku UMKM nih untuk meningkatkan daya saing ya di era digitalisasi seperti sekarang ini, Bu?
1: Digital marketing sangat penting. Jadi sekarang kan tidak lagi kita, artinya kalau kita masih tetap apa maksudnya pelaku lokal, pelaku UMKM lokal masih tetap pada konsep yang tradisional, itu akan mematikan apa produk mereka dan mungkin tidak dikenal secara luas. Melalui digital marketing ini sangat besar karena menjadi kunci krusial bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing melalui perluasan jangkauan pasar tanpa batas wilayah atau geografis, meningkatkan brand atau misalnya merek mungkin, kemudian CBI pemasaran, karena sehingga betapa pentingnya digital marketing bagi UMKM. Nah, mungkin bisa jelaskan perlu pertama perluasan jangkauan pasar. Ini memungkinkan dengan digital marketing bisnis kecil menjangkau audiens yang lebih luas atau konsumen yang lebih banyak, bahkan bisa sampai ke luar negeri melalui internet. Kalau dulu mungkin pelaku lokal hanya sebatas konsumen lokal, tapi mungkin bisa dengan internet, lewat media internet, platform-platform digital misalnya TikTok, Instagram misalnya, itu bisa menjangkau audiens sampai bahkan sampai ke luar negeri atau melewati batas antar negara. Kemudian efisiensi biaya, ini memberikan alternatif pemasaran dengan biaya lebih terjangkau dibandingkan dengan metode tradisional. Misalnya orang konsumen harus datang beli ya, tapi kita bisa memasarkan atau pelaku lokal memasarkan harus butuhkan biaya. Yaitu tapi dengan media digital sehingga bisa biaya, terutama misalnya biaya misalnya.
0: Dengan kata lain bahwa media sosial ini bisa mempengaruhi ya target marketing, kemudian juga tempat ya. Ini sangat berkontribusi ya terhadap produk-produk lokal ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, sejauh mana nih platform marketplace atau juga e-commerce berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal nih Ibu?
1: Halo.
0: Halo, selamat sore Ibu. Bisa dengarkan. Ya, nah, Ibu, sejauh mana nih menurut pandangan Ibu ya, platform marketplace dan juga e-commerce ini berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal, Ibu?
1: Media sosial dan konten yang sekarang konten kreatif ini melalui platform-platform seperti TikTok atau Instagram misalnya, atau melalui video reels, itu sangat, atau e-commerce tadi, sangat membantu, sangat berperan penting sebagai bagian dari upaya atau usaha lokal untuk bisa menjangkau jangkauan pasar yang lebih luas, audiens atau konsumen yang lebih luas. Artinya, kemudian seperti saya sampaikan tadi, bisa menghemat biaya, artinya biaya transportasi dan biaya lain-lain, karena kita memasarkan lewat media digital atau internet. Sehingga misalnya orang mau pesan, tinggal pesan, sehingga kita mengirim, itu biayanya lebih murah dibandingkan dengan kita dengan cara tradisional.
0: Baik Ibu. Nah,
1: kemudian meningkatkan review pelanggan. Atau meningkatkan komunikasi dengan konsumen yang lebih banyak, jangkauannya lebih luas. Tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga bisa menjangkau sampai dengan antar negara, melewati batas negara.
0: Baik Ibu. Nah, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi ini para usaha lokal ya dalam mengadopsi digital marketing ini, Ibu?
1: Ya, kalau kita bicara tentang tantangan, jelas karena pelaku ekonomi untuk lokal, mereka kan kekurangan informasi atau pengetahuan berkaitan dengan mereka memiliki HP misalnya, HP atau apa, tapi mereka belum pengetahuan mereka belum mencukupi untuk mengetahui lebih luas berkaitan dengan digital marketing ini. Walaupun mungkin ya, walaupun mereka mungkin lewat ini atau hanya sekedar ini, tapi untuk lebih luasnya itu belum, sehingga perlu misalnya kalau misalnya melakukan pelatihan saat ini, di pelatihan misalnya, atau harus dilibatkan dengan peran pemerintah dalam memaksimalkan digital marketing untuk pelaku ekonomi lokal.
0: Baik Ibu. Nah, bagaimana nih cara pelaku UMKM ini membangun branding yang kuat nih di tengah persaingan digital yang semakin ketat ya?
1: Baik, dapat membangun branding yang kuat atau merek atau logo secara digital, seperti menentukan identitas merek yang unik. Jadi kita bisa menentukan nilai utama, gaya desain dan logo yang mencerminkan keunikan bisnis agar menonjol dari bersaing. Kemudian kita bisa memanfaatkan media sosial dan konten visual. Kita bisa menggunakan platform seperti Instagram atau TikTok untuk berbagi konten visual yang berkualitas tinggi. Kemudian yang berikut, kita bisa menerapkan membangun ikatan emosional dengan pelanggan melalui cerita otentik atau misalnya tentang latar belakang bagaimana pelaku usaha itu baru memulai usaha, latar belakang kenapa dia bisa memilih usaha ini, bagaimana dia membangun usaha dari mulai dari nol misalnya atau sampai dengan sekarang pada tahap sekarang misalnya. Jadi selalu membangun komunikasi atau ikatan emosional dengan pelanggan melalui cerita atau tentang latar belakang pendiri atau nilai produk. Kemudian adanya konsistensi, artinya keberlanjutan, pastikan bahwa identitas visual dan pesan merek itu sama di semua saluran media sosial, e-commerce atau misalnya website. Jadi kita selalu konsisten, artinya tidak berubah. Misalnya kita punya produk ini, kita selalu memasarkan, kita selalu menawarkan produk ini dengan cara yang sama, logo yang sama, merek yang sama, atau brand yang sama untuk menarik konsumen yang lebih banyak. Kemudian fokus pada pengalaman pelanggan, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada audiens dengan pelanggan, bagaimana respon atau tanggapan pelanggan terhadap produk yang kita hasilkan, yang mereka beli atau yang mereka pakai.
0: Baik Ibu, nah kalau menurut Ibu nih, bagaimana digital marketing ini dapat membantu memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional bahkan internasional nih Ibu?
1: Iya. Halo?
0: Iya, silakan Ibu.
1: Baik. Produk lokal ini melalui digital marketing bisa kita melalui kreatif, itu memiliki peran yang sangat krusial dan strategi dalam menarik minat konsumen terhadap produk lokal. Misalnya kita membangun koneksi emosional dan identitas tadi, kemudian konsumen saat ini, kemudian kita menunjukkan identitas lokal. Misalnya kita di sini apa misalnya sarung misalnya, itu kan kearifan lokal, nilai kearifan lokal. Ini kita misalnya melalui foto yang menarik, video yang berkualitas, untuk bisa membantu produk lokal ini menonjol di tengah persaingan kompetitif dengan produk lain dari daerah lain. Kemudian kita bisa membangun kepercayaan dan kredibilitas, misalnya testimoni dan ulasan, konten yang menampilkan ulasan pengguna lain atau sering berkomunikasi dengan konsumen untuk melihat bagaimana respon mereka terhadap produk kita. Dan juga misalnya tanggapan dari teman yang lain tentang ulasan tentang produk kita.
0: Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Dan Ibu, menurut Ibu nih, contoh yang paling real ya keberhasilan usaha lokal yang berkembang pesat berkat strategi digital itu seperti apa nih?
1: Baik, di Indonesia, kalau di Indonesia keberhasilan usaha lokal Indonesia nih yang sangat berkembang pesat berkat digital marketing ini sangat didorong oleh karena penggunaan media sosial antara Instagram atau TikTok atau pemanfaatan marketplace dan juga kolaborasi dengan influencer, dengan public figure atau tokoh-tokoh terkenal atau yang berpengaruh yang memiliki pengikut atau follower yang paling banyak. Contoh nyatanya misalnya ini antara lain di Indonesia, yang pertama, produk pertama Erigo itu dari di bidang fashion. Erigo ini adalah salah satu contoh paling menonjol dari UMKM fashion lokal yang berhasil mendunia. Strategi yang mereka lakukan sehingga bisa mencapai sampai lintas negara global. Mereka memaksimalkan Instagram dan TikTok untuk membangun branding yang kuat serta berkolaborasi dengan influencer terkemuka. Hasilnya, yang mereka dapatkan sukses menjadi salah satu brand fashion lokal terkemuka di Indonesia. Bahkan mereka bisa menembus pasar internasional, termasuk tampil di New York Fashion Week. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, Brodo itu sepatu pria. Ini dia membangun merek sepatu lokal berkualitas tinggi dengan fokus pada hubungan komunitas dan pemasaran digital. Strateginya apa? Dia menekankan pada kualitas yang tinggi, mungkin bahannya atau mungkin produk sepatu ini sangat berkualitas tinggi, desainnya modern yang sesuai dengan kemauan konsumen atau pelanggan, dan interaksi yang kuat dengan komunitas lokal melalui media sosial serta pemasaran yang berfokus pada e-commerce. Hasilnya bahwa merek ini, sepatu lokal ini disegani atau artinya banyak konsumen di Indonesia. Kemudian batik Trusmi, ini fashion batik. Batik ini mengangkat batik tradisional dari Cirebon ke kancah nasional dan internasional. Strategi yang mereka lakukan adalah inovasi motif yang mengikuti tren fashion terkini. Artinya dia mungkin motifnya tidak tradisional tapi mengikuti tren masa kini sesuai dengan kemauan konsumen atau pelanggan, serta aktif melakukan promosi di media sosial dan kolaborasi lintas industri. Hasilnya mereka mampu bersaing di dunia fashion modern dan tetap mempertahankan nilai budaya. Mungkin kalau kita di sini tuh bisa dilakukan dari kan tenun ikat endelio kita ini. Mungkin bisa dilakukan kalau tapi tergantung juga dengan pelaku UMKM yang ada di kita sini dan juga mungkin peran pemerintah. Mungkin dibuat artinya tidak tradisional benar, artinya tidak, tapi mengikuti tren fashion masa kini sehingga bisa menjangkau pasar di luar negeri atau mencakup pelanggan atau konsumen yang lebih luas.
0: Oke.
1: Demikian Ibu.
0: Baik Ibu. Ya, masih berbicara tentang peran digital marketing ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal nih Ibu. Bagaimana nih peran pemerintah atau stakeholder ya dalam mendukung literasi digital bagi pelaku UMKM khususnya di

0: produktif, yang produktif bersaing, yang sesuai dengan tren masa kini, terus yang kemudian yang kompetitif, artinya mampu bersaing dengan produk lain. Peran pemerintah antara lain yang pertama, sebagai regulator dan fasilitator penyediaan infrastruktur digital, bagaimana pemerintah memastikan jaringan internet di semua wilayah itu terjangkau sampai di pelosok desa, mungkin yang juga mungkin memiliki produk-produk lokal atau kearifan lokal yang punya berpotensi untuk bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua, pelatihan dan pendampingan intensif melalui dinas terkait seperti dinas koperasi, UMKM atau kementerian terkait. Pemerintah bisa menyelenggarakan pelatihan digital marketing, kemudian bagaimana penggunaan e-commerce, hingga bagaimana manajemen keuangan digital. Kemudian yang berikut, penguatan legalitas dan keamanan digital. Pemerintah bisa memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, HAKI, dan juga label halal agar produk UMKM bisa berdaya saing, serta memberikan edukasi mengenai data pribadi dan juga transaksi online. Sedangkan peran dari stakeholder itu sendiri seperti bank misalnya atau sektor swasta lainnya, misalnya menyediakan atau penyedia platform e-commerce seperti Tokopedia, TikTok, Shopee dan juga Lazada dan lain-lain. Kemudian bank dan lembaga keuangan mungkin menyediakan layanan permodalan dan sistem pembayaran digital yang mudah diakses oleh UMKM. Kemudian ada rumah BUMN yang mungkin ada, kalau di Ende ada itu seperti di PLN yang dilakukan oleh badan usaha milik negara seperti PLN. Rumah BUMN dan komunitas itu menjadi pusat pelatihan, monitoring dan pendampingan offline maupun bagi pelaku UMKM di tingkat daerah seperti di Kabupaten Ende ini. Kemudian akademisi dan universitas misalnya melakukan pendampingan misalnya melalui kegiatan KKN untuk meningkatkan kemampuan analisis data digital bagi UMKM. Demikian Ibu.
1: Baik Ibu. Nah, menurut Ibu nih, apakah ada tren digital marketing terbaru yang perlu dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal saat ini, Ibu?
0: Baik Bu, untuk saat ini pelaku lokal ada tren yang terbaru, misalnya itu yang tadi saya sudah sampaikan, yang pertama optimalisasi AI. AI dari kecerdasan buatan itu membantu kita dalam membantu kita untuk menciptakan, mendesain, merancang produk-produk kita, misalnya untuk pemasaran produk kita. Kemudian generatif engine optimization, ini konten usaha harus dioptimalkan. Kita bisa membuat konten. Dulu misalnya kita pencarian informasi kan melalui Google saja, tapi sekarang kan sudah bergeser, misalnya banyak platform yang bisa kita search, kita cari, misalnya Gemini misalnya atau ChatGPT, itu memberikan informasi atau memudahkan pelaku UMKM untuk bisa mencari informasi, mendesain, merancang produk-produk atau untuk pemasaran produk kita.
1: Baik Ibu. Nah, ini bagaimana nih cara mengukur efektivitas kampanye digital marketing ini bagi bisnis skala kecil nih Ibu?
0: Langkah praktis yang kita untuk mengukur efektivitas kan berarti kita melihat seberapa dampaknya ketika kita melakukan kampanye digital marketing ini. Yang pertama, kita bisa menentukan tujuan yang jelas. Misalnya kesadaran merek, ukur melalui jangkauan. Misalnya ini produk kita ini bisa jangkau sampai di mana misalnya, atau kita bisa menjangkau konsumen atau pelanggan seperti apa. Kemudian atau kita bisa atau followers kita tuh sampai di mana, penggemar kita ini sampai di mana, atau yang menyukai produk kita atau sampai di mana. Kemudian yang kedua, analisis gratis, banyak yang bisa dilakukan, misalnya ini dengan Google Analysis itu melacak bagaimana untuk websitenya, sumber pengunjung.

0: dan perilaku pengguna. Hanya itu saja, maksudnya maksudnya perilaku pelaku pelaku UMKM lokal ini perlu banyak belajar dengan apa media digital marketing ini, karena sebenarnya banyak sekali platform-platform yang bisa digunakan. Selain kita bisa mencari misalnya Google, tapi juga banyak aplikasi lain yang bisa kita untuk kita bisa mencari bagi untuk membantu kita dalam merancang, membuat konsep, gambar dan lain-lain berkaitan dengan produk kita. Kemudian kita bisa menteri membandingkan keuntungan yang diperoleh dengan biaya kampanye. Misalnya kita melakukan kampanye digital marketing ini, biaya yang kita keluarkan tuh bagaimana dengan kita cara tradisional, apakah lebih efisien ataukah lebih mahal, misalnya lebih murah atau lebih mahal. Kemudian kita melakukan evaluasi dan optimalisasi. Kita mengaudit pemasaran, kita mengevaluasi kembali, meninjau kembali hasil kampanye secara berkala. Jadi bukan hanya mingguan, tapi mungkin harian, mingguan, bahkan bulanan, untuk melihat apa yang berhasil, yang berhasil apa dan yang gagal itu apa.
1: Oke.
0: Kemudian kita melakukan uji coba versi iklan untuk melihat mana yang performanya lebih baik. Jadi digital marketing ini kan banyak sekali, melalui iklan misalnya, atau misalnya melalui atau promosi kita, atau kita melakukan kita mempromosikan barang atau produk kita melalui media digital marketing ini. Banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya tadi seperti saya sampaikan, kita melakukan evaluasi dengan pelanggan atau sering berkomunikasi audiens dengan pelanggan, seberapa jauh, seberapa efektif ketika apa, seberapa besar pengaruh atau dampak dari produk kita ini yang disukai oleh konsumen, bagaimana tanggapan mereka terhadap hasil kita, terhadap produk kita. Dan juga kita bisa mengaudit tentang keuangannya, misalnya hasilnya sekian nih dalam kurun waktu satu minggu yang kita produk, yang kita pasarkan sekian, kemudian mingguan atau bulanan kita tinggal, kita bisa mengevaluasi.
1: Oke, okay, baik.
0: Demikian, Ibu.
1: Baik, Ibu. Nah, apa saran Ibu nih bagi pelaku usaha lokal yang baru mulai memanfaatkan digital marketing nih?
0: Baik, Ibu. Untuk para pelaku UMKM atau yang memulai usaha, untuk yang mulai memanfaatkan, yang paling penting adalah sekarang media digital ini kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Terutama kita memanfaatkan AI bijak untuk kita untuk bisa efisiensi. Misalnya pertama kita bisa membangun fondasi digital. Langkah pertama kita bisa melakukan apa, misalnya kita daftar, kita Google Business Profile melalui dulu misalnya Google Maps itu, tapi sekarang sudah namanya Google Business Profile. Ini alat yang paling penting untuk bisnis lokal agar kita mudah ditemukan di pencarian lokal. Kita membuat Google Business Profile sehingga ketika orang mencari, orang melacak, search di media digital, bisa ditemukan kita, produk kita.
1: Okay.
0: Itu kita bisa membuat dengan profile seperti nama, alamat, nomor telepon, jam operasional kita kapan, terus produk yang kita pasarkan. Kemudian kita bisa memilih media sosial. Kita tidak hanya mencoba, kita tidak mencoba semua, tapi kita mencoba misalnya program misalnya atau TikTok, kita membuat video atau secara untuk visual melalui Facebook untuk komunitas lo. Kalau kita di sini mungkin banyak TikTok atau Facebook penggunanya, kalau Instagram ya ada juga tapi mungkin lebih banyak TikTok. Yang kita bisa membuat WhatsApp bisnis, kita bisa menggunakan WhatsApp sekarang punya fitur untuk bisnis.
1: Okay.
0: Itu namanya WhatsApp bisnis, kita bisa menggunakan untuk komunikasi cepat dan respon otomatis. Karena kalau WhatsApp ini kita sering komunikasi sebagai media sosial digital yang kita sering gunakan hampir setiap hari. Kemudian kita bisa buat strategi konten. Ini kita bisa membuat fokus pada video yang pendek. Tidak usah video-video yang susah, tapi video yang pendek kita bisa menggunakan platform TikTok, Instagram Reels, atau YouTube. Bahkan YouTube juga konten video pendek tetap mendominasi untuk membangun komunikasi atau audiens dengan pelanggan.
1: Okay.
0: Kemudian kita bisa menceritakan kisah nyata. AI itu bisa kita membuat konten yang informatif.
1: Mm-hmm.
0: Walaupun secara konsep mungkin kita manusia sebenarnya tergantung kepada kita manusia, karena AI ini kan juga kecerdasan buatan. Tapi AI bisa membantu kita untuk kita lebih apa menceritakan kisahnya, bagaimana produk kita memilah terbelakang, kenapa punya usaha ini, sampai dengan ketika usaha ini masih dalam keadaan susah misalnya, atau sampai dengan kita mengalami keberhasilan, kita bisa menceritakan, kita bisa membuat konten itu melalui AI. Kemudian optimasi konten visual, pastikan bahwa kita di konten itu kita membuat foto, video, produk yang menarik perhatian dalam 3 detik pertama. Jadi misalnya kita buat video nih, kita pertama kita video yang menarik,
1: mm-hmm.
0: supaya bisa apa, artinya dalam tidak monoton gitu, tapi sesuatu yang mengundang untuk bisa audiens kita atau menjelis kita, pengikut kita. Kemudian pemasaran yang berbasis komunitas, kita bisa mengumpulkan review dari pelanggan dan atau memberikan ulasan misalnya di Google atau media sosial tadi, apa yang kurang misalnya berkaitan misalnya dengan produknya, harganya misalnya, ini misalnya konten fotonya atau videonya mungkin yang kurang menarik. Nah itu kita bisa memberikan, mendorong pelanggan untuk bisa melakukan review atau ulasan melalui media sosial.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian kita bukan nama daerah dalam konten kita. Misalnya kita di sini produk ini tenun ikat misalnya Boletopo misalnya, tenun ikat Boletopo misalnya begitu. Kita sebut nama kotanya atau nama desanya atau misalnya nama jasa atau nama orangnya misalnya.
1: Uh-huh.
0: Kemudian yang berikut kita bisa memanfaatkan AI dan efisiensi anggaran. Gunakan kita bisa AI untuk konten, hasilkan ide yang tip, draft tulisan, ide caption untuk menghemat waktu. Kemudian mulai iklan, kita bisa mulai juga dengan iklan dengan budgetnya kita bisa berbayar. Itu bisa dilakukan di Instagram atau Facebook atau Google Ads. Kemudian konsisten. Kenapa kita harus konsisten? Bahwa kita tidak berubah. Artinya dari waktu ke waktu produk ini tetap. Artinya produk ini sama, hanya kita mungkin melakukan perubahan atau inovasi misalnya tadi dengan apa sih, dengan tren atau apa fashion masa kini misalnya untuk menarik perhatian, atau misalnya dengan desain yang unik misalnya. Misalnya satu minggu satu kali kita melakukan review atau membuat jadwal untuk kita posting kita misalnya tidak setiap hari, misalnya satu minggu satu kali kita misalnya, atau kita melakukan perubahan 3 minggu sekali atau satu minggu. Kemudian kita sering berinteraksi atau membalas komentar dan pesan misalnya melalui misalnya Instagram DM atau lewat TikTok tadi atau Facebook misalnya lewat Messenger misalnya, secepat mungkin untuk membantu menaikkan algoritma atau menaikkan followers kita.
1: Okay.
0: Sehingga produk kita bisa dikenal secara luas, memiliki audiens atau pelanggan yang banyak, dan juga bisa mencapai apa pemasaran yang mungkin bisa menjangkau tidak hanya lokal tetapi juga antar wilayah bahkan negara. Demikian Ibu.
1: Baik Ibu, nah ini yang terakhir nih Ibu, harapan Ibu nih terhadap masa depan digital marketing dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia ini seperti apa Ibu?
0: Baik Ibu, harapan saya berkaitan dengan produk lokal ini, terutama dengan pelaku UMKM dalam dunia digital marketing, yang pertama UMKM kita melalui digitalisasi yang sesungguhnya, artinya bahwa produk lokal kita ini bisa dimanfaatkan, bisa dipasarkan tidak lewat tradisional saja tapi lewat media digital, sehingga kita bisa bisa naik kelas, produk lokal kita bisa naik kelas. Seperti kalau kita di sini seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya kain tenun ikat atau misalnya keripik misalnya, atau ada satu hari misalnya yang saya selalu pikirkan tentang gula merah, gula merah atau gula lio. Nah, itu menurut saya itu perlu di apa ya, diperkenalkan karena kita tidak, artinya bahannya kan asli nih, tidak harus ada campuran tapi hanya di dalam kemasannya atau pemasarannya itu yang ada. Dan saat ini produk ini, gula merah lio kita ini susah untuk dapatkan sehingga harganya itu tinggi. Bagaimana padahal apa nih, sumber sumber apa, bahan bakunya itu ada sebenarnya, tapi petani kita atau mungkin belakang kita tuh jarang manfaatkan. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah adopsi AI yang mudah. Ini kita sekali lagi bisa, pelaku UMKM harus bisa memanfaatkan AI, membantu merancang, membantu, pokoknya membantu kita, konsep di kita, di kita sebagai pelaku, tetapi untuk membantu apa, bagaimana konsep produk kita ini melalui atau pemasaran produk kita ini memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan ini. Kemudian optimalisasi sosial commerce ini, kemudian penguatan ekonomi lokal ini harus mampu UMKM untuk dominasi wilayah geografis terdekat. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa tenun ikat kita ini tidak mungkin hanya sampai hanya di Indonesia saja, tapi mungkin bisa sampai ke Jawa atau jalan wilayah kita Flores, NTT, atau sampai tingkat nasional bahkan antar negara.
1: Baik, Ibu.
0: Kemudian pemanfaatan komunitas, ini penting, komunitas, komunitas pelaku lokal, karena pasar digital ini untuk menciptakan loyalitas merek lokal yang kuat. Jadi bagaimana kita pertama untuk konsumen kita di ND dulu, misalnya di wilayah kita, kita suka tidak dengan produk kita? Kita sendiri tidak suka, kita bagaimana kita bisa mau ke tempat lain misalnya. Jadi memanfaatkan komunitas lokal. Kemudian peningkatan dan SDM digital, ini mungkin perlu pelaku UMKM untuk bisa literasinya harus kuat, membaca, pengetahuannya harus ditingkatkan, misalnya ikut pelatihan, atau misalnya manfaatkan tadi itu HP kita, misalnya kita tidak bisa manfaatkan untuk para kita ini pelaku UMKM tahu terbatas, jadi terus lebih banyak. Kemudian dan SDM kita berkait digital, pelatihan mandiri, UMKM tidak bergantung pada pemerintah, tapi mungkin dia punya modal, misalnya dia mengikuti kalau ada kegiatan, misalnya ada pelatihan yang berkaitan dengan digital marketing ini, mungkin dia secara mandiri dia mengikuti, karena ini berkaitan dengan peningkatan sumber daya atau kemampuan dia, keterampilan atau skill pengetahuan UMKM. Saja, Ibu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Halo. Iya. Terima kasih, Ibu, untuk waktunya sore hari ini ya. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, sebagai penutup ya, dapat kita simpulkan bahwa digital marketing ini memiliki peran yang cukup strategis ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan teknologi digital. Pelaku usaha khususnya UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, kemudian juga meningkatkan daya saing, serta menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih inklusif. Terima kasih, kami dari studio ucapkan ya untuk Ibu Yuliana Sedo SE MSC selaku dosen program studi ekonomi Universitas Flores ya, atas wawasan dan juga pemaparan yang sangat berharga ini terkait pentingnya digital marketing dalam pengembangan ekonomi lokal. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua ya, khususnya para pelaku usaha untuk terus beradaptasi dan juga berinovasi di era digital. Saya Joanna dan juga rekan Yakob Sari yang mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya ya, sore hari ini sedikit agak tersendat-sendat ya suaranya, terputus-putus ya. Tapi saya yakin sekali bahwa apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Ibu Yuli untuk waktunya. Sukses
0: terima
1: selalu.
0: Kasih, ya. Selamat sore Ibu.
1: Iya, dan selamat sore. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di acara Ekonomi Digital sore hari ini. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap semangat.
2: Anda sedang mendengarkan Pro Rata sore ini. Pro 1.

0: Berita NTT Sore berjaringan Sekwaril Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari peradaban depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 29 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendalian dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Atambua tindak lanjut kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambua, Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokan sangat normal. Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Kita awali berita pertama, pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendali dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Atambua tindak lanjut kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah.
2: Saya tidak bisa tunggu, tidak bisa mengidentifikasi bahwa ada terjadi pelanggaran, tapi realita yang ada
3: 9.000, 7.000, 5.000 ini bang, tapi tidak ada minta maaf, belum ada yang sebut ini pangkalan.
4: Kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah mulai dirasakan masyarakat di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Selain sulit diperoleh, harga minyak tanah di tingkat masyarakat juga terus mengalami kenaikan mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter. Menindaklanjuti kondisi tersebut, tim pengendali inflasi daerah TPID Kabupaten Belu bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak sidak di Pasar Baru Atambua untuk memantau distribusi dan penjualan minyak tanah di lapangan. Dalam kegiatan sidak tersebut, TPID menemukan bahwa pasokan minyak tanah yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi di pangkalan justru mengalami lonjakan harga ketika sampai ke tangan masyarakat. Masyarakat pun mengaku terpaksa membeli minyak tanah dengan harga tertinggi karena kebutuhan rumah tangga serta keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria, mengatakan dari hasil sidak tersebut ditemukan adanya dugaan modus yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan mengambil minyak tanah dari pangkalan resmi kemudian menjual kembali kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan rantai distribusi menjadi lebih panjang dan berdampak pada lonjakan harga minyak tanah yang dijual di tingkat konsumen. Ditambahkan harga minyak tanah yang terus melonjak naik pun berdampak pada inflasi di Kabupaten Belu, karenanya pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga minyak tanah.
2: Tim pengendali inflasi daerah, kami menemukan bahwa salah satu penyebab inflasi di Kabupaten Belu itu karena ada beberapa item yang menjadi pemicu inflasi, dan itu adalah gas dan minyak tanah. Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi, akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, hari ini kami melakukan sidak di Pasar Baru karena menurut pantauan kami itu ada terjadi praktek penjualan oleh pengecer. Seharusnya secara rantai ekonominya minyak tanah itu harusnya dia ujung dari yang diterima masyarakat harus dari pangkalan. Tapi kenyataannya itu ada yang diterima masyarakat, dibeli masyarakat dari pengecer. Bahkan tadi kami menemukan di lapangan bahwa itu ada semacam kurir. Jadi mereka mengambil dari pangkalan, mereka jual lagi pada pengecer, pengecer menjual lagi pada masyarakat.
4: Menurut Rene Bria, penyebab utama terjadinya kelangkaan serta tingginya harga minyak tanah di masyarakat, pemerintah akan mengambil langkah penanganan agar distribusi BBM bersubsidi dapat kembali normal dan tepat sasaran. Diakuinya selain melakukan pengawasan di lapangan, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak agen dan depo penyaluran untuk mengetahui kondisi pasokan minyak tanah serta memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
2: Ini penambahan rantai yang panjang yang akibatnya menyebabkan harga jual minyak tanah di masyarakat menjadi mahal. Harusnya kita mereka beli ada head di pangkalan 4.000, tapi ada masyarakat ini. Dari pantauan kami, kenapa kami ada di sini? Karena tadi ada pengakuan dari masyarakat bahwa ada ini dan ini. Kami sudah dengan pemiliknya, pemiliknya menyatakan bahwa dia menjual BBM minyak tanah di sini dengan harga head, sesuai head 4.000. Sehingga ini data ini akan kami olah lebih lanjut. Mungkin kita akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lain untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu harusnya membeli minyak tanah dengan harga sesuai dengan harga eceran tinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp4.000.
4: Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menekan lonjakan harga dan mengantisipasi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dikeluhkan masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambua, Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokannya sangat normal. Ferdi Hasim melaporkan.
5: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambua, Kabupaten Belu, Alexander Ngongo, mempertanyakan kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah terjadi di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dikonfirmasi RRI Sabtu 23 Mei 2006, dirinya cukup heran terjadi kelangkaan minyak tanah padahal pasokan minyak dari depot Pertamina atau pupuk kemudian didistribusi ke setiap pangkalan terbilang normal. Tiap minggu 2 hingga 3 kali pasokan minyak tanah tergantung ketersediaan dengan jumlah 2 drum penampung melayani kebutuhan masyarakat. Hanya mengherankan, hitungan 1 hingga 2 jam 2 drum minyak tanah sudah habis terjual. Tingginya tingkat pembelanjaan menyebabkan stok minyak tanah cepat habis terjual. Dirinya berasumsi kelangkaan minyak apakah juga ada kaitan program makan bergizi gratis MBG. Kendati tidak melakukan survei pasar, tetapi dilihat dari penjualan memang terjadi di lapangan dan bisa dimungkinkan penggunaan untuk dapur MBG.
6: Tengah hari jadi satu hari itu bisa habiskan 2 drum, 3 drum. Tapi ini hitungan jam saya sama langsung sama, hanya cuma mungkin penggunaan atau pemakaiannya itu mungkin ini saya kurang tahu juga. Apakah ini mungkin terkait dengan program pemerintah juga MBG itu? Kita tahu. Artinya survei, kalau kita kan tidak cuma survei pasar, kami hanya melihat dari apa penjualan. Kok bisa proses secepat ini penjualan? Yang orang datang minta itu habis. Nanti kapan tunggu 2-3 hari baru dapat 1 drum, 2 drum? Satu minggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau biasanya normal itu biasa saat datang kita kasih. Itu tidak, entah dia minta berapa kasih. Tapi kalau dengan kondisi seperti begini, terkadang orang luar saya tidak kasih. Okay. Saya utamakan saya masyarakat, artinya kita pun lingkungan sini tuh.
5: Okay.
6: Nah, karena cuma satu drum.
5: Ia mengungkapkan saat ini penggunaan gas LPG terbilang mahal dan sulit diperoleh. Untuk itu, kebanyakan usaha seperti warung makan mulai beralih pemakaian minyak tanah, bisa juga menjadi faktor penyebab terjadi kelangkaan.
6: Ini semua kan dari pangkalan. Kalau pangkalan tidak memberikan ruang kepada mereka, otomatis mereka tidak akan jual. Dan semua akan lari ke pangkalan. Pangkalan ini, kita jual harga contohnya 1 liter 4,5 atau 5 ribu, kalau kita dilapor otomatis kita kena, karena kita sudah punya satu perjanjian dengan ini bahwa kita jualnya harganya jalan tertinggi 4 ribu. Kalau untuk bawa ke sebelah saya kurang tahu, untuk proyek-proyek saya juga kurang tahu. LPG, ketika LPG semua ke sana, warung-warung yang punya pakai LPG kan tidak dapat, makanya mereka beralih ke minyak tanah membuat minyak tanah jadi langka.
5: Ia menyebut teknis penjualan saat pasokan normal dan tidak terjadi kelangkaan biasanya melayani berapa saja permintaan masyarakat. Namun dengan melihat kondisi sekarang cukup dibatasi, tidak melayani pembeli luar, lebih mengutamakan masyarakat di lingkungan setempat.
1: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan Warta NTT sore ini. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Menjelang peringatan hari lahir Pancasila, warga Jalan Marilongah, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan ketua RT dan RW dengan konsep yang unik. Pemungutan suara dikemas menyerupai pemilihan umum, lengkap dengan TPS, surat suara, bilik pencoblosan hingga penggunaan pakaian adat yang ada. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
7: RT 17.
8: Warga Jalan Marilunga, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan Ketua RW dan Ketua RT dengan konsep yang menyerupai pemilihan umum pada Kamis 28 Mei 2026. Sejak pukul 9 pagi, tempat pemungutan suara atau TPS telah dipadati warga yang memiliki hak pilih. Dari 160 pemilih yang terdaftar, hampir seluruhnya hadir untuk menyalurkan suara dalam pemilihan Ketua RW 008 serta Ketua RT 015, RT 016, dan RT 017. Ketua Panitia Pemilihan, Yohanes Meo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif masyarakat setempat yang sengaja dikemas seperti pemilu. Menurutnya, Ketua RT dan RW merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga proses pemilihannya perlu menjadi sarana pendidikan demokrasi bagi warga.
9: Semua itu kegiatan ini tercapai kelepas partisipasi masyarakat. Dan ini sejak saya 2003 berdomisili di sini, karena di sini ada lahirnya Pancasila, di sini sering saya beri nama Bhinneka Tunggal Ika, Tama Bhinneka Tunggal Ika. Karena semua warga di sini hampir seluruh Nusantara ada semua di kompleks kami. Tentang kegotong royong itu dengan sendirinya orang tua bergerak, semuanya terus bergerak. Ini memang dari tahun tiap tahun rata-rata kami ini dari senior, dari orang tua turun ke kami yang lebih muda. Dan contoh di sebelah ini kami generasi penerus ini. Ini latihan supaya ketika kita sudah tua ada yang sudah terbiasa.
8: Selain menghadirkan TPS dan mekanisme pemungutan suara layaknya pemilu, panitia dan sebagian warga juga mengenakan pakaian adat. Langkah tersebut dilakukan untuk menampilkan keberagaman suku dan budaya yang hidup berdampingan di lingkungan Marilunga. Nuansa kebangsaan semakin terasa karena kegiatan ini dilaksanakan menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila. TPS dihiasi berbagai ornamen daerah dan dilengkapi daftar calon, surat suara, bilik pencoblosan, serta tinta bagi warga yang telah menggunakan hak pilihnya. Warga berharap pemilihan tersebut dapat menghasilkan pemimpin lingkungan yang mampu memperkuat pelayanan masyarakat serta menjaga persatuan dan semangat gotong royong di wilayah setempat. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
1: Peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ke Jatiun Teteh menyembelih sebanyak 7 ekor sapi. Hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
10: Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan dalam menjalankan syariat agama, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemotongan hewan kurban berlangsung Kamis 28 Mei 2026 di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur, Haryanto mengatakan pada perayaan Idul Adha tahun ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyembelih sebanyak 7 ekor sapi. Hewan kurban tersebut merupakan wujud kontribusi dan partisipasi dari jajaran pimpinan serta jamaah di lingkungan Kejati Nusa Tenggara Timur. Nantinya dari hasil penyembelihan 7 ekor sapi tersebut, panitia kurban akan mengemas sekitar 300 kantong daging. Seluruh paket daging kurban ini kemudian akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
11: Poinnya adalah instruksi pimpinan bagaimana kita bisa saling berbagi antar sesama seperti tadi sudah disampaikan oleh Azmin bahwa kita memprioritaskan membagi daging kurban ini untuk masyarakat yang membutuhkan seperti itu.
12: Kalau untuk mungkin kesehatan dari kurbannya?
11: Ya, untuk standar kesehatan sejauh ini kondisinya sehat dan layak untuk dikonsumsi kemudian untuk disembelih sudah memenuhi syarat-syarat sehingga kami yakin bahwa kegiatan ini insya Allah semua bisa berjalan dengan baik dan lancar.
10: Lebih jauh tegas Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur Haryanto, pelaksanaan ibadah kurban ini diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan ibadah keagamaan semata, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan memupuk rasa semangat toleransi. Melalui kegiatan berbagi daging kurban ini, Kejati Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen untuk terus hadir sebagai aparat penegak hukum yang humanis dan dekat dengan masyarakat.
1: Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khusyuk di lapangan Natas Labar, Motang Rua.
7: Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Natas Labar Motang Rua, Rabu pagi 27 Mei 2026. Ibadah yang dimulai pukul 7 Wita berlangsung kusuk hingga selesai sekitar pukul 7.37 Wita. Aparat keamanan turut melakukan sterilisasi di sekitar lokasi guna menjaga kelancaran dan kekusyukan pelaksanaan sholat. Rangkaian ibadah diawali dengan laporan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai mengenai jumlah hewan kurban tahun ini yang mencapai 50 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Dalam sholat Idul Adha ini, khutbah disampaikan Sekretaris Pengadilan Agama Ruteng Supriyadi. Ia menekankan bahwa ibadah kurban menjadi bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi antar sesama. Menurutnya, Idul Adha juga menjadi momentum mempererat hubungan persaudaraan tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat disebut sebagai wujud nyata solidaritas dan kepedulian sosial dalam kehidupan bersama. Usai sholat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai Haji Abdurrahman Marola mengatakan Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah umat Islam, tetapi menjadi momentum memperkuat persaudaraan lintas umat beragama di Manggarai. Ia menilai semangat kebersamaan telah terlihat sejak malam takbiran hingga pelaksanaan sholat Idul Adha yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
13: Intinya lebih melebar rasa persaudaraan internen dan eksternen, dan sudah melebar dalam artian melibatkan semua umat tanpa ada sekat, karena pelaksanaan bukan sepenuhnya ibadah, tetapi adalah bentuk silaturahmi dan ikatan persaudaraan.
7: Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Manggarai serta dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kepada RRI, Rektor Unika Santo Paulus Ruteng, Romo Manfred Habur mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk partisipasi kampus dalam semangat berbagi dan pengorbanan pada momentum Idul Adha.
14: Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng yang sendiri kami wakili bersama Ketua Yayasan, para wakil rektor, menyerahkan sapi kurban kepada umat muslim di Ruteng, dalam hal ini PBHI dan juga kepada UI. Intinya kita ingin mengambil bagian dalam semangat berbagi di hari Idul Adha ini. Kita menyerahkan itu dengan harapan agar semangat pengorbanan yang dirayakan pada hari Idul Adha ini terus menjadi dasar kehidupan yang rukun, persaudaraan yang damai di Ruteng ini. Dengan itu juga kami ingin merayakan bersama semua warga muslim di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus, karena universitas kami sangat inklusif. Sekarang ini kami ada 8.230 mahasiswa dan ada ratusan mahasiswa muslim dan juga dosen keluhan di antara dosen di Indonesia.
7: Menurutnya, nilai pengorbanan dan kebersamaan yang dirayakan umat Islam diharapkan terus menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan penuh persaudaraan di Ruteng. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban kepada jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kupang Yosef Ledeh bersama jajaran pemerintah daerah.
15: Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajaran pemerintah daerah. Penyerahan bantuan sapi kurban berlangsung di halaman Masjid Nurul Jadid Bau-Bau dan disambut antusias oleh jemaah serta pengurus masjid. Ketua Yayasan Nurul Jadid Bau-Bau, Abdul Rahim Mampa, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah yang terus hadir membantu masyarakat melalui bantuan hewan kurban setiap tahun. Abdul Rahim Mampa mengatakan, bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Kupang menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi jemaah masjid.
16: Untuk kami di Masjid Nurul Jadid bukan kali pertama, jauh sebelum ini juga pemerintah telah memperhatikan kami jamaah tempat ini. Karena itu sekali lagi atas apa yang telah pemerintah berikan kepada kami di Masjid Nurul Jadid. Dari jauh hari kami ucapkan terima kasih.
15: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, bantuan sapi kurban bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga upaya mempererat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kupang.
16: Berkurban itu adalah suatu keikhlasan dan kerelaan. Dengan keikhlasan dan kerelaan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi jemaah. Dan kita sangat berharap juga bahwa jemaah, Bapak Imam terus mendoakan pemerintah Kabupaten Kupang terus melayani dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan jemaah.
15: Selain menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kupang juga menyalurkan bantuan hewan kurban ke sejumlah masjid lainnya di wilayah Kabupaten Kupang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang Festival Fulamhean 2026, Dinas Pariwisata dan Toko Adat Birun gelar ritual adat. Egi Yarojo melaporkan.
17: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama para tokoh adat di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu menggelar ritual adat Nokar Ul yang artinya buka pintu gerbang dan BGG Asu, pemberitahuan sekaligus permohonan restu kepada leluhur di Benteng Ranuhitu atau Benteng Tujuh Lapis. Ritual adat tersebut dilakukan dalam rangka menjelang Festival Fulamhean yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2026 mendatang. Pantauan RRI, prosesi tersebut dimulai dari rumah suku Loos, kemudian rombongan bergerak menuju pintu pertama yang disebut Hot Geletek, artinya tangga matahari, untuk melakukan ritual adat. Ritual adat tersebut tidak hanya dilakukan di satu titik, namun juga dilaksanakan di pintu kedua yang disebut Purlolo atau Bukit Beringin, dan pintu ketiga Maril atau Rimbunan Bambu, pintu keempat yang disebut Luhan Besi atau Pagar Besi. Setelah keempat pintu tersebut, rombongan menuju ke pintu pertama di Benteng Tujuh Lapis. Di lokasi tersebut ada 7 titik upacara ritual adat hingga sampai ke puncak. Setelah melewati 7 pintu, rombongan tiba di pusat benteng, tepatnya di Tel Opa atau Kuburan Raja. Di lokasi tersebut juga dilaksanakan ritual inti BGG Asu, yakni pemberitahuan kepada leluhur sekaligus permohonan restu. Dalam ritual tersebut dilakukan penyembelihan babi jantan hitam sebagai hewan kurban, sementara pada setiap titik dari pintu pertama dilakukan penyembelihan ayam dan juga seserahan berupa sirih pinang. Petrus Saleuan, tokoh adat setempat, mengatakan bahwa ritual ini merupakan warisan leluhur yang wajib dilaksanakan sebelum kegiatan besar seperti Festival Fulamhean dilaksanakan.
18: Sedangkan kalau mau masuk ke dalam ini ada 7 pintu. Lapis 7 itu masing-masing punya pintu semua. Lalu yang di sini tadi gunung babi ini, itu mohon izin dan pemberitahuan kepada Raja Dirun dengan dia punya tisian takniannya, supaya selama anak-anak atau pak ibu yang dari pariwisata kerja di Pulan untuk festival ini tidak ada apa-apa, aman dan selamat.
17: Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, menyampaikan bahwa kegiatan ritual yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal menuju ke puncak Festival Fulamhean 2026 mendatang. Nona Alo menyampaikan, dalam pelaksanaan Festival Fulamhean, ritual adat yang saat ini dilaksanakan merupakan langkah penting yang harus ditempuh sebelum melanjutkan dengan kegiatan lainnya.
19: Kegiatan hari ini bagiannya yang tidak terpisahkan dari kegiatan Festival Fulamhean, yang ritual adat Nokarta dan BGG Asu itu sebagai awal pembuka untuk memohon izin alam dan leluhur untuk kegiatan yang akan kita lakukan Festival Fulamhean nanti.
17: Nona Ala berharap dengan ritual adat yang telah dilaksanakan, segala proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Festival Fulan Fian di tahun 2026 bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
1: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendali dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Baru Atambuah untuk menindaklanjuti kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambuah Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokan sangat normal. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI Ende, saya Fenty mau mengucapkan terima kasih.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan menghadirkan informasi cuaca dari BMKG Sika bersama Prakirawan Juan.

0: Selamat sore pendengar RRIND, mohon izin saya Juan dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND dan Agegeo untuk esok hari Sabtu 30 Mei 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cuaca stabil cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 sampai 30 km per jam. Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara berkisar antara 0,5 sampai 1 meter atau masuk dalam kategori rendah. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan selatan Flores berkisar antara 1 sampai 1,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai dampak dari hujan sedang hingga lebat sewaktu-waktu yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, serta pohon tumbang. Dan kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRIND.
1: Baik, mendengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk informasi cuaca ya bersama Juan dari BMKG Sika. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi sambil kita menantikan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Ende dan sekitarnya.
2: RRI Pro 1 ND FM 100,5.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperti

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan mengumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Ende dan sekitarnya pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah.

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah." Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia. Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita.

0: Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan.
1: Siang ini, saya mengunjungi sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita selama Soekarno menjalani masa pengasingan di ND. Di tempat ini, saya bertemu dengan Pater Henry Daros SVD, pendiri dan kurator Serambi Soekarno, Biara Santo Yosef Katedral ND. Beliau adalah orang yang mendengar langsung cerita Soekarno dari 5 orang yang berinteraksi langsung dengan Soekarno selama berada di ND. 5 orang tersebut yaitu Pater Dr. Johannes Boma SVD, Pater Dr. Matthias van Stival, Pater Adrian Momerstey, serta 2 warga asli ND yaitu Jai Bara dan Ruslan Oto. Menurut Pater Henry, selama masa pengasingan di ND, Soekarno banyak menghabiskan waktunya di sini untuk membaca dan berdiskusi dengan para misionaris SVD. Di tempat inilah kita dapat menapaki jejak semangat juang Soekarno.
0: Jadi ketika Soekarno berada di ND sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef ini. Karena disinilah beliau bisa membaca buku-buku yang dipinjam dari para misionaris, para biarawan yang tinggal di rumah biara ini. Dan di tempat ini juga beliau bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang-orang yang memang secara intelektual selevel, setara. Oh. Ketika datang ke sini, Soekarno pada awalnya hanya bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang kecil, nelayan kecil, petani kecil, pedagang kecil. Tapi kebutuhan intelektualnya juga butuh untuk dipenuhi, diisi.
1: Di Biara Santo Yosef yang dibangun jauh sebelum kedatangan Soekarno, ada sejumlah kebetulan yang seakan memprediksi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, seperti jumlah anak tangga menuju biara sebanyak 45 anak tangga, jarak dari puncak anak tangga ke Serambi sepanjang 17 meter, dan dari pintu masuk Serambi sampai ke depan kantor pimpinan regional yang berjarak 8 meter. Sejak dibangun pada tahun 1927, gedung biara, terutama wajah Serambi, menurut Pater Henry, tidak banyak mengalami perubahan. Semuanya masih sama seperti dulu. Mulai dari 45 anak tangga yang tetap dijaga keasliannya. Saya mulai menyusuri koridor. Dari sini, saya mendapati pintu-pintu kamar anggota biara yang masih asli. Tembok, pintu, bahkan ubinnya tetap dibiarkan keasliannya. Saat menyusuri koridor, saya juga mendapati di sepanjang sisi kanan koridor berjejer kursi-kursi rotan tua. Dan di dinding terpampang gambar Presiden Indonesia, mulai dari presiden pertama sampai dengan presiden saat ini. Koridor ini diberi nama koridor pembelajaran.
0: Rumah biara

0: tangga yang hanya secara kebetulan sebanyak 45 anak tangga sebelum Soekarno datang. Tapi ketika kemudian Soekarno juga secara spontan memberi judul pada salah satu sandiwaranya itu 45, maka kita lalu melihat rupanya ada hubungan, ada keterkaitan. Angka sejarah itu ada di tempat ini, 17.8.45. Kelihatan sekali bahwa seakan-akan ada suatu hubungan erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 45. Seakan-akan sudah dipersiapkan, seperti yang dikatakan oleh kata mutiara mengenai kebetulan ya. Coincidence is the messenger sent by truth. Kebetulan itu seperti bentara yang diutus oleh kebenaran.
1: Setelah itu, saya menuju ke pendopo. Di sini, saya juga melihat ada lukisan besar Soekarno mengenakan kemeja putih berkopiah hitam dan bercelana coklat. Di sebelah kanannya, berdiri Pater Gradus Hwitin SVD yang mengenakan jubah putih panjang sambil memegang buku bersampul merah. Sementara itu, berdiri di sebelah kiri Soekarno, Pater Dr. Johannes Boma SVD.
0: Hanya dua pater ini yang kami hadirkan di lukisan dinding, karena dua pater inilah yang rutin berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Soekarno. Tapi sesungguhnya ada lebih banyak dari itu.
1: Saya tidak berhenti merasa takjub. Pendopo biara sederhana ini menjadi tempat di mana Soekarno melewatkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berbincang-bincang dengan para pater atau sekedar menikmati pemandangan Pantai Ende yang memang tampak jelas dari pendopo tersebut. Bahkan, pendopo ini telah memberi ruang bagi Soekarno untuk menghasilkan 13 karya tonilnya. Di sini, di Serambi Soekarno.
2: Bruder Lambert dan Bruder Kerubin, itu dua bruder yang sangat membantu beliau dulu. Mereka itu kan mengepalai bengkel-bengkel di bawah. Dan mereka banyak membantu Soekarno dalam misalnya menyiapkan bahan untuk pementasan tonil. Izin diperoleh dari Pater Pimpinan SPD dan Pater Kritik, tapi yang membantu dalam pementasan bahan-bahan yang Soekarno perlukan, siapkan kursi, siapkan ini.
3: Tidak, Tuan Kepala! Kami ini anak muda! Kami ini anak muda! Dengar! Dan kami tidak takut dengan setan, hantu, apapun yang gangguan itu, kami tidak takut.
4: Ya, kami sedang berkemas-kemas karena hari ini kami akan pergi ke Danau Mutu yang sedang ditutup untuk diperiksa dan melihat keadaan.
5: Sandiwara rahasia Kelly Mutu adalah tentang modernisme.
1: Masih ada ikon lain dari Serambi Soekarno ini. Terdapat sebuah patung Soekarno yang sedang duduk berpangku kaki dengan pandangan mata ke arah Pantai Ende. Tidak hanya itu, tepat di sebelah patung tersebut juga terdapat pojok buku yang menyimpan 70-an judul buku tentang Soekarno. Siapapun yang datang berkunjung bisa membaca buku-buku tersebut. Di Serambi juga tersedia kursi dan meja untuk digunakan pengunjung. Di antara kursi-kursi itu, salah satunya ada kursi yang dulunya biasa dipakai oleh Soekarno. Kursi berbahan kayu jati dengan kombinasi rotan sebagai alas duduk berbentuk bulat ini masih terawat dengan polesan cat berwarna coklat tua.
0: Tapi tidak hanya berhenti di sini, ada beberapa narasi lepas yang kita wariskan dari para misionaris pendahulu. Pater Gerard Hoyting sudah pada waktu itu menyapa Soekarno Presiden. Pada suatu waktu setelah Soekarno habis membaca agak capek, lalu jalan-jalan bersama Pater itu di bukit ini. Ini kan bukit yang indah sekali. Sedang jalan-jalan, Soekarno pindah ke sebelah kiri dari Pater Hoyting. Dia membiarkan Pater Hoyting ada di kanan. Mungkin karena dia mau menghormati Patel Heuting, tuan rumah. Tapi Patel Heuting juga tidak mau kalah. Patel Heuting juga ke sebelah kiri Soekarno. Soekarno tidak mau kalah lagi. Soekarno ke sebelah kiri. Akhirnya Patel Heuting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Jadi ada percakapan-percakapan lepas yang seakan-akan meramal ke masa depan.
1: Sambil mengitari pojok buku, saya terus mencari tahu hal menarik lain tentang Soekarno yang belum diketahui banyak orang dari Serambi ini.
2: Menyemangati diri sendiri, menyemangati kehidupan supaya jangan tenggelam dalam keterbatasan. Iyo vivat, vivat itu hidup. Misalnya juga ajar merkinyanyi lagu Nono Manis. Soekarno kan suka ajar mereka lagu-lagu.
6: Ini lagu Soekarno yang ajar?
2: Iya.
6: Ini Iyo vivat?
2: Iya, yang ajar mereka. Soekarno yang ajar loh. Soekarno ajar mereka. Lagu Keroncong Nono Manis. Kemudian ajar Indonesia Raya. Mereka ditangkap kena. Itu kan saya tulis di Facebook juga, lagu Indonesia Raya. Saya bilang Indonesia Raya itu bukan hanya di Batavia dulu.

0: geplaatst uw moeder die hindoe is? Boeddhisten, katholieken, christenen. In een land wat hoofdzakelijk moslim is.
1: Dat is een vraag waar ik over het antwoord blijf nadenken, pater. Een onafhankelijk Indonesië zal de vrijheid aan zijn volk garanderen om zich aan te sluiten bij de religie van hun keuze.
0: Tuan Soekarno, volgende keer dat u terugkeert naar Ende, zult u terugkeren als de president van Indonesië.
1: Dank u, pater. Dank u.
2: Tidak diragukan lagi, Biara Santo Yosef merupakan sebuah oase bagi Soekarno, sang pejuang muda itu. Sebuah oase intelektual, tempat olah budi dan olah batin, tempat dia menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan lintas bangsa, lintas budaya, dan lintas agama yang memang menjadi spiritnya. Dan tempat di mana dia memperoleh simpati serta dukungan tulus dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, sebagaimana yang terungkap pula dalam perbincangannya dengan Pater Boma, tergambar pula visi tentang Indonesia yang bagaimana apabila kemerdekaan kelak diperoleh.

0: Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan.
1: Siang ini saya mengunjungi sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita selama Soekarno menjalani masa pengasingan di ND. Di tempat ini saya bertemu dengan Pater Henry Daros SVD, pendiri dan kurator Serambi Soekarno, Biara

0: membaca dan berdiskusi dengan para misionaris SVD. Di tempat inilah kita dapat menapak jejak semangat juang Soekarno.
1: Jadi ketika Soekarno berada di Ende sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef ini. Karena disinilah beliau bisa membaca buku-buku yang dipinjam dari para misionaris, para biarawan yang tinggal di rumah biara ini. Dan di tempat ini juga beliau bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang-orang yang memang secara intelektual selevel, setara. Oh. Ketika datang ke sini, Soekarno pada awalnya hanya bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang kecil, nelayan kecil, petani kecil, pedagang kecil. Tapi kebutuhan intelektualnya juga butuh untuk dipenuhi, diisi.
0: Di Biara Santo Yosef yang dibangun jauh sebelum kedatangan Soekarno, ada sejumlah kebetulan yang seakan memprediksi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti jumlah anak tangga menuju biara sebanyak 45 anak tangga. Jarak dari puncak anak tangga ke Serambi sepanjang 17 meter. Dan dari pintu masuk Serambi sampai ke depan kantor pimpinan regional berjarak 8 meter. Sejak dibangun pada tahun 1927, gedung biara, terutama wajah Serambi, menurut Pater Henry, tidak banyak mengalami perubahan. Semuanya masih sama seperti dulu. Mulai dari 45 anak tangga, tetap dijaga keasliannya. Saya mulai menyusuri koridor. Dari sini, saya mendapati pintu-pintu kamar anggota biara yang masih asli. Tembok, pintu, bahkan ubinya tetap dibiarkan keasliannya. Saat menyusuri koridor, saya juga mendapati di sepanjang sisi kanan koridor berjejer kursi-kursi rotan tua. Dan di dinding terpampang gambar Presiden Indonesia mulai dari Presiden pertama sampai Presiden sekarang ini. Koridor ini diberi nama Koridor Pembelajaran.
1: Rumah Biara Santo Yosef ini sudah dibangun tahun 1923.

0: angka sejarah itu ada di tempat ini, 17845. Kelihatan sekali bahwa seakan-akan ada suatu hubungan erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 45. Seakan-akan sudah dipersiapkan, seperti yang dikatakan oleh kata mutiara mengenai kebetulan ya. Coincidence is the messenger sent by truth. Kebetulan itu seperti bentara yang diutus oleh kebenaran.
1: Setelah itu saya menuju ke pendopo. Di sini saya juga melihat ada lukisan besar di mana Soekarno mengenakan kemeja putih berkopiah hitam dan bercelana coklat. Di sebelah kanannya berdiri Pater Gradus Witin SvD yang mengenakan jubah putih panjang sambil memegang buku bersampul merah. Sementara itu, berdiri di sebelah kiri Soekarno, Pater Dr. Johannes Bauma SvD.
0: Hanya dua pater ini yang kami hadirkan di lukisan dinding, karena dua pater inilah yang rutin berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Soekarno. Tapi sesungguhnya ada lebih banyak dari itu.
1: Saya tidak berhenti merasa takjub. Pendopo biara sederhana ini menjadi tempat di mana Soekarno melewatkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berbincang-bincang dengan para pater. Atau sekedar menikmati pemandangan Pantai Ende yang memang tampak jelas dari pendopo tersebut. Bahkan, pendopo ini telah memberi ruang bagi Soekarno untuk menghasilkan 13 karya tonilnya. Di sini, di Serambi Soekarno.

0: Bruder Lambert dan Bruder Kerubi. Itu dua bruder yang sangat membantu beliau dulu. Mereka itu kan mengepalai bengkel-bengkel di bawah. Dan mereka banyak membantu Soekarno dalam misalnya menyiapkan bahan untuk pementasan Tony. Izin diperoleh dari Pater Pimpinan SPD dan Pater Kriting, tapi yang membantu dalam pementasan bahan-bahan yang Pak Soekarno perlukan, siapkan kursi, siapkan ini.
1: Masih ada ikon lain dari Serambi Soekarno ini. Terdapat sebuah patung Soekarno yang sedang duduk berpangku kaki dengan pandangan mata ke arah Pantai Ende. Tidak hanya itu, tepat di sebelah patung tersebut juga terdapat pojok buku yang menyimpan 70-an judul buku tentang Soekarno. Siapapun yang datang berkunjung bisa membaca buku-buku tersebut. Di Serambi juga tersedia kursi dan meja untuk digunakan pengunjung. Nah, di antara kursi-kursi itu, salah satunya ada kursi yang dulunya biasa dipakai oleh Soekarno. Kursi berbahan kayu jati dengan kombinasi rotan sebagai alas duduk berbentuk bulat ini masih terawat dengan polesan cat berwarna coklat tua.
2: Tapi tidak hanya berhenti di sini. Ada beberapa narasi lepas yang kita wariskan dari para misionaris pendahulu. Pater Gerard Huyting sudah pada waktu itu menyapa Soekarno Presiden. Pada suatu waktu setelah Soekarno habis membaca agak capek, lalu jalan-jalan bersama Pater itu di bukit ini. Ini kan bukit yang indah sekali. Sedang jalan-jalan, Soekarno pindah ke sebelah kiri dari Pater Huyting. Dia membiarkan Pater Huyting ada di kanan. Mungkin karena dia mau menghormati Pater Huyting, tuan rumah. Tapi Pater Huyting juga tidak mau kalah. Pater Huyting juga ke sebelah kiri Soekarno. Soekarno tidak mau kalah lagi. Soekarno ke sebelah kiri. Akhirnya Pater Huyting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Jadi ada percakapan-percakapan lepas yang seakan-akan meramal ke masa depan.
1: Sambil mengitari pojok buku, saya terus mencari tahu hal menarik lain tentang Soekarno yang belum diketahui banyak orang dari Serambi ini.
0: Menyemangati diri sendiri, menyemangati kehidupan supaya jangan tenggelam dalam keterbatasan terus. Iyo vivat itu hidup. Misalnya juga ajar mereka nyanyi lagu Nono Manis. Soekarno kan suka ajar mereka lagu-lagu.
3: Ini lagu Soekarno yang ajar?
0: Iya.
3: Ini Yogi Pak?
0: Iya, ajar mereka. Soekarno yang ajar loh. Soekarno ajar mereka. Lagu Keroncong, Nona Mai. Kemudian ajar Indonesia Raya. Mereka ditangkap. Itu kan saya tulis di Facebook juga, lagu Indonesia Raya. Saya bilang Indonesia Raya itu bukan hanya di Batavia dulu.

0: Waar plaatst uw moeder die hindoe is? Boeddhisten, katholieken, christenen. In een land wat hoofdzakelijk moslim is.
1: Dat is een vraag waar ik over het antwoord blijf nadenken, pater. Een onafhankelijk Indonesië zal de vrijheid aan zijn volk garanderen om zich aan te sluiten bij de religie van hun keuze.
0: Tuan Soekarno, volgende keer dat u terugkeert naar Indië, zult u terugkeren als de president van Indonesië.
1: Dank u, pater. Dank u.
2: Tidak diragukan lagi. Biara Santo Yosef merupakan sebuah oase bagi Soekarno, sang pejuang muda itu. Sebuah oase intelektual, tempat olah budi dan olah batin. Tempat dia menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan lintas bangsa, lintas budaya dan lintas agama yang memang menjadi spiritnya dan tempat di mana dia memperoleh simpati serta dukungan tulus dalam perjuangannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, sebagaimana yang terungkap pula dalam perbincangannya dengan Pater Bauma, tergambar pula visi tentang Indonesia yang bagaimana apabila kemerdekaan kelak diperoleh.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di Florata sore ini. Saya Joanna dan juga rekan Dave Rivaldi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan selanjutnya di Florata Malam, Anda akan ditemani rekan Armando hingga pukul 20.04 waktu Indonesia Tengah.

Dari zaman pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, konsep cinta produk dalam negeri sudah digaungkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, produk-produk dari luar negeri mulai bermunculan sekitar tahun 1950-an. Melihat maraknya produk impor dari luar negeri yang merajalela di Indonesia, membuat Bung Karno yang menjabat sebagai presiden saat itu menggaungkan gelora cinta produk dalam negeri dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, percaya pada kekuatan sendiri, jangan mengemis-ngemis, ucap Presiden Soekarno yang dikutip oleh Mangil dari salah satu pidatonya. Pada era Soeharto, pameran itu menjadi gambaran akan diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Setelah kita berdiri sebagai sebuah bangsa selama 40 tahun, dalam pameran itu kita bisa lihat apa yang dapat kita produksi sendiri, termasuk produksi jasa, hasil penelitian, rancangan bangunan, dan perekayasaan. Soeharto juga sampai membentuk Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan 4 1983 sampai 1988. Ajakan mencintai produk dalam negeri terus dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ajakan untuk cinta produk buatan Indonesia diwujudkan dalam sebuah slogan, yakni 100% cinta Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa tujuan kampanye 100% cinta Indonesia adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk dalam negeri. Dan sebagai perwujudan akan rasa bangga menggunakan produk buatan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganjurkan semua produk perusahaan dan merek dalam negeri untuk mencantumkan logo 100% cinta Indonesia pada kemasan produknya, materi promosi, dan juga iklan.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, selamat malam. Apa kabar untuk Anda? Selamat berjumpa kembali. Saya Armando Abdullah bersama dengan rekan Aventino. Kami bersama akan menemani Anda malam hari ini. Baik, dan kami akan menyajikan musik dan informasi terbaik untuk Anda. Nah, informasi ini saya ambil dari laman rri.co.id. Kita berkenalan dengan salah satu rempah, ya. Saya sebutnya rempah karena ini salah satu rempah yang menurut saya ini cukup khas, ya. Namanya adalah kapulaga. Dikutip dari Wikipedia, kapulaga ini adalah sejenis rempah yang dihasilkan dari biji beberapa tanaman dari genera Eleutheria dan juga Amomum dalam keluarga Zingiberaceae atau keluarga jahe-jahean. Nah, keluarga kedua genera ini adalah tanaman asli Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Nepal, dan Pakistan. Biji kapulaga ini dapat dikenali dari biji polongnya yang kecil, penampang irisan segitiga dan berbentuk gelondong kumparan dengan kulit luar yang tipis dan biji hitam yang kecil. Kapulaga ini rempah beraroma khas yang kaya antioksidan, bermanfaat menurunkan tekanan darah, meningkatkan kesehatan pencernaan, mengatasi bau mulut, serta memiliki efek antiinflamasi dan anti kanker. Rempah ini juga membantu melancarkan pernapasan, mendetoksifikasi tubuh, dan meningkatkan kesehatan jantung. Nah, pendengar, ada dua jenis kapulaga yang biasanya digunakan dalam masakan kari, yaitu kapulaga atau kapul Jawa dan kapulaga seberang atau kapulaga India. Nah, dua jenis kapulaga utama hijau dan hitam berbeda signifikan dalam rasa, aroma, dan kegunaannya. Kapulaga hijau ini beraroma manis citrus, cocok untuk hidangan manis atau teh. Kapulaga hitam ini berukuran lebih besar, beraroma asap yang kuat, cocok untuk masakan gurih seperti kari. Kapulaga tidak hanya dikenal sebagai rempah untuk masakan, pendengar, namun juga berbagai tanaman fitotarmaka atau obat dari tanaman alam. Kapulaga juga merupakan komoditas hortikultura, penghasil rempah dan obat yang memiliki nilai potensi tinggi. Tahukah Anda bahwa kapulaga ini adalah salah satu rempah paling eksotis di dunia, bersama dengan saffron dan juga vanili. Kapulaga juga merupakan salah satu rempah tertua di dunia, dibudidayakan selama

Jadi sudah tahu ya, mendengar kita ke lagu dulu ya. Salah satu lagu yang cukup ikonik di zamannya dari tahun 2000 kalau nggak salah. Ini dia Neo dengan Borju.

0: lagu Muka Lo Jauh.
1: Jadi kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Ya, pendengar, tadi kita sudah berbicara soal kapulaga. Nah, kapulaga ini sama kapur barus itu adalah dua entitas yang berbeda.

satu informasi tragis untuk Anda. Boleh ya? Pendengar, insiden tragis menimpa seorang turis di perairan Hadera yang tewas setelah diserang oleh sekelompok hiu Dusky. Kejadian ini mengejutkan publik dan ilmuwan mengingat hiu Dusky selama ini dikenal sebagai spesies yang umumnya tidak agresif dan cenderung menghindari manusia. Korban dilaporkan sedang berenang di sekitar 100 meter dari bibir pantai sambil merekam menggunakan kamera. Dalam hitungan detik, beberapa hiu Dusky yang bisa mencapai panjang 3 meter mendekati dan mulai mengitari tubuhnya. Para ilmuwan meyakini bahwa serangan ekstrim yang tidak biasa ini kemungkinan dipicu oleh kombinasi kondisi lingkungan dan intervensi manusia. Faktor-faktor pemicunya termasuk air hangat yang berasal dari pabrik desalinisasi, tingginya sampah makanan di perairan, dan yang paling disorot kebiasaan manusia memberi makan hiu. Operator tur laut di kawasan tersebut dilaporkan sering membuang sisa-sisa ikan ke laut. Tindakan ini dilakukan agar hiu terus muncul di dekat kapal wisata. Sayangnya, membuat hiu mengasosiasikan ikan kehadiran manusia. Membuat hiu mengasosiasikan kehadiran manusia sebagai sumber makanan. Para ahli menyebut pola perilaku baru ini sebagai pengemis atau begging, di mana hiu mendekati bahkan menyentuh penyelam untuk meminta makanan. Para peneliti menduga kuat bahwa kondisi perebutan makanan di perairan Hadera ini telah menggeser perilaku alami hiu Dusky. Karena persaingan untuk mendapatkan akses ke sumber makanan mengesampingkan perilaku normal spesies tersebut, termasuk sifat intrinsik non-instinktif mangsa. Ya, mereka menyimpulkan bahwa insiden ini kemungkinan terjadi melalui dua tahapan. Gigitan refleks karena dorongan makanan, lalu berlanjut ke beberapa gigitan predator yang dipicu oleh nafsu makan yang

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

0: keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Rosatu RRI Indi menghadirkan moderasi beragama.
1: Moderasi beragama.
0: Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama.
1: Moderasi beragama
0: hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Rosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi.

pendengar, karena kan ini liburnya cukup panjang ya. Liburnya dari Rabu, Kamis, terus Jumat masuk, Sabtunya pada libur lagi gitu, wah alhamdulillah gitu ya. Jadi bisa memberikan waktu banyak nih buat keluarga.

menurunkan risiko penyakit kronis seperti jantung dan juga kanker. Nah, di tengah tren gaya hidup sehat, muncul satu kebiasaan yang populer, yaitu juicing. Proses ini mengekstrak sari buah dan sayuran segar untuk diminum sebagai jus. Banyak orang melakukannya sebagai cara detox atau untuk menambah asupan gizi harian. Pendukung juicing percaya bahwa cara ini membantu tubuh menyerap nutrisi lebih baik. Namun ada pula yang menyoroti sisi lain bahwa ketika sari diperas, serat dan beberapa komponen penting justru tertinggal. Ditambah lagi, kandungan gula dalam jus bisa melonjak tinggi. Nah, ada beberapa yang Anda harus pahami terkait dengan juicing untuk Anda. Pertama, apa itu juicing? Nah, juicing ini adalah proses mengekstrak sari dari buah dan sayuran segar. Di dalam proses ini, sebagian besar sebagian padat seperti biji dan ampas akan terpisah. Sehingga yang tersisa adalah cairan yang mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan alami. Cara membuat jus bisa beragam, mulai dari sekedar memeras dengan tangan hingga penggunaan mesin juicer. Ada juga jenis juicer yang paling umum. Kemudian meski berbeda cara kerja ya, seperti centrifugal juicer ini dengan kecepatan tinggi memotong dan memutar buah serta sayuran hingga menjadi bubur lalu memisahkan sari dan ampas. Kemudian ada juga cold press juicer. Ini menghancurkan dan menekan bahan secara perlahan untuk menghasilkan sari sebanyak mungkin. Meski berbeda cara kerja, tapi kualitas gizi dari jus yang dihasilkan kedua metode ini relatif sama. Fungsi secara umum juicing ini adalah untuk mendetoksifikasi tubuh dan juga menambah asupan gizi. Manfaatnya ya memang bisa menjadi cara praktis untuk meningkatkan asupan vitamin, mineral, dan antioksidannya. Namun, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang kuat bahwa juicing ini lebih sehat dibandingkan dengan mengkonsumsi buah dan sayuran utuh. Meski demikian, juicing memang bisa membawa manfaat bagi kesehatan. Seperti meningkatkan asupan nutrisi, dapat membantu melawan peradangan, pendengar. Kemudian kulit Anda mungkin akan lebih sehat dan mendukung sistem imun, meningkatkan fungsi kognitif, ya, meningkatkan energi, mendukung kesehatan jantung, meningkatkan suasana hati. Lalu kekurangannya apa, pendengar? Risiko juicing ini berbeda-beda, tergantung pada seberapa banyak jus yang diminum. Seberapa sering serta jenis buah dan sayuran yang digunakan. Misalnya kalori berlebihan, kemudian asupan gula yang terlalu tinggi, kekurangan serat dan juga protein, bikin cepat lapar ya, jus dan juga beberapa hal lainnya. Nah, jika ingin memasukkan jus ke dalam pola makan Anda, lakukan dengan bijak dan tetap seimbang. Pilih jus dari beragam buah dan sayuran berwarna seperti bayam, kale, jeruk, beet, wortel, anggur, dan lain-lain. Kombinasi ini memberi tubuh spektrum nutrisi dan senyawa nabati yang lebih luas. Boleh dikonsumsi, tapi ya harus sesuai dengan takarannya. Jangan berlebihan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negara.

0: sehari-hari. Pro 1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND. Inflasi dan investasi.

Peringat dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu ya kebersamaan kita di Musjidan Informasi di malam hari ini. Karena nanti juga akan ada warta berita dari program 3 akan kami hadirkan untuk Anda nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis, Angga Prima, mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik, kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain, selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam, itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens, misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
9: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
10: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus, jauh lebih murah dari semua fast. Terus, jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.

0: National Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji, tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
0: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
0: Kejuaraan Batimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niara Abdul Latif.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

pendengar dimanapun Anda berada, terima untuk kaum muslimin muslimah di kota ini dan sekitarnya. Sesaat lagi kami akan menghadirkan mimbar agama Islam. Topiknya adalah meraih takwa melalui ibadah kurban, bersama dengan Syafruddin Muthalib, sarjana hukum, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten ini. Mari kita ikuti bersama-sama.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan seiring salam kita aturkan kepada Nabi kita, suri teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman. Para hadirin pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai topik tentang meraih takwa melalui ibadah kurban. Bahwasannya satu hari lalu atau dua hari yang lalu kita telah menunaikan pelaksanaan ibadah hari raya Idul Adha, dan di dalamnya terdapat suatu ibadah yang mana seorang muslim menjalankan ibadah tersebut bertepatan dengan bulan Zulhijjah dan di hari Idul Adha, yaitu ibadah kurban. Sebuah ayat yang menjadi pertanda disyariatkannya ibadah kurban adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Berikanlah salat dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar. Para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tafsir ayat yang telah dibacakan tadi adalah berkurban pada hari raya Idul Adha. Dan kita telah melewati hari raya Idul Adha tersebut. Di sebagian tafsir yang lainnya yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib dan dari sahabat Talha dan Ibnu Abbas, bahwasannya tafsir dari ayat tersebut, "Fasholli li rabbika wanhar," adalah berkurban di hari raya Idul Adha. Para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyembelihan kurban ketika hari raya Idul Adha juga disebut dengan Al-Udhiyah, sesuai dengan waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Maka makna dari Al-Udhiyah menurut istilah syar'i adalah hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilaksanakan pada hari An-Nahar atau pada hari Idul Adha sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Maka dari itu, dari definisi di atas, maka tidaklah termasuk dalam Al-Udhiyah adalah hewan-hewan yang disembelih bukan dari rangka taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, atau hewan-hewan yang disembelih bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan disembelih untuk dimakan, atau disembelih untuk dijual, ataupun untuk menjamu tamu. Begitu pula yang tidak termasuk dari Al-Udhiyah adalah hewan yang disembelih di luar hari tasyrik, yakni hari 3 hari setelah 10 Zulhijjah atau
3 hari setelah Idul Adha.

banyak keutamaan dan terdapat hikmah-hikmah di balik ibadah kurban tersebut. Hikmah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah kurban ini adalah untuk menandahkan kita seorang beriman, mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian hikmah yang berikutnya, dengan adanya ibadah kurban, kita dapat menghidupkan ajaran dari Nabi Ibrahim Khalilullah, kasasi Allah Subhanahu wa Ta'ala alaihi salam, yang ketika itu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya Nabi Ismail alaihi salam sebagai tebusan ketika hari Idul Adha. Kemudian hikmah yang berikutnya, dengan adanya ibadah kurban, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam, yang ini membuahkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan padanya lebih dari diri sendiri ataupun anak kandung. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan, sehingga Ismail alaihi salam berubah menjadi seekor domba, diganti dengan seekor domba. Jika setiap mukmin mengingat kisah ini, seharusnya mereka mencontoh dalam bersabar ketika melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seharusnya mereka mendahulukan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hawa nafsu dan syahwatnya. Kemudian hikmah selanjutnya disyariatkannya ibadah kurban ini, ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang ataupun yang semisalnya, karena dengan menyembelih hewan kurban itu mendapatkan keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan bersedekah dengan uang dan semisalnya. Para pendengar RRI Mimbar Agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita menyebutkan berbagai macam hikmah disyariatkannya ibadah kurban, maka ibadah kurban kita meraih dengan rasa ikhlas, dan kita akan mendapatkan derajat takwa dari sembelihan hewan kurban kita. Menyembelih kurban adalah suatu ibadah yang mulia dan merupakan bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seringkali ibadah kurban digandengkan dengan ibadah yang lainnya, yaitu ibadah solat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar ayat yang kedua, "Wasalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah solat karena Rabbmu, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang 162, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk mengharap

Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Maka dari ayat di atas, di antara tafsiran al-nusuk wa nusuki pada ayat di atas adalah berarti sembelihan, yaitu sembelihan hewan kurban kita. Kata para ulama menyatakan bahwasannya makna dari kata nusuk di atas adalah segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah apa? Dengan ibadah kurban tersebut. Maka para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah yang ingin dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan, dan bukan hanya daging atau darah yang dikorbankan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dengan daging ataupun darah yang engkau sembeli dari hewan kurban tersebut, akan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan ketakwaan antum semua dengan menjalankan ibadah kurban tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah kurban tersebut. Ingatlah, bukanlah yang dimaksud hanyalah menyembelih saja, dan yang Allah harapkan bukanlah daging dan darah kurban tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh pada segala sesuatu, dan Dialah yang pantas diagung-agungkan. Yang Allah harapkan dari kurban tersebut adalah keikhlasan kita, ikhtisab, selalu mengharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat yang saleh, niat yang ikhlas sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, yang artinya ketakwaan dari kamulah yang dapat mencari atau mencapai ridhonya. Inilah yang seharusnya menjadi motivasi kita. Ketika seseorang ingin berkurban, maka niatkanlah, ikhlaskanlah hati kita, bukan untuk riya atau berbangga-banggaan dengan harta yang kita miliki, dan bukan pula menjalankannya karena sudah jadi rutinitas tahunan. Bukan karena itu. Niatkanlah ibadah kurban kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ketakwaan yang Allah inginkan dari kita, bukan dari harta hewan yang kita sembeli atau daging yang kita berikan ataupun yang lainnya. Yang kita inginkan adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimbar agama, maka sepantasnya kaum muslimin harus mengetahui
apa hukum dari menyembelih kurban? Apakah wajib untuk setiap muslim ataupun hanya sunnah yang ditekankan? Maka dari itu kita perlu mengetahui apa hukum dari ibadah kurban tersebut. Para pendengar RRI Mimbar Agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kurban adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' atau kesepakatan para ulama. Di sini para ulama memberikan pendapat-pendapatnya. Adapun pendapat pertama, diwajibkan bagi orang yang mampu saja untuk menjalankan ibadah kurban ini. Di antara dalil yang mereka gunakan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Ayat ini menggunakan kata perintah, dan asal perintah adalah wajib. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan hal ini, maka begitu pula dengan umatnya, dan masih ada beberapa dalil yang lainnya. Maka hukum berkurban menurut pendapat para ulama yang pertama ini adalah wajib bagi orang yang mampu. Kemudian pendapat yang kedua, para ulama memberikan bahwasannya ibadah kurban hukumnya sunnah dan tidak wajib dilakukan. Menurut pendapat mayoritas ulama, bahwasannya menyembelih kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Di antara dalil yang mereka katakan atau mereka gunakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal dzil hajjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaknya ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Yang dimaksud di sini adalah dilarang memotong rambut dan kuku bagi seorang yang ingin menyembelih kurban, sahibul kurban itu sendiri. Hal ini dikaitkan dengan kemauan. Hadis di atas hanya menekankan bahwasannya seseorang dari kalian yang ingin berkurban, seandainya menyembelih kurban itu wajib, maka cukuplah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya tanpa disertai ada kemauan. Maka alasan ini menjadi hewan kurban atau ibadah kurban tidak wajib atau hukumnya sunnah muakkadah. Namun di antara pendapat yang lain, tidak sepantasnya atau sepantasnya seorang muslim yang telah berkemampuan untuk menunaikan ibadah kurban agar ia terbebas dari tanggung jawab dan perselisihan dari pendapat para ulama, maka seorang Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinkiti mengatakan, jangankanlah
janganlah meninggalkan ibadah kurban jika seorang mampu untuk menunaikannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kalian, sesungguhnya tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukanmu dan kembalikanlah kepada perkara yang tidak meragukan. Maka selayaknya bagi mereka yang mampu untuk berkurban, yang mampu dari segi hartanya, agar tidak meninggalkan ibadah kurban, karena dengan berkurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan. Wallahu a'lam bissawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan ibadah yang mulia ini dan menerima setiap amalan soleh kita, apalagi di bulan Zulhijjah ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya segala amalan menjadi sempurna. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada yang saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI ND. Selamat berjumpa untuk Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Dan kembali jumpa dengan saya Armando Abdullah malam hari ini. Kita bersama-sama di dalam acara Komunitas Bicara ya, dan langsung aja saya sudah tersambung dengan narasumber saya malam hari ini, pendengar. Dan tentunya komunitasnya ini adalah salah satu komunitas unik yang ada di Indonesia. Dan pendengar, langsung aja saya menyapa dulu ya, tapi saya ke informasi juga kepada Anda bahwa bersama kita malam hari ini adalah Komunitas Sekawan Bumi Foundation ya, dan di ujung telepon sudah ada Mas Muhammad Gofar Wibisana. Halo, selamat malam.
1: Halo, ya Mas.
0: Iya, ini panggilannya apa nih?
1: Gofar.
0: Panggilannya
1: biasanya,
0: panggilannya Gofar ya.
1: Gofar ya. Biasanya kalau di lapangan panggilannya Mas Pang gitu.
0: Mas apa?
1: Mas Pang.
0: Mas Pang. Oke. Okay. Iya. Antara Gofar sama Pang itu. Tidak ada
1: jauh ya.
0: Jauh banget gitu.
1: Tidak ada korelasinya sama sekali.
0: Iya, bukan cuma korelasi, kekerabatannya juga tidak ada, Mas. Oke, okay, Mas apa kabar, Mas?
1: Oke. Okay. Alhamdulillah baik, Mas.
0: Oke, okay, kalau ya, boleh tahu nih, ini tadi ya, lagi sibuk apa nih?
1: Di kantor aja sih, lagi kerja. Ya, karena kebetulan ya lagi free juga sih.
0: Oke, okay. Mas, kalau boleh tahu dulu bocoran dikit, Mas sebenarnya kesibukan sehari-harinya ini apa nih, Mas?
1: Kalau saya sendiri sih pengusaha sih, ya usaha kecil-kecilan lah.
0: Oke. Okay. Biar usaha kecilan tetapi Anda adalah bosnya ya.
1: Iya, yang penting itu. Yang penting saya bisa ngatur waktu saya sebebas mungkin.
0: Oke. Okay. Ya. Itu sih itu hal yang pingin dicapai oleh anak-anak muda saat ini yang masih struggle, Mas. Oke, okay, tapi
1: tentu juga.
0: Iya. Oke, okay, Mas, ini kita walaupun sudah pernah diwawancara bersama dengan rekan Johanna, tapi kisi-kisinya secara singkat aja dulu. Sebenarnya Sekawan Bumi Foundation ini komunitas bergerak dalam bidang apa saja, kemudian siapa yang membentuk komunitas ini pertama kali?
1: Kalau bergeraknya di bidang apa saja sih, lebih spesifik ke bidang lingkungan sebenarnya,
0: lingkungan.
1: Mas ya.
0: Oke.
1: Okay. Lingkungan, jadi pelestarian alam gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan berawal dari keresahan sebenarnya, dari keresahan saya sama teman-teman yang lainnya. Awalnya sih saya sih. Kan karena memang mungkin terlalu sering ya bekerja di Sidoarjo, Surabaya sini ya kan. Kalau saya dulu itu sebenarnya tidak ada basic sama sekali, itu pecinta alam. Pernah daki gunung, cuma ya hanya sekedar untuk menikmati aja. Bukan yang sampai untuk memang benar-benar cinta sama alam gitu. Bukan yang seperti itu juga sih.
0: Terus hobi ya, Anda apa sebenarnya?
1: Kalau hobi saya sih apa ya? Main game sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi lebih kalau sebenarnya saya waktu dirikan Sekawan Bumi sama sekarang ini ya bisa dikatakan apa ya, berbanding terbalik, karena bisa dibilang saya dulu itu introvert orangnya.
0: Oke.
1: Okay. Sampai sekarang sih introvert sih. Kalau lebih jadi ya, tapi sekarang sudah mulai beberapa tahun ke belakang ini sudah mulai ada perubahan sedikit.
0: Oke. Okay.
1: Yang awalnya kalau misalkan mau healing itu cuma cukup di rumah, sekarang ya perlu ke alam gitu.
0: Oke.
1: Okay. Di tempat yang apa? Benar-benar apa ya? Fresh. Jadi tidak apa meninggalkan semua apa rasa apa ya rasa kebosanan yang ada di kota itu, kota sumpek seperti ini banyaklah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, akhirnya tapi kemarin itu terakhir saya waktu healing di Sidoarjo, bukan di Sidoarjo, di Mojokerto itu pas waktu saya dulu di Penanggungan tahun 2020 2 itu ya kan, itu umur sudah mulai apa ya, kok seperti ini, banyak kalian C itu kalian dulu ya
0: Iya.
1: Gak ada seperti ini, itu jarang kelihatan gitu, tapi sekarang kok tambah marak di mana-mana gitu loh.
0: Okay.
1: Kan wah dari situ akhirnya loh kok seperti ini. Terus waktu yang viral Feeling Good juga itu tak kira itu apa ya, sebuah lembah yang memang benar-benar apa ya, yang alami gitu, ternyata itu bekas galian tambang pasir gitu loh.
0: Okay.
1: Dari situ akhirnya kita mulai mikir gitu loh. Terus saya sendiri pas waktu kebetulan 2025 awal itu 2004 akhir ya, itu kebetulan ada salah satu teman yang memang beliau itu bergeraknya di bidang lingkungan lebih lama daripada kami ya, ibaratnya ekspertisnya lah.
0: Okay.
1: Orang yang memang sudah benar-benar profesional itu. Nah dari situ akhirnya kita mendapatkan literasi dari beliau gitu loh. Oh ternyata itu seperti ini, oh, oke. Okay. Ternyata gak apa ya, gak sesimpel itu juga ya masalah alam ya.
0: Oke, jadi memang berbekal dari situ ke, apa keresahannya dari situ, maka yang mencetuskan ide ini untuk membentuk komunitas yaitu Mas Gofar sendiri ya.
1: Iya.
0: Nah terus akhirnya, untuk anggotanya, anggota awalnya
1: itu ya, di awal ya, karena memang saya dengan keterbatasan waktu dan lain sebagainya gitu, jadi lebih ngeracuni lah bahasa bahasa anu. Tapi kan karena nggak semua orang itu kan mau untuk apa ya, berkontribusi di alam ini kan panggilan hati gitu loh. Kalau nggak ada panggilan hati itu kan susah gitu loh. Jadi ya saya ambil teman-teman terdekat saya dulu, yang pertama dari Mas Wawan. Karena memang saya lihat itu beliau ada pengalaman untuk apa, berkegiatan di outdoor lah istilahnya.
0: Oke.
1: Terus akhirnya kena ini Mas Wawan, akhirnya bisa kolaborasi bareng. Terus saya ngajak Mas Fami, terus Mas Fami ada miara itu karena memang apa ya, suka outdoor juga dulu. Terus waktu kita ngobrol tentang itu ya lumayan, ternyata apa ya, apa yang kita pikirkan dan kita rasakan tentang kejadian yang ada di alam itu lumayan mengena teman-teman. Oh berarti ya sebenarnya masih ada ya orang-orang yang peduli, tapi kadang itu masih perlu untuk diketuk gitu loh.
0: Iya gitu, sebenarnya keinginan itu tuh memang ada, tapi biasanya harus dipancing dulu sama orang lain gitu. Betul, ya baru bisa gerak.
1: Betul jadi okay. Semuanya kami sampai saat ini akhirnya saya sama teman-teman yang lain kami menyadar apa ya, kami meyakini bahwasanya khususnya anak-anak Gen Z ataupun milenial seperti generasi kami itu sebenarnya banyak yang mau berkontribusi untuk alam. Cuma kadang mereka kan apa ya, kalau sendirian ya atau aras-arasan, butuh penyemangat, butuh dimotivasi gitu loh.
0: Okay.
1: Biasanya di outdoor itu nggak terlalu apa ya, kalau untuk berkontribusi di alam itu juga kita bisa seminim mungkin, apapun yang bisa kita lakukan itu sebenarnya ya masih oke okay lah, masih masuk.
0: Oke.
1: Okay. Itu sih.
0: Oke. Okay. Awal terbentuk itu berapa orang, berapa personil di komunitasnya?
1: 3 orang.
0: Dan sekarang sudah berapa?
1: 280 banyak? Volunteer, alhamdulillah. Sekarang anggota kami ada 200.
0: 280 itu 290 ya, itu aktif semua ya?
1: Kalau volunteer kalau ngomong aktif sih enggak aktif. Karena kan memang sifatnya volunteer ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau untuk anggota inti sekarang ini terdiri dari 25 orang.
0: 25
1: orangnya. Ya 25 orang lah, sekitar segituan.
0: Itu tersebar di wilayah mana aja tuh, Mas?
1: Itu rata-rata sih Surabaya Sidoarjo sih.
0: Di Surabaya dan
1: Sidoarjo. Surabaya dan Sidoarjo.
0: Oke. Okay. Oh iya, kalau boleh tahu ini terbentuknya tuh tepatnya tanggal berapa, Mas? Komunitasnya.
1: Kalau untuk pembentukan komunitasnya dulu itu di Januari tahun 2025.
0: Januari 2025.
1: Ya.
0: Udah.
1: Setelah itu kan karena kenang memang apa lengaran ya, kami memikirkan ini untuk jangka panjang, enggak hanya sekedar jadi hobi dan komunitas doang ya kan, butuh naungan legalitas. Jadi ya kami sepakat untuk menjadikan ini jadi yayasan gitu.
0: Oke.
1: Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa menyalurkan apa ya, seperti kayak pendanaan hibah-hibah dan lain sebagainya yang sekiranya itu nggak bisa didapatkan oleh komunitas biasa tanpa ada legalitas hukum gitu.
0: Oke.
1: Jadi untuk penyalurannya itu biar lebih transparan dan apa ya, bisa dipercaya gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar abal-abal saja gitu.
0: Oke.
1: Harapan kami seperti itu.
0: Oke.
1: Itu di bulan Agustus itu waktu itu tahun 2025.
0: Oke.
1: Jadi kalau yayasannya belum genap 1 tahun sih.
0: Oke. Nah, jadi kalau ini kan cetusnya tuh kan sudah dari Januari ya. Tapi kan untuk yayasannya sendiri belum sampai 1 tahun. Nah, dari rentan waktu dari pembentukan, terus pembentukan komunitasnya, idenya, kemudian sampai dengan ada yayasannya, sampai dengan saat ini yang kalau dihitung udah nyaris 1,5 tahun ya dari mulai terbentuknya. Kita kesampingan dulu terbentuk yayasannya. Tapi kalau memang idenya udah ada itu kan dari Januari sampai dengan sekarang. Ini udah nyaris 1,5 tahun. Nah, dari 1,5 tahun ini Mas, kira-kira bukan kira-kira. Maksudnya udah ada 1,5 tahun ini kegiatan apa aja sih yang sudah dilakukan sama Mas Gofar dan teman-teman gitu yang paling gong gitu loh.
1: Yang paling gongnya sih ya ada ide gila kemarin itu kita melaksanakan program gerakan 5.000 pohon untuk Gunung Penanggungan. Jadi menanam 5.000 pohon untuk Gunung Penanggungan gitu loh, tanpa modal, tanpa diperbekal cuma ya pengetahuan seminim mungkin ya, kita belajar mulai nol bareng-bareng. Terus untuk modalnya juga kita patungan iuran untuk makan gitu ya, jadi patungan bukaan topi gitu. Jadi ya memang benar-benar apa ya, siapa yang mau nyumbang ayo, siapa yang mau donasi ya monggo gitu. Terus alhamdulillah kemarin itu kita untuk gerakan 5.000 pohon itu alhamdulillah kita disupport sama Dinas Kehutanan juga. Jadi ya untuk bibitnya kemarin Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, jadi bibitnya kemarin itu kita dapat dari beliau gitu loh.
0: Okay.
1: Itu sekarang sudah tertanam 3.200 totalnya.
0: Sudah
1: 3.600 ya.
0: 3.600. Itu kegiatannya kapan waktu penanaman itu, Mas?
1: Kita kegiatan spesifik. Kalau memang penanaman menurut yang kami pelajari itu kan hanya bisa dilaksanakan. Sebenarnya kalau nanam sih kapan aja bisa. Cuma untuk karena kita ngomong menanamnya itu biar survival rate untuk tanamannya itu benar-benar sesuai gitu. Jadi ya pas musim hujan. Jadi kemarin itu kita melaksanakan pertama kali itu setelah acara East Java Camping Festival kemarin. East Java Camping Festival itu bulan September. Jadi bulan November itu pas waktu musim hujan itu sudah mulai digerak gitu loh pertama kali. Kalau East Java Camping Festival kemarin itu kan cuma nanam seremonial aja 50 pohon. Nah, yang benar-benar dilaksanakannya itu pas waktu bulan November itu. Jadi setiap hampir 2-3 minggu sekali kita untuk pelaksanaannya itu. Jadi ya lumayan sih, menguras tenaga juga, menguras, tapi alhamdulillah teman-teman seneng gitu loh.
0: Oke, tapi jadi, sebenarnya gini Mas, tapi sebenarnya gini, itu penanaman ribuan pohon itu dengan luas dengan apa namanya topografi gunungnya yang tidak rata begitu ya. Kita tahu bahwa gunung kan tidak ada yang rata gitu. Dan kondisi seperti itu melibatkan berapa personel? Kemudian ide apa yang tiba-tiba menggerakkan dan mempunyai ide untuk tiba-tiba menanam pohon segitu banyaknya, itu idenya datang dari mana Mas?
1: Ya apa ya, kalau ide mau nanam segitu banyaknya itu sebenarnya ide gila waktu kita ngelamun ngobrol bareng ngopi tentang apa yang bisa kita kontribusikan untuk alam gitu loh. Jadi ya ketemunya di situ. Jadi sudah direncanakan jauh-jauh hari gitu. Jadi itu pertama kali waktu kita penanaman itu aja kita preparationnya itu cuma dalam waktu nggak sampai 2 minggu itu. Yang pertama kali ya untuk pelaksanaan gerakan 5.000 pohon itu. Jadi ya sebenarnya sih semua hal terkait untuk kontribusi di alam itu kalau memang mau dampaknya luas, memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari,
0: okay,
1: sebaik mungkin. Cuma kalau untuk biar kita itu mulai untuk timbul rasa kepedulian itu, kapan waktu yang tepat, ya sekarang gitu loh. Dengan cara apa? Dengan mungkin cara share untuk konten-konten yang terkait berbau untuk isu lingkungan dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada kegiatan di outdoor itu, gak hanya sekedar menikmati alamnya, gak hanya sekedar hikingnya, tapi ada bentuk kontribusinya gitu loh, nanam pohon. Atau kalau kami kan untuk kegiatan outdoornya sebenarnya itu gak hanya sekedar nanam pohon aja. Dalam beberapa bulan ke depan ini juga sudah mulai kita planning untuk kegiatan monitoring. Jadi pohon yang sudah kita tanam mulai bulan November kemarin itu, November, Desember, Januari, Februari, terakhir bulan Maret itu rencana akan kita jadwalkan mulai dari bulan Juni besok ini, itu monitoring, jadi pengecekan kondisi tanamannya seperti apa, jadi gerakan apa, aksi asuh pohon gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita ngecek semua pohon yang sudah ditanam di situ, apakah kondisinya bagus, apakah dia mati, apakah dia butuh nutrisi pupuk atau seperti apa gitu.
0: Okay. Nah, jadi jenis pohon yang ditanam itu jenis pohon apa, Mas?
1: Kalau untuk jenis pohon, kita sebenarnya itu spesifik untuk jenis pohon tegaan, pohon hutan ya. Jadi pohon yang memang bukan untuk diambil kayunya gitu sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi memang kita cari yang memang benar-benar itu, misalkan diambil buahnya pun itu, tapi dia bukan yang tanaman musiman gitu. Jadi bukan tanaman yang sekiranya itu cuma beberapa bulan aja jangka hidupnya gitu. Jadi memang panjang, seperti alpukat, nangka, itu yang untuk produktif-produktifnya. Karena kan buah-buahnya itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat dan satwa yang ada di situ juga gitu. Terus orang-orang yang mau daki juga, kalau misalkan kita kan kemarin lebih diarahkan ke titik mata air dan jalur-jalur pendakian,
0: untuk
1: ke Gunung Penanggungan. Jadi biar semua itu bisa merasakan manfaatnya. Jadi nggak hanya sekedar apa ya, diambil oksigennya aja, nggak hanya sekedar diambil manfaat untuk alamnya aja, tapi kita bisa mendapatkan manfaatnya juga itu melalui buahnya juga gitu sih.
0: Okay.
1: Terus kayak terbesi, terus pohon beringin. Nah, beringin ini yang the best itu, pohon yang apa ya, rajanya konservasi, karena kan setiap ada mata air itu sebenarnya itu ada pohon beringin gitu loh. Nah, setiap ada pohon beringin itu biasanya ada mata air. Pohon beringin, pohon kayam, dan pohon bambu sebenarnya gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi arah kita nanti untuk kedepannya seperti itu sih.
0: Okay. Jadi juga ini apa? Jadi juga menanam ini ya, juga menanam bambu ya.
1: Betul.
0: Okay. Baik, Mas. Sekarang kita ngebahas soal Green Ranger Academy. Nah, ceritain dulu secara singkat, dan ceritain dulu secara singkat Green Ranger Academy ini apa. Kemudian kemarin kan sudah dilaksanakan batch pertama. Nanti juga sharing lah batch yang kedua nanti di sesi berikutnya. Bisa dijelaskan itu Green Ranger Academy itu tuh apa, dan itu sebenarnya bagian dari komunitas inti, atau memang itu side project gitu loh, tetapi masih berkaitan juga dengan lingkungan.
1: Oke. Ini sebenarnya salah satu project utama dari Sekawan Bumi juga, salah satu program utama Sekawan Bumi juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi teman-teman itu kemarin ada apa ya? Ya, awalnya memang saya karena memang ingin segera apa ya, ide-ide terus rasa kecintaan untuk kepeduli dengan alam ini juga biar lebih segera dirasakan dan di apa ya, diimplementasi oleh berbagai macam orang. Jadi ibaratnya itu bagaimana caranya itu khususnya anak-anak muda sekarang itu benar-benar sudah apa ya, mulai tergerak untuk ikut serta menjaga alam. Jadi nggak hanya sekedar FOMO untuk ikut hiking, trail run dan lain sebagainya, tapi ada kontribusi positif juga gitu. Nggak hanya sekedar menikmati, tapi ada kontribusi positif juga. Nah, rata-rata kan mereka awam terkait masalah literasi lingkungan gitu loh. Gimana caranya menanam, terus pohon itu apa saja jenisnya, bibitnya itu bagaimana, terus topografi seperti apa, mitigasi bencana itu seperti apa. Nah, akhirnya kami tercetus membuat program yang namanya Green Ranger Academy. Jadi mencetak ranger-ranger itu, kalau bahasa di Sekawan Bumi ini memang timbulnya itu dari kata Power Ranger ya. Saya terinspirasinya dari Power Ranger ya kan. Jadi ranger hijau yang menjaga lingkungan gitu loh, ranger hijau yang menjaga lingkungan. Jadi dari orang-orang jahat, monster-monster itu lebaratnya itu. Jadi gitu. Jadi akademi yang mencetak para ranger ataupun para cendekiawan lingkungan ya. Jadi gimana caranya mereka itu benar-benar bisa ikut menjaga alam dengan bergabung dengan Sekawan Bumi juga gitu. Meskipun mereka enggak bergabung di Sekawan Bumi secara permanen sebagai anggota juga enggak masalah sebenarnya, tapi harapan kami itu mereka bisa ikut bergerak di sini itu sebagai bagian dari Green Ranger-nya Sekawan Bumi itu. Nah, alhamdulillah kemarin pas waktu sesi pertama itu isi, karena memang venue-nya dari UPT. Jadi kemarin itu kami disupport lagi oleh UPT Pembenihan Tanaman Hutan Provinsi Jawa Timur ya, Dinas Kehutanan ya. Itu alhamdulillah dari awal bibit terus untuk Green Ranger Academy itu kita disupport penuh gitu loh, untuk terkait masalah tempat dan sarana prasarananya gitu. Nah, meskipun nanti meskipun pas waktu kegiatan ya kembali lagi, karena memang apa ya, kita sifatnya sosial, jadi ya untuk terkait masalah konsumsi kita iuran masing-masing gitu.
0: Okay.
1: Tapi antusias, saya salut kemarin antusiasme teman-teman ya lumayan. Bahkan ada yang jauh-jauh dari Pasuruan dan Purwodadi datang ke Sidoarjo sini untuk ikut acara Green Ranger Academy itu gitu loh. Adalah ini ya baru pertama kali, tapi yang apa ya, bisa dilihat di kontennya Instagramnya Sekawan Bumi ya kan, antusiasme mereka seperti apa pas waktu. Jadi terdiri acara forum group discussion dan ada materi-materi yang disampaikan oleh pihak dari unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan tersebut gitu loh. Terus habis kita diskusi di atas, terus kita turun ke ruang edukasi, ada ruang edukasi yang ada di Dinas Kehutanan tersebut juga. Terus diajak ke belakang untuk melihat kebun bibit, apa, tempat pembibitannya dari Dinas Kehutanan gitu loh. Ya itu sumber bibit suplai yang didapatkan oleh Sekawan Bumi untuk gerakan 5000 pohon yang kemarin gitu loh. Karena kan memang kami keterbatasan masalah suplai bibit pohon kemarin itu. Nah itu, terus di situ kita ngobrol, diajari teman-teman itu semua, diajari tentang gimana bibit pohon itu jenisnya apa saja, karena memang ini dari Dinas Kehutanan, jadi bibit pohon yang ditanam di situ itu, yang dibibit di situ itu spesifik untuk tanaman hutan gitu. Jadi adapun tanaman produktifnya, tapi untuk spesifik ditanam di hutan gitu. Tuh, terus diajak cara bibit bareng, terus pulangnya teman-teman dapat bibit apa, bibit yang mereka apa semai itu, itu boleh dibawa pulang masing-masing gitu. Jadi alhamdulillah kemarin antusiasmenya lumayan bagus gitu loh, dan seneng. Terus saya waktu tanyakan di grup volunteer lagi apakah mau dilanjut untuk batch 2, dan mereka sebenarnya kemarin itu karena memang agak mepet waktunya, cuma seminggu kita pengumumannya itu untuk apa informasi itu, jadi banyak yang tidak bisa hadir gitu loh. Jadi kemungkinan untuk yang batch kedua ini kita buka untuk 50 volunteer, jadi 2 seti dalam 1 hari. Kemungkinan seperti itu.
0: Oke, dan untuk yang batch pertama itu berhasil menggait berapa peserta? Dan sebenarnya ini sasarannya lebih ke usia mana nih? Gen Z kah? Milenial kah? Atau semua golongan bisa masuk? Golongan usia maksudnya?
1: Kalau peserta kemarin itu tercatat karena memang venue-nya terbatas, jadi kami batasi 50 volunteer, 50 peserta saja.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Nah, itu terdiri dari kalangan Gen Z, kalangan milenial juga. Kemarin itu kalau kami cek untuk di form-nya minimal itu kemarin anak SMA kelas 2. Ada yang ikut anak SMA kelas 2, ikut tergerak karena memang diajak salah satu seniornya juga dari OSIS itu. Dia tertarik untuk mengikuti sesi-sesi selanjutnya sebenarnya. Terus kemarin paling tua juga itu ada yang usia 53 kalau nggak salah itu.
0: 53 ya,
1: salah satu volunteer kami ya, 53 usianya. Jadi masih masih semangat untuk belajar gitu loh. Jadi sebenarnya untuk Green Ranger Academy ini kita ada 2 koridor. Yang pertama itu memang khusus untuk ke sekolah-sekolah, dan rencana ini yang akan kita rancang untuk upgrade selanjutnya. Tapi untuk yang awal ini yang koridor A, maksudnya yang kategori A ini yang untuk umum. Ini nanti juga akan kita laksanakan. Jadi nanti ada dua kategori, kategori pendidikan sekolah ya, difokus nanti audiensnya, nanti audiens anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Dan nanti ada kategori umum gitu. Nah, rencana nanti kami bekerja sama dengan UPT ini secara berkelanjutan, nanti dari Dinas Kehutanan ini secara berkelanjutan. Jadi Green Ranger Academy nanti akan kami mulai upayakan diadakan setiap 1 atau 2 bulan sekali.
0: Gitu. Oke. Okay. Dan gitu. untuk batch keduanya ini pembukaannya kapan dan kira-kira targetnya berapa puluh orang gitu? Dan kegiatannya masih akan tetap samakah atau mungkin kegiatannya akan berbeda?
1: Kalau untuk yang batch kedua, insya Allah nanti kami akan laksanakan di awal bulan Juli, karena memang kami butuh beberapa hal, karena rencana nanti kami mau mengupgrade isi dari materinya juga, jadi nggak hanya sekedar belajar tentang alam juga, rencana nanti kami akan mau menyusupkan materi tentang media sosial spesialis gitu. Jadi salah satu kurikulum yang akan kami masukkan yang baru ini untuk mulai di batch 2 ini, gimana caranya nggak hanya sekedar mereka ini peserta nggak hanya sekedar belajar jadi Green Ranger saja, tapi Green Influencer juga, jadi influencer hijau juga gitu loh. Jadi gimana caranya mereka itu bisa untuk mengeksplor juga rasa ketertarikan mereka itu di media sosial terkait masalah alam gitu. Jadi ikut tersurut serta, nggak hanya bergerak secara aksi secara langsung, tapi ikut surut serta untuk mengutarakan atau mengkampanyekan gerakan penghijauan melalui media sosial gitu. Jadi gimana caranya nanti harapan kami itu bisa tumbuh keluar nanti bibit-bibit yang bisa jadi influencer, tapi khusus yang memang di kategori green gitu, lingkungan gitu. Harapan kami seperti itu sih.
0: Mas, ini kan tujuannya sangat mulia ya. Tetapi biar lebih gong lagi, itu memang harus masuk ke sebenarnya ini harusnya bisa masuk ke kurikulum pendidikan gitu ya. Karena karena kalau untuk lingkungan ini ya, kita hanya akan mengandalkan adik-adik kita yang masih usia sekolah nih. Jadi mereka adalah generasi perubahan untuk masa depan, karena mereka adalah agen perubahan masa depan. Nah, kalau ini kita mengandaikan ya, Mas ya. Kalau Green Ranger Academy nanti jadi kurikulum ya, jadi kurikulum eksternal ya, apa hal yang beda yang ingin dibawa dibanding edukasi lingkungan yang biasanya sudah ada di sekolah nih?
1: Gimana ya, sebenarnya tujuan awalnya itu kan adanya Green Ranger Academy itu untuk mencetak kader-kader lingkungan gitu sebenarnya itu, yang melalui Sekawan Bumi. Tapi harapan kami itu nggak hanya sekedar kader-kader biasa saja, tapi kader-kader yang punya personal branding yang kuat gitu. Jadi mereka bukan hanya sekedar menjadi praktisi lingkungan, tapi dia sebagai tokoh di media sosial juga. Jadi harapan kami itu mereka juga nanti akan dibekali terkait masalah gimana caranya dia itu untuk bikin konten di YouTube, di Instagram, di TikTok dan media sosial yang lainnya. Dia bisa, gimana caranya dia bisa itu timbul rasa percaya diri, public speakingnya bagus juga. Jadi nggak hanya sekedar ditanamkan tentang literasi lingkungan, tentang pemahaman tentang lingkungan aja, tapi public speaking nanti akan kami tanamkan juga. Terus gimana caranya untuk berpikir kritis, gimana caranya mereka nanti itu bisa mengelola media sosial itu untuk memperbaiki personal branding mereka gitu sih. Jadi mungkin itu salah satu pembedanya untuk daripada kurikulum-kurikulum yang lainnya ya. Terus di samping itu juga nanti kan harapan kami itu mereka bisa kami perangkatkan juga untuk belajar terkait masalah lingkungan itu ke seluruh Indonesia Raya juga. Nah, jadi harapan kami nanti mereka bisa mewakili kami sebagai pelaksana di bidang lingkungan yang jangkauannya itu wilayahnya tidak bisa dijangkau oleh teman-teman inti dari Sekawan Bumi gitu loh. Itu sih harapan kami.
0: Mas Gofar.
1: Yeah.
0: Selain dana. Tantangan-tantangan apa yang sering ditemui di dalam kegiatan-kegiatan yang bagi saya ini cukup mulia, karena ini salah satu kegiatan untuk memulihkan bumi gitu ya. Nah, yeah. selain dana, kendala-kendala apa yang Mas dan tim temui di dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama setahun ini?
1: Kalau kendala yang paling besar itu kami kekurangan rekan atau sumber daya yang memang benar-benar bisa diajak untuk komitmen untuk berkontribusi di sekawan bumi ini. Contoh seperti ini, kami kan juga kemarin ada beberapa kendala itu bahwasanya beberapa anggota kami yang sekiranya kemarin ikut membantu di sekawan bumi itu karena memang kendala urusan pekerjaan dan lain sebagainya, akhirnya dia yang biasanya ngurusi media sosialnya sekawan bumi, akhirnya sekarang media sosialnya sudah nggak seberapa bisa dihandle untuk urusan lain, lebih ke urusan back office-nya sebenarnya sih, atau dunia urusan kreatifnya gitu loh. Nah, harapan kami itu nanti dari teman-teman ranger ataupun dari teman-teman volunteer itu ada yang ikut turut serta mau membantu berkontribusi di sekawan bumi itu untuk mengisi pos-pos tersebut gitu loh. Karena apa? Karena roda organisasi ini biar berputar dan semakin cepat gitu loh. Harapan kami itu semakin cepat sekawan bumi ini jadi besar, nanti dampak dan manfaat yang bisa dirasakan atau diberikan kepada lingkungan dan masyarakat itu pasti semakin besar gitu loh. Jadi gimana caranya itu kita ikut turut serta menjaga alam dan ikut membesarkan organisasi Sekawan Bumi Foundation ini juga secepat mungkin gitu sih. Itu harapan kami. Kalau terkait masalah untuk pemerintahan dan lain sebagainya, alhamdulillah kemarin untuk pemerintahan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan dinas, alhamdulillah mereka full support semua sih, salut. Karena apa ya, latar belakang kami kan juga bukan dari akademisi ataupun mahasiswa, tapi ya memang benar-benar orang-orang gabut ya, berbagai macam latar belakang ya kan, ada yang tingkat ekonominya macam-macam, tapi ya alhamdulillah ikut turut bersatu padu menyatukan visi dan misi untuk membuat gerakan seperti ini gitu.
0: Oke. Mas Gofar.
1: Ya.
0: Harapan Mas Gofar terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan terkait dengan komunitas dan juga yayasannya ini sendiri, apa yang ingin dicapai 3-5 tahun ke depan nih Mas?
1: Oke. Target utama kami sebenarnya itu simple. Yang pertama itu yang pertama dan utama ya kan, kami punya cita-cita itu bisa, meskipun bukan hak milik, tapi kami ingin punya cita-cita itu ada suatu wilayah hutan yang nanti akan kami kelola sendiri. Jadi entah itu berawal dari lahan tandus ataupun bekas tambang ataupun bekas lahan pertanian yang memang sudah tidak produktif lagi, itu kami ingin bisa mengelola tempat-tempat seperti itu dijadikan hutan lagi, dan memang benar-benar kita bisa memberikan manfaat kontribusi secara nyata di satu wilayah yang khusus gitu loh. Jadi tidak, memang sekarang kan kami penanamannya itu di lereng Gunung Penanggungan, tapi kan wilayahnya itu terpecah-pecah gitu loh, karena memang gak semua wilayah juga bisa ditanami oleh jenis pohon-pohon tertentu juga, jadi gak semua tempat itu available untuk diadakan penanaman sebenarnya. Jadi kami sebenarnya itu kami sedang mencari lahan, entah itu nanti sifatnya konsesi ataupun kerjasama ataupun nanti dihibahkan wakaf atau seperti apa. Jadi kami sebenarnya itu sedang mencari itu, dan kami siap untuk dipasrahi sebagai operator untuk menghijaukan lahan tersebut gitu, untuk dijadikan hutan lagi biar bisa memberikan manfaat jangka panjang untuk semua orang gitu. Dan semua orang yang berkontribusi di situ, entah itu sifatnya donasi ataupun mereka berkegiatan nanam dan lain sebagainya, itu bebas masuk ke tempat itu gitu, untuk menikmati alam secara bersama-sama gitu sih.
0: Oke. Dan kalau untuk Mas dan teman-teman sendiri, apakah sudah ada lahan yang diidam-idamkan itu yang sudah dilihat atau yang pernah dilihat gitu, apakah ada?
1: Kami saat ini masih dalam upaya untuk menjalin komunikasi yang lebih intens ya. Jadi selagi dari apa Dinas Kehutanan Provinsi kemarin itu sempat untuk membantu kami untuk dicarikan. Jadi masih proses tahap untuk mencari lahan mana yang cocok yang sekiranya nanti itu bisa dibuat program penghijauannya sekalian bumi gitu. Okay. Nah, kami juga tidak menutup peluang ataupun kemungkinan kalau misalkan dari ada beberapa donatur ataupun volunteer ataupun siapapun yang misalkan mau mewakafkan lahannya atau menghibahkan lahannya untuk dijadikan hutan ataupun dihijaukan kembali dengan entah itu konsepnya semi-semi konsep konservasi dan wisata ataupun difokuskan nanti jadilah apa hutan lindung seperti apa, kami insya Allah siap untuk berkolaborasi membantu untuk melaksanakan program-program seperti itu. Bahkan apa ya kami sebenarnya itu ya ini kan lagi dirancang sama teman-teman gitu. Besok insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kami akan mengkampanyekan gimana caranya itu orang-orang yang sekiranya punya lahan nganggur di hutan atau dan lain sebagainya itu tidak ter apa tidak terurus dan lain sebagainya itu, wes coba kita yang handle gitu loh. Jadi nanti di misalkan nanti itu cocok untuk ditanami pohon apa pohon-pohon yang sekiranya itu pohon-pohonnya itu enggak hanya sekedar untuk penghijauan tapi untuk produktif season seperti kopi ataupun pohon-pohon nangkal, bukat dan sebagainya itu nanti insya Allah kita bisa fasilitasi untuk pendampingannya juga gitu.
0: Oke.
1: Jadi nanti seperti nanti kita bantu untuk

0: Sepertinya kita udah berada di penghujung acara nih, Mas Gopar. Terima kasih banyak. Tapi satu pertanyaan saya ada yang terakhir. Persiapan untuk Green Ranger Academy untuk batch yang kedua ini sudah sejauh mana nih persiapannya?
1: Insya Allah beberapa teman-teman kemarin itu sudah mulai kepo. Di grup volunteer juga sudah mulai rame teman-teman ini untuk kapan ini kok belum keluar apa posternya, layarnya gitu. Jadi sebenarnya sudah mulai antusias, tapi gimana, tapi ya kita nggak mau kegiatan yang batch kedua ini nanti jadi biasa. Jadi ya rencana yang memang kami atur sedemikian rupa, nanti terkait masalah mekanisme di dalamnya juga perlu kami persiapkan dan bicarakan dengan pihak dinas juga. Karena kan nanti kedepannya, jadi Green Ranger Academy itu bukan hanya sekedar jadi program belajar masalah lingkungan biasa-biasa saja, tapi ya memang benar-benar ada. Jadi nanti belajar masalah teorinya nanti dan praktek secara simpelnya nanti bisa di Dinas Kehutanan, dan nanti praktek yang realnya nanti itu pas waktu kegiatan penanaman sekawan bumi yang mulai dilaksanakan insya Allah nanti bulan November gitu. Jadi nanti akan berkesinambungan, berkelanjutan program Green Ranger Academy tersebut.
0: Baiklah, semoga sukses ya Mas Gopar ya. Semoga kegiatannya sukses dan makin banyak yang bergabung, sehingga semakin banyak bergabung. Maka bumi kita ini akan terselamatkan dari tangan-tangan jahil dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena biasanya yang merusak bumi itu adalah ya mereka-mereka orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri atau untuk golongan-golongan mereka. Setelah itu, setelah rusak, mereka tinggalkan begitu saja. Dan itu menjadi tugas yang berat nih untuk teman-teman Mas Gopar dan teman-teman di masa depan. Tapi untuk batch kedua ini saya doakan semoga sukses dan semoga persiapannya lancar dan makin banyak yang ikut bergabung.
1: Amin.
0: Baik Mas Gopar, terima kasih banyak sudah berbagi banyak hal-hal baik di malam hari ini. Semoga hal-hal baik yang dibagi ini bisa menular kepada orang-orang yang lain untuk bisa bergabung secepatnya dalam kegiatan yang akan datang. Baik Mas, terima kasih banyak. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Oke, dan sukses selalu. Nah, kita pasti akan ketemu nanti di lain waktu. Selamat malam Mas, sampai jumpa.
1: Siap, selamat malam, sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 RRIND dalam komunitas bicara malam hari ini. Dan kita bersama dengan founder Sekawan Bumi Foundation ya, ada Mas Muhammad Gopar R. Wibisana. Dan semoga obrolan kami ini bisa menular kepada Anda untuk lebih mencintai bumi. Saya Armando ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Selamat malam mereka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Armando di Ruang Rindu. Ruang Rindu, memori lewat lagu. Dan malam hari ini saya Armando bersama dengan rekan Aventino. Kami bersama menemani Anda satu jam ke depan dengan deretan lagu-lagu yang bisa Anda pilih sesuai dengan selera Anda. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020-an, silakan untuk Anda bisa memilih salah satu di antaranya ya. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020-an. Baik, mendengar kita ke lagu dulu. Ya, ini adalah salah satu band, bukan band sih. Mereka adalah girl group, mereka trio ya. Lagu ini mereka terbentuk di tahun 2028 ya. 2008 ya. Dan lagu yang mereka andalkan di album ini, adalah lagu berjudul Teman Makan Teman. Tapi bukan lagu itu yang akan saya hadirkan, tetapi lagu yang berjudul Dunia Maya yang akan saya hadirkan untuk Anda. Ini dia Candy.

0: Baiklah pendengar, itu tadi sudah ada Dunia Maya dari Candy. Ini adalah trio yang sebenarnya mereka punya nama cukup besar ya, karena ada Gisela Cindy, itu adik kandungnya Gracia Indri, yang kalau main sinetron pasti selalu menjadi antagonis. Mukanya itu yang judes-judes gitu ya. Oke, dan sepertinya sudah ada penelpon kami yang bergabung. Langsung aja saya terima. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Kok suaranya gak keluar ya? Ya, halo. Iya. Dengan siapa nih? Dan dari mana?
1: Bapak Ingrid.
0: Oh, Bapak Ingrid. Apa kabar Bapak Ingrid?
1: Baik.
0: Oke, silakan Bapak Ingrid mau minta lagu apa nih?
1: Lagu apa?
0: Lagunya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020-an ya. Jadi yang sekarang ini, yang tercover sekarang ini, ada lagu dari Reza Artamevia dengan Berharap Tak Berpisah, ada Fabio Asher dengan Cinta Kita, ada juga lagu dari Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna, ada juga lagu dari Leto, Sebelum Cahaya. Mau pilih yang mana?
1: Peter Pan
0: ya. Oke, okay, ya. Silakan kiriman salamnya.
1: Yang pertama untuk Bob Bandung, untuk Kapol Polres Selamat Malam dan Sebes, nomor lawan yang dua orang, Burung Bawang, untuk Lewarung, Kecuali Selamat Malam, terima kasih, Bandung.
0: Oke, itu saja Bapak Ingrid.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bapak Ingrid. Selamat malam Bapak Ingrid. Bapak Ingrid sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Buat Mama Ingrid juga ya, sama anak Ingrid, ucapannya selamat malam, salam sehat selalu. Malam ini tidurnya mimpi indah. Jangan mimpi saya. Kalau mimpi saya, kalau mau mimpikan saya, nanti yang ada bangun tuh nanti kejang-kejang dan liurnya netes gitu ya. Mimpi buruk itu namanya. Ke penelpon lainnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga Oma Seril, silakan Oma.
2: Lagunya dari Leto
0: ya, Sebelum Cahaya. Oke, okay.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Salamnya untuk Bung Armando bersama operator yang lagi bertugas.
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Semoga tetap semangat.
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam
0: Terima kasih juga Oma, selamat malam. Ya, Oma sudah bergabung bersama dengan kita. Baik, saya juga karena dua lagu akan saya putarkan ya. Itu lagu dari Peter Pan ya, dan juga lagu dari Leto. Nah, jadi akan ada penambahan dua lagu lagi, yaitu dari lagu miliknya Rio Febrian yang judulnya Jenuh, dan juga ada Joy Tobing dengan lagunya Karena Cinta. Ini lagunya lagu ikonik banget nih, ciptaan dari almarhum Glenn Fredly ya. Kita ke lagu dulu. Sebelum kita ke penelpon lainnya, ini dia Peter Pan yang kami pilihkan, permintaan dari Bapak Ingrid dengan Mimpi Yang Sempurna.

0: pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera

Pendengar, kita masih di Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, dan kita masih punya Joy Tobing dengan Karena Cinta. Kemudian juga ada lagu dari Tohpati featuring Fabio Asher dengan Cinta Kita. Ini sebenarnya lagunya Reza Artamevia yang di cover kembali dengan sang penciptanya sendiri, yaitu Tohpati. Kemudian juga ada lagu dari Reza Artamevia dengan Berharap Tak Berpisah. Ini lagu masih dalam satu album ya, dengan Cinta Kita, di yang dirilis di tahun 2002. Kemudian juga ada juga Rio Febrian dengan lagunya yang berjudul Jenuh.

0: dan juga ada lagu dari miliknya Kenjen. Kangen Band maksudnya ya, dengan lagunya yang berjudul Kembali Pulang. Nah itu lagunya tuh enak banget tuh. Itu cocok ya untuk orang-orang yang lagi kebetulan lagi kangen-kangen sama seseorang. Wah ini lagunya enak banget nih, apalagi intronya, wah itu keren banget. Nah jadi ada fun fact-nya nih yang perlu Anda tahu, bahwa ketika awal kemunculan Kangen Band itu kan lagunya keren-keren ya di album pertamanya. Itu dari labelnya Warner Music Indonesia tidak mempercayai mereka untuk memainkan musik. Jadi sebenarnya memainkan musik di album perdana mereka itu adalah orang lain, bukan mereka. Padahal mereka punya skill yang cukup mumpuni sebenarnya. Oke, yang ingin bergabung silakan ya. Yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini ya, di acara Ruang Rindu, Anda bisa bergabung bersama kami sampai dengan selesai nanti. Okay. Dan sekarang kita ke lagu lagi, jika belum ada yang bergabung. Tapi saya ingin menyapa dulu untuk Bunda Ima, ada Putra Mus, ada Yeri, selamat malam aja. Untuk Bunda Wigati, ada juga Tete Dinda, kemudian juga ada Bapak Max Dindona ya. Selamat malam aja buat semuanya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Jawa Timur menyapa.
0: Dengan siapa?
1: Mas Galuh Jawa Timur.
0: Mas Galuh di Jawa Timur ya?
1: Iya, betul. Ini dengan siapa, Bang?
0: Ini dengan Armando.
1: Oh, Pak Armando, sudah ketemu dua kali ini ya.
0: Iya, Mas Galuh silakan. Mau pilih lagu apa dulu?
1: Ini bebas ya lagunya.
0: Lagunya sudah saya siapkan, bisa dipilih salah satunya ya. Ada Kangen Band, Kangen Band dengan Kembali Pulang. Ada juga lagu dari Rio Febrian yang judulnya Jenuh. Kemudian ada juga Berharap Tak Berpisah, Reza Artamevia. Dari tahun 2026 ada Tohpati featuring Fabio Asher, Cinta Kita. Ada juga Joy Tobing dengan Karena Cinta. Nah mau pilih yang mana?
1: Karena Cinta aja.
0: Joy Tobing ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan. Mas Galuh silakan.
1: Ya, lagunya spesialkan buat Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin ya. Mm-hmm. Semoga selalu tetap bahagia dan tetap tersenyum. Terus ada Opa Lores, ada Bang Marcel, ada Ramla, dan semua yang lagu mantau Bang Armado. Buat yang siar tetap semangat ya.
0: Terima kasih Mas Galuh.
1: Selalu dalam hidupnya.
0: Amin.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Galuh sudah bergabung ya, dari Jawa Timur nih. Ada Romlah juga dari Banjarmasin, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisa bergabung malam hari ini ya. Karena Cinta dari miliknya Joy Tobing, ini lagu kemenangan pasca Indonesian Idol angkatan pertama yang dirilis di tahun 2024. Namun sayang dia keluar dari manajemen, jadi Joy Tobing itu tidak dianggap sebagai pemenang. Jadi digantikan sama Delon Tamrin ya, yang juga adalah juara dua tapi jadi juara pertama. Karena Joy Tobing keluar dari label karena masalah royalti. Karena mereka tidak menyangka anak baru begitu paham soal royalti, makanya dia ditendang dari Indonesian Idol. Ini salah satu aib sih. Tapi lagunya menjadi salah satu lagu kemenangan yang paling ikonik. Diciptakan sama almarhum Glenn Fredly. Inilah Karena Cinta, Joy Tobing.

Itu dia tadi sudah ada Joy Tobing sudah hadir dengan lagu Karena Cinta. Ini permintaan dari Mas Galuh tadi ya. Terima kasih untuk Mas Galuh. Dan selamat beristirahat ya bersama dengan keluarga di rumah. Dan yang bergabung, kembali kami masih berikan kesempatan untuk Anda bergabung di malam hari ini. Atau mungkin dari list ini Anda pingin lagu yang lain tapi masih di ranah 2000 sampai dengan 2020-an, boleh kok ya, tidak menutup kemungkinan untuk Anda. Jadi lagu-lagu yang saya hadirkan ini hanya sebagai guide-nya aja ya. Jadi kalau misalnya Anda kepikiran, ah saya mau dengerin lagu ini, ah boleh aja. Yang penting masih di rentan waktu yang udah kami tetapkan itu ya. Nah pendengar, ini menyambut 1 Juni 2026 itu kan ada kegiatan parade ya, parade di kabupaten ini. Jadi Anda bisa ikut banyak kegiatan, ada Lomba Gawi juga, ada Pawai Obor, nanti ada penampilan Tonil Bung Karno di di Monumen Pancasila di Lampu Lima sana ya. Nanti ada perlombaan Gawi Naruh tanggal 2 dan tanggal 3 Juni di halaman kantor keluaran Onekore. Jadi di momen seperti ini Anda bisa ambil kesempatan untuk berekreasi. Kalau rekreasi pasti butuh duit ya. Selipkan aja beberapa puluh ribu di antaranya mungkin untuk membeli jajan atau apa bersama dengan anggota keluarga. Seru tuh. Oke, ada siapa nih? Bentar, ada Citra yang di anggrek bawah nih. Oke, terima kasih Citra. Makasih banyak udah bergabung bersama kita malam hari ini ya. Oke, dia pingin dengar lagunya Kangen Band. Iya, Kangen Band ya, yang judulnya Kembali Pulang. Ini dari album mereka Bintang 14 hari ini dia.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

keren gitu menurut saya ya. Mereka beda generasi ya, sama-sama penyanyi wanita dan sama-sama mereka berdua punya karir yang panjang. Yang seniornya ini udah lebih dari 40 tahun berkarya, yang satu ini udah berkarir ketika usianya masih belia pada saat itu.

Baiklah, untuk Anda yang saat ini lagi makan, mungkin makan malam, kemudian ada juga yang lagi jaga malam, ada yang kebagian piket, ada yang juga lagi jagain kios, atau yang lagi ngojek, yang lagi di mana saja, selamat malam untuk Anda. Dan satu lagu saya pilihkan dari tahun 2003, masuk dalam sampul album remaja perdana, walaupun dia udah punya beberapa album, tapi ini adalah lagu yang album yang ketika dia berada di fase remaja. Walaupun ada lagu Pernikahan Dini dan juga Seputi Melati, tapi di sayangnya dua lagu itu tidak masuk di album ini ya. Album ini berjudul And the Stories Goes ya, dari miliknya Agnes Monica. Lagu andalannya di album ini adalah Bilang Saja, yang di tahun 2025 kemarin gara-gara lagu itu mereka bertemu di pengadilan gara-gara Agnes tidak membayar royalti di beberapa penampilannya. Oke, dan pendengar, ini dia salah satu duet di album itu ya. Selain duet dengan Ahmad Dhani yang Cinta Mati, ada satu lagu yang diciptakan oleh Titi DJ ya. Sebuah lagu yang indah menurut saya, baik dari komposisi lagu ataupun liriknya yang begitu luar biasa. Ini dia Agnes Monica dan juga Titi DJ dengan lagu duet mereka ya. Hanya cinta yang bisa.

Iya, pada saat perilisan album And The Story Goes ya pertama kali, itu album ini terjual kurang lebih 450 ribu keping. Jadi penjualannya cukup masif ya, dengan beberapa lagu andalan di album itu selain Bila Saja. Tapi lagu yang tadi tidak masuk dalam single ya. Yang masuk dalam single itu ada Cinta Mati, Bilang Saja, Jera, kemudian ada apa lagi ya, satu lagi saya lupa. Itu ada 4 single yang dijadikan single di album itu And The Story Goes. Kemudian di album kedua What Up A di tahun 2026 itu masih menjagokan lagu ciptaan Ari Bias, yaitu Bukan Milikku Lagi, dan juga ada lagu yang berjudul Tak Ada Logika Tanpa Kekasihku dan Tak Mungkin ya, dilemparkan untuk jadikan single andalan. Dan yang penjualannya gimana? Penjualannya naik. Yang album pertama itu 450 ribu keping, di album kedua ya, What Up Eh ini terjual sekitar 750 ribu keping. Kemudian di album ketiganya itu naik, ada yang 1 juta, ada yang 1 juta lebih lah. Pokoknya naik terus tuh untuk penjualan albumnya Agnes Monica.

Kita ke lagu berikut ya, dari tahun 2000, kalau tadi 2003, ini tahun 2004 pendengar. Ada salah satu hits dari Rio Febrian dengan lagu yang berjudul, ini lagu ciptaannya Dewik ya, judulnya adalah Jenuh.

0: nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
3: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup dari perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
2: Mabok ya dia?
3: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
2: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
3: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
2: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
3: PUB?
2: Pak Ustadz baru.
4: Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila.
5: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda,

Terima kasih untuk Anda telah mendengarkan Pro 1 RRI ini malam hari ini di Ruang Rindu. Kita akan ketemu kembali di Ruang Rindu edisi mendatang. Saya tutup dengan Cinta Karena Cinta. Yang lagu aslinya ini adalah lagu miliknya Nicolas ya, yang dalam bahasa Mandarin ya, kemudian disadur ke dalam bahasa Indonesia dengan judul yang sama, Cinta Karena Cinta. Ini dia, Cudi.

seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

Iya, sebuah lagu indah dengan visual dalam video klipnya juga indah sekali. Dan ini adalah dua lagu pertama yang mengangkat nama Celine Dion lebih lebar lagi ke seluruh dunia. Walaupun sebelum itu di tahun 1995 dia sudah melahirkan beberapa ada dua album, tapi album Come On Over adalah album yang benar-benar mengukuhkan namanya sebagai penyanyi country terbaik dunia saat ini, sampai dengan saat ini. Karena dia adalah penyanyi country dengan penjualan album tertinggi sepanjang masa. Setelah itu ada Kate Underwood dan juga Taylor Swift pada saat masih berada di ranah country. Baik, dan masih bersama dengan Pro 1 RRND.

0: pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk

pendengar, dengan terdengar irama ini maka selesai. Sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini untuk edisi penyiaran hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda sepagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah pada frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Armando penyiar Anda dan juga seluruh kru yang bertugas termasuk rekan Aventino operator, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dan saudara yang terkasih dalam Yesus, dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umat Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Jadi ini Tuhan berjanji bahwa bukan Daud, maksudnya bukan Daud yang akan membangun Bait Allah, tapi Salomo. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunan yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengukuhkan kerajaannya. Dialah akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengukuhkan tata kerajaan untuk selama-lamanya. Berindikasi, jadi Tuhan berjanji bahwa bukan Daud, namun Tuhan akan mengukuhkan kerajaan itu. Saudara, memang bukan Daud ya yang akan membangun, ya akan membangun Bait Allah. Tempat boleh indah ya, gereja yang bagus, penampilannya bagus, Tuhan tidak tergiur dengan rencana-rencana Daud ya. Tuhan

selama-lamanya. Yesus adalah keturunan Daud, kerajaannya kekal selama-lamanya. Saudara, Daud itu ketika Tuhan berbicara demikian melalui Nathan, dia itu tidak kecewa, tapi dia menyampaikan isi hatinya itu kepada Tuhan sebagai bentuk doa syukur pada Tuhan. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 18, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah mengingatkan kepadaku serentetan manusia akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Jadi ini doa seorang Daud yang tahu diri, saudara. Dia merasa bahwa oh, Tuhan ini luar biasa ya, bisa menjanjikan tentang keluarganya, masa depannya, keturunannya, saudara. Tuhan sudah sampaikan hal itu. Di sini saudaranya terkasih dalam Yesus Kristus, dia memang menyadari bahwa dia tidak akan membangun rumah Allah itu, karena memang tangan itu berlumuran darah. Satu Tawarikh 28 ayat yang ketiga. Jadi bukan Daud yang membangun bait Allah, seperti dikatakan dalam 1 Tawarikh 28 ayat 3, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ya, karena tangannya berdarah, makanya itulah alasan Tuhan tidak menghendaki Daud untuk membangun. Namun Daud itu luar biasa ya, Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan mengasihi dia, makanya Tuhan itu menjibuk juga ya bagi Daud, dan Tuhan berjanji, Tuhan menepati untuk keturunan Daud bahwa kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Daud itu bersyukur karena sekalipun dia tidak membangun bait Allah, itu sangat menghibur dirinya, dan Tuhan sudah memperingatkan kepadanya di masa-masa yang akan datang bagaimana keturunannya, yaitu sampai kepada Yesus, bahwa kerajaannya itu kekal selama-lamanya. Saudara yang terkasih, dan kita memperhatikan di dalam tokoh-tokoh Alkitab bahwa mereka orang-orang yang sadar diri. Nah, salah satunya adalah Daud ya. Daud dan juga yang lain. Yesaya 6 ayat 5. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas tambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, oh aku telah, aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi dia itu tahu diri, dia mempunyai penglihatan yang luar biasa, penglihatan yang ilahi, tapi dia menyadari bahwa ketika dia mendengar para serafim itu memuji-muji Tuhan kudus-kudus, dia sadar bahwa dia punya mulut itu tidak kudus. Ya, mulut tidak kudus ya. Kita juga harus tahu diri bahwa seringkali kita salah berucap setiap hari. Kita harus sadar, kadang-kadang kita merasa tidak bersalah, kadang-kadang kita tidak merasa berdosa. Saudara, ini penting untuk diperhatikan dalam kehidupan kita ya. Dosa kita lah yang membuat Tuhan tidak menjawab doa kita. Contoh yang lainnya, saudara, yang dikasih dalam Yesus Kristus, dalam Lukas 18 ayat yang ke-13, doa seorang pemungut cukai. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang

ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, dan seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa, orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan." Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini adalah mereka yang sadar diri. Ya. Sadar diri ini penting supaya jangan merasa lebih hebat dari yang lain. Dalam Roma 12 ayat yang ketiga, kita sudah mendengar tadi bahwa seorang pemungut cukai ini dia berdiri jauh-jauh. Ya. Saudara, dia tahu diri. Namun, orang Farisi ini dia merasa dia lebih benar dari yang lain. Dia merasa dia memberikan persepuluhan, dia membawa korban persembahan, dia berdoa dan berpuasa, semua hal yang dia lakukan ini benar. Namun tidak berkenan di hadapan Allah ya. Sekali lagi kita membaca firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1. "Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu mikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing." Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini kita harus menyadari siapa diri kita ya, karena berdasarkan kasih karunia Allah dianugerahkan Allah kepada kita. Kita ini bukan siapa-siapa ya, kita harus sadar bahwa kita ini hidup karena anugerah Tuhan. Ya. Alkitab sudah memberitahu kita di Galatia 6 ayat yang ketiga, "Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti."

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia India, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Dari Jalan Duri nomor 1, Sanona Nia dan seluruh kerabat kerja tim Nusa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Pagi hari ini kami kembali temani Anda Pro 1 RRND edisi Sabtu 30 Mei 2026 dari pagi hingga malam ini. Oke, pendengar di pagi hari ini bersama saya Nona Nia dan juga Devri Valdi operator studio ya. Kami temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi-informasi menarik ya di program Florata pagi ini kami akan hadirkan ya, menemani Anda pagi ini hingga pukul 10 nanti. Baik pendengar, selamat bergabung bersama kami Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Salam semangat selalu, salam sehat dan salam sukses untuk Anda semua. Kami hadirkan Mutiara Pagi dari Pentakosta bersama Evangelis Crispin Priska dari GPPS Mawar Salom Indi dengan tema Sadar Akan Keberadaan Diri di Hadapan Tuhan.
1: Florata pagi ini. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemukan

0: Salam pendengar setia RRI ND, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Saya, Evangelis Crispin, Jemaat GPD Mawar Saron ND, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi Anda sekalian. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kekuatan daripada-Mu, oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau memimpin kami, menyertai kami pada saat kami tidur sepanjang malam tadi. Dan kami dapat bangun dengan penuh syukur kepada-Mu ya Tuhan karena kami masih ada. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk kami mengerti. Sebelumnya Tuhan kami mohon ampun atas pelanggaran dosa kami, karena dosa-dosa kamilah yang menghalangi pemberitaan firman-Mu yang masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti apa menjadi isi hati-Mu. Tuhan, jika Engkau dapati kami berdosa ketika firman disampaikan, kuduskan, ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang sadar akan keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tapi pada waktu malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah membaca 4 ayat dan ayat-ayat yang lainnya saya akan bagikan juga. Namun kita perlu mendengar tentang apa yang disampaikan firman Tuhan di sini, bahwa ketika raja di posisi yang aman, di zona yang nyaman, dia membangun rumah, bahkan dia tinggal di atas rumah yang dibangun dengan baik. Di mana saudara, ketika dia menetap di rumah yang begitu bagus, yang begitu indah, begitu megah, karena memang itu istana raja, dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya dan terhadap semua musuhnya. Daud itu dalam perlindungan daripada pasukan-pasukan perang, saudara. Namanya seorang raja, pasti dalam perlindungan. Tetapi di sini menggelisahkan hatinya, di mana dia di tempat yang aman, namun tabut Allah itu, di mana tabut Allah itu adalah tempat kediaman Tuhan, kehadiran Allah, di mana tempat penyimpanan kedua loh batu itu dan juga tongkat harum yang berbunga di tenda, saudara. Di tenda itu bicara tentang kesederhanaan, saudara. Namun ketika hal ini menggelisahkan hati Daud, dan Daud menceritakan seorang nabi, Natan, di mana nabi ini yang sangat dekat dengan Daud, yang pernah menegur Daud karena melakukan kesalahan atau dosa, dan menurut nabi Natan ini itu baik. Makanya nabi Natan berkata bahwa lakukan saja apa yang dikandung hatimu. Kalau memang itu menurut kamu baik, ya lakukan saja. Namun pada suatu hari, suatu malam, ya, pada malam itu juga datanglah firman Tuhan, ya, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Diberitahukan di ayat yang kelima, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakah engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kediamanku diami?" Jadi, Daud berpikir bahwa dia harus melakukan yang terbaik buat Tuhannya. Namun Tuhan mengingatkan kepada Daud melalui Natan, dia berpikir begini loh. Dikatakan bahwa masa engkau yang mendirikan rumah bagiku, Tuhan katakan demikian. Ternyata memang Tuhan merencanakan keturunannya ya, keturunannya bukan Daud, saudara. Mengapa juga Daud mengatakan demikian untuk membangun rumah bagi Tuhan? Karena memang tabut Tuhan itu tidak pernah menetap di suatu tempat, tapi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tenda yang satu ke tenda yang lain. Makanya sebagai seorang raja yang mana sudah dikaruniakan kebaikan kepadanya, tentu tahu diri, menyadari atau sadar akan keberadaan dirinya di hadapan Tuhan, tahu siapa dia. Dikatakan oleh Tuhan kepada Nathan, Nabi Nathan, ya, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Iya, saudara yang terkasih, ini pengertiannya bahwa Tuhan itu tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat penampilan luar kita. Ya, Tuhan itu bisa dimanapun berada, saudara. Kita kan kemana-kemana, kita kan bergerak. Kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam satu hari kita bisa ada di mall, kita bisa ada di pertokoan, kita bisa ada di sekolah, kita bisa di tempat bekerja kita atau di tempat pekerjaan kita, kita sedang melakukan pekerjaan kita, dan sebagainya, saudara. Dia ada di mana-mana, saudara. Namun, dia tinggal di dalam hati kita yang sederhana, ya, saudara. Tuhan tuh melihat hati kita seperti ketika Samuel itu ingin mengurapi Saul menjadi raja, dia bilang anak Isai menjadi raja, dia bilang aku tidak melihat rupa. Kalau manusia melihat rupa, aku melihat hati. Nah, Tuhan melihat kesederhanaan kita, namun Tuhan tuh selalu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan tuh tidak selalu hadir di gereja yang ber-AC, di tempat yang bagus, yang bangunannya begitu megah dan indah.
1: Sekali
0: namun
1: ya,
0: Tuhan itu hadir dalam hati kita yang sangat sederhana ini, saudara. Dalam kesederhanaan dan apa adanya ketidakpura-puraan kita, itulah yang Tuhan hadir. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dia bilang begini, saudara, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel, demikian mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Saudara, ini dia mempertanyakan, kenapa kamu tidak mendirikan saja dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Jadi, Tuhan sudah pindahkan dari padang belantara yang sedang mengembalakan kambing domba itu untuk mengembalakan orang Israel, untuk menjadi raja orang Israel. Namun ingat, dia boleh menjadi raja, tetapi dia tidak bisa membangun rumah untuk Allah. Kenapa? Ini alasannya, saudara yang terkasih. Karena, saudara, Daud ini adalah tangannya penuh dengan lumuran darah. Ya, di mana dia merencanakan pembunuhan atas Uria, suami daripada Bathsheba. Dia ingin bersetubuh dengan Bathsheba, lalu kemudian dia menghabisi nyawa Uria, suami Bathsheba. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita perhatikan firman Tuhan bahwa kegelisahan Daud seperti ini bukan langsung Tuhan itu jatuh hati terhadap Daud. Daud itu sudah punya rencana tersendiri, ya. Jadi Tuhan mau bilang ke kita bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, seperti tingginya langit dari bumi. Menurut kita, kita mau melakukan apa saja, menurut kita benar, tapi tidak menurut Tuhan. Yang benar menurut Tuhan adalah keturunan Daud inilah yang akan membangun rumah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan sudah pindahkan dia. Di ayat yang ke-9, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi ke dan Saudara yang terkasih dalam Yesus dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuh. Musuhmu juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Jadi ini Tuhan berjanji bahwa bukan Daud, maksudnya bukan Daud yang akan membangun bait Allah, tetapi Salomo. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunan yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaan untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih, jadi Tuhan berjanji bahwa bukan Daud, namun Tuhan akan mengokohkan kerajaan itu. Saudara, memang bukan Daud ya yang akan membangun, ya akan membangun bait Allah. Tempat boleh indah ya, gereja yang bagus, penampilanmu bagus, Tuhan tidak tergiur dengan rencana-rencana Daud ya. Tuhan tidak tergiur dengan penampilan luar kamu ya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan itu lebih mengutamakan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan Daud dan keturunannya. Saudara, ini kita perhatikan dengan baik. Tuhan tidak tergiur, namun Tuhan mau kepada siapa yang dia kehendaki. Meski bukan Daud, tapi anaknya, Daud tidak kecewa. Saking sadar dirinya, Daud di dalam doanya pun, Daud mengungkapkan hal yang demikian. Saudara, dia mengungkapkan hal yang demikian. Meski Tuhan tidak berkenan untuk Daud membangun rumahnya, namun Tuhan berjanji akan mengokohkan kerajaan Daud selama-lamanya. Yesus adalah keturunan Daud, kerajaannya kekal selama-lamanya. Saudara, Daud itu ketika Tuhan berbicara demikian melalui Nathan, dia tuh tidak kecewa, tapi dia menyampaikan isi hatinya itu kepada Tuhan sebagai bentuk doa syukur kepada Tuhan. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 18, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Jadi ini doa seorang Daud yang tahu diri, saudara. Dia merasa bahwa, oh Tuhan ini luar biasa ya. Bisa menjanjikan tentang keluarganya, masa depannya, keturunannya, saudara. Tuhan sudah sampaikan hal itu. Di sini saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dia memang menyadari bahwa dia tidak akan membangun rumah Allah itu. Karena memang tangan itu berlumuran darah. 1 Tawarikh 28 ayat yang ketiga. Jadi bukan Daud yang membangun bait Allah, seperti dikatakan di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 3. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ya, karena tangannya berdarah, makanya itulah alasan Tuhan tidak menghendaki Daud untuk membangun. Namun, Daud itu luar biasa ya. Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan tetap mengasihi dia, makanya Tuhan itu mendidik juga ya bagi Daud. Dan Tuhan berjanji, Tuhan menepati untuk keturunan Daud bahwa kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Daud itu bersyukur karena sekalipun dia tidak membangun bait Allah, itu sangat menghibur dirinya, dan Tuhan sudah memperlihatkan kepadanya di masa-masa yang akan datang bagaimana keturunannya, yaitu sampai kepada Yesus, bahwa kerajaannya itu kekal selama-lamanya. Saudara yang terkasih, dan kita memperhatikan di dalam tokoh-tokoh Alkitab bahwa mereka orang-orang yang sadar dirinya, salah satunya adalah Daud ya, Daud dan juga yang lain Yesaya 6 ayat yang kelima, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi dia tuh tahu diri, dia mempunyai penglihatan yang luar biasa, penglihatan yang ilahi, tetapi dia menyadari bahwa ketika dia mendengar para serafim itu memuji-muji Tuhan kudus-kudus, dia sadar bahwa dia punya mulut itu tidak kudus. Ya, mulut tidak kudus ya. Kita juga harus tahu diri bahwa seringkali kita salah berucap setiap hari. Kita harus sadar, kadang-kadang kita merasa tidak bersalah, kadang-kadang kita tidak merasa berdosa. Saudara, ini penting untuk diperhatikan dalam kehidupan kita ya. Dosa kita lah yang membuat Tuhan tidak menjawab doa kita. Contoh yang lainnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Lukas 18 ayat yang ke-13, doa seorang pemungut cukai. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lali, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa, orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini adalah mereka yang sadar diri, ya. Sadar diri ini penting supaya jangan merasa lebih hebat dari yang lain. Di dalam Roma 12 ayat yang ketiga, kita sudah mendengar tadi bahwa seorang pemungut cukai ini dia berdiri jauh-jauh. Ya saudara, dia tahu diri. Namun orang Farisi ini dia merasa dia lebih benar dari yang lain. Dia merasa dia memberikan persepuluhan, dia membawa korban persembahan, dia berdoa dan berpuasa, semua hal yang dia lakukan ini benar. Namun tidak berkenan di hadapan Allah ya. Sekali lagi kita membaca firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ketiga. "Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu mikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu mengasah diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing." Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini kita harus menyadari siapa diri kita ya, karena berdasarkan kasih karunia Allah, dianugerahkan Allah kepada kita. Kita ini bukan siapa-siapa ya, kita harus sadar bahwa kita ini hidup karena anugerah Tuhan ya. Alkitab sudah memberitahu kita di Galatia 6 ayat yang ketiga. "Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri." Sekali lagi, "Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri." Ini Orang-orang demikian adalah apa? Play victim atau play hero. Jadi merasa kayak bagaimana ya orang seperti ini? Tuhan ingatkan jangan merasa kuat. Justru orang akan jatuh ya seperti Daud ya jatuh ke dalam dosa perzinahan dan pembunuhan. Sudah terlalu nyaman makanya Daud jatuh ke dalam dosa ya. Kalau sudah seperti ini melalui kisah Daud kita diingatkan untuk lebih banyak koreksi diri ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenali hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, pemazmur ini minta supaya Tuhan menyelidiki hati dan batin ya, karena memang Tuhan itu lebih tahu. Sadar diri dan harus mengakui bahwa semua karena anugerah Tuhan ya, anugerah Tuhan. 1 Petrus 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi, Paulus ini tetap sadar diri bahwa bukan dia yang mengerjakan itu, kasih karunia Allah yang mengerjakan itu. Kalau orang yang tidak sadar diri, orang itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Sekali lagi Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati ini sangat disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak akan mau bekerja sama dengan orang yang sombong alias tidak sadar diri. Kita harus sadar diri dan berkata apapun yang kita lakukan, semua karena Tuhan. Dan berkata, aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajarlah dari kehidupan seorang Daud. Dia sudah bersalah dan ditolong oleh Tuhan kembali dipulihkan. Dan dia menjadi raja yang tinggal di istana di dalam kemewahan. Namun dia sadar diri bahwa kok Tuhan yang saya sembah ini tidak punya tempat. Tuhan yang saya sembah ini hanya tinggal di tenda. Jadi Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha kuasa, yang dahsyat harus tinggal di dalam hati kita ya. Bukan dengan kemewahan tetapi dalam kesederhanaan, biarlah Tuhan memiliki tempat yang menetap di hati kita. Tidak lagi pindah-pindah, amin. Tuhan itu dia harus menetap di dalam hati kita ya, amin. Mau kan, Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan ditinggal dengan kita. Dia adalah Immanuel, dia selalu menyertai kita kemanapun kita pergi dan berada. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan kita pagi hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ampun segala dosa kami kalau kami sombong. Ampuni kami kalau kami tidak sadar diri ya Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau memiliki hati dan batin kami. Engkau mengetahui hati kami, pikiran kami dari jauh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami menyesali segala dosa dan pelanggaran kami, Engkau mengampuni kami Tuhan. Suci kuduskan kami, layakkanlah kami. Pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini agar kami berjalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan jadikan kami orang yang sadar diri, tahu bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu. Tiap hari kami terus mengoreksi diri kami bahwa kami butuh kasih sayang-Mu Tuhan. Tolonglah kami, mampukan kami ya Tuhan agar kami tetap setia mengikuti Engkau, tetap mengasihi Engkau dan sadar bahwa ya Tuhan yang mendirikan rumah adalah Salomo. Dan kami rindu Tuhan, kami mau mendirikan di dalam hati kami Tuhan Yesus dengan kemampuan Roh Kudus-Mu agar kami mau menjadikan tempat kediaman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa untuk RRIND, sekali di udara, tetap di udara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
1: Florata.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setia

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, dalam doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 30 Mei 2026. Sari berita, Korp Musik TNI Angkatan Laut siap semarakan upacara Pancasila di ND. Pesta jadi ruang kreativitas dan persatuan masyarakat ND. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Sebanyak 12 personil TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang siap tampil mengiringi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di lapangan Pancasila Indi. Laporan Rovinus Wula.
1: Kehadiran korps musik tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut dalam menyukseskan upacara nasional yang dipusatkan di Kota Ende. Kesiapan personil disampaikan Letu Laut Khusus Sarul Wardani di sela-sela sesi latihan yang berlangsung di lapangan Pancasila Ende Jumat 29 Mei 2026. Latihan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian musik pengiring upacara berjalan maksimal dan sesuai agenda kenegaraan. Sarul mengatakan kedatangan personil TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende memang dikhususkan untuk mendukung pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila. Menurutnya, korps musik memiliki peran penting dalam membangun suasana hikmat selama prosesi berlangsung. Ia menjelaskan pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, TNI Angkatan Laut menghadirkan 12 personil korps musik yang telah dipersiapkan secara khusus. Para personil akan membawakan sejumlah lagu nasional dan lagu perjuangan selama upacara berlangsung. Beberapa lagu yang akan ditampilkan diantaranya Indonesia Raya Mengheningkan Cipta, Andika Bhayangkari serta Mars Pengiring Pasukan Masuk dan Keluar Lapangan Upacara. Penampilan tersebut juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan sejarah lahirnya Pancasila di Ende.
2: Kami kesini dari TNI Angkatan Laut, khususnya Komando Tujuh Kupang ke Ende berangka mengiringi upacara hari lahir Pancasila yang jatuh tanggal 1 Juni 2026. Kami membawa 12 personel musik dari Ende sampai Ende langsung melaksanakan geladi. Jadi persiapan kami kor musik hari-harinya adalah latihan musik. Jadi kapanpun upacara kami siap. Lagu yang disiapkan lagu-lagu upacara seperti Indonesia Raya, Meningkan Cipta, Andika Bhayangkari, dan lagu-lagu Mars untuk mengiringi pasukan masuk dan keluar.
1: Ia menegaskan seluruh personel telah menjalani latihan intensif agar penampilan berlangsung tertib dan harmonis. Menurut Sarul, penampilan Korps Musik Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende merupakan yang pertama kali. Momentum ini sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi personil TNI Angkatan Laut untuk tampil pada upacara nasional di Kota Pancasila. Kehadiran TNI Angkatan Laut juga mencerminkan komitmen institusi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, tangguh, dan siap mendukung kegiatan kenegaraan. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ende menggelar Pekan Ende Street Festival Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Laporan Nikolaus Makumeli.

0: Nende menggelar pekan industri festival pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila. Kegiatan yang dibuka Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda di halaman kantor Bupati Ende Kamis 28 Mei 2026 menghadirkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas kreatif, tokoh masyarakat hingga generasi muda. Dalam sambutannya, Bupati Yosef mengatakan pesta menjadi wadah bersama untuk menampilkan kreativitas, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Ende. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga pembangunan karakter masyarakat yang kreatif, produktif, inovatif, serta menjunjung tinggi nilai persatuan. Menurutnya, persatuan adalah kekuatan, kreativitas adalah masa depan, dan kerjasama adalah jalan menuju kemajuan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat berkarya dan berinovasi melalui ruang-ruang kreatif yang mampu melahirkan peluang usaha serta kolaborasi positif bagi kemajuan daerah. Bupati Yosef berharap pesta menjadi energi baru untuk membangun Kabupaten Ende yang maju, mandiri, dan berdaya saing sesuai semangat Ende baru untuk semua.
1: Pesta yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Festival ini menjadi ruang bersama bagi kita semua, bagi masyarakat Kabupaten Ende, untuk menampilkan seluruh idenya, mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Pemerintah Kabupaten Ende memandang perlu bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga harus disertai dengan pembangunan karakter, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kebinekaan.
0: Selain itu, masyarakat juga diimbau menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan selama pelaksanaan festival agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan sukses. Pesta menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Ende yang dikenal sebagai Kota Perenungan Bung Karno. RRI Ende Nikolaus Makomeli melaporkan.
2: Kebun hidroponik Akitas di Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende menghadirkan pengalaman belanja sayuran segar langsung dari kebun. Laporan Suimam.
3: Pemilik kebun, Haris, mengatakan sebagian besar konsumen datang langsung membeli sayuran sambil memilih hasil panenan sesuai kebutuhan rumah tangga. Menurutnya, pengunjung diperbolehkan memanen sendiri berbagai jenis sayuran segar yang tersedia setiap hari di area kebun hidroponik. Cara pemasaran tersebut diterapkan untuk memberikan pengalaman berbeda kepada konsumen sekaligus menjaga kesegaran sayuran sebelum dibawa pulang pelanggan.
4: Untuk pemasarannya ini sendiri, sementara konsumen karena memang sudah tahu informasi dari media sosial, terkadang kita menggunakan promosikan melalui FB, jadi lebih banyak yang datang di sini, datang langsung belanja karena memang ada keunikan, ada apa namanya ini sendiri, ada rasa ini sendiri karena memang tanaman ini bisa langsung dicabut sendiri, dipanen sendiri.
3: Lanjut Haris menuturkan, selain membeli sayuran segar, masyarakat juga memanfaatkan kunjungan tersebut sebagai sarana edukasi mengenal metode pertanian hidroponik modern ramah lingkungan. Ditambahkan, banyak pelanggan merasa puas karena dapat memilih langsung kualitas sayuran sebelum dipanen sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Anggota DPRD Kabupaten Nyagekeo, Elias Sima, menilai perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia atau PMI perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, persoalan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan dan ketahanan keluarga. Selengkapnya, laporan Ricardo Skota.
6: Hal tersebut disampaikan Elias Cima dalam dialog interaktif luar studio bertema kerentanan ekonomi dan sosial terhadap fondasi keluarga yang digelar RRI ND bersama STPM Santa Ursula ND beberapa waktu lalu. Menurut Elias, pembentukan Kementerian KP2MI yang secara khusus menangani pekerja migran menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang lebih baik kepada PMI. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah.
7: Kita bersyukur karena di masa Prabowo ini ada satu kementerian. Ya, yang secara khusus untuk pekerja migran. Betul ya Pak? Ya, itu artinya bahwa pemerintah serius. Tidak hanya sekadar melihat bahwa pekerja migran itu adalah devisa, tetapi ini soal aspek kemanusiaan. Ya. Karena banyak sekali penanganan pekerja migran kita simultan, ya, tidak berkelanjutan.
6: Elias mengatakan persoalan pekerja migran tidak hanya menjadi masalah individu atau keluarga, dampaknya juga dirasakan oleh komunitas dan pemerintah daerah, sehingga memerlukan perhatian bersama dari berbagai pihak. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya mencegah masyarakat bekerja ke luar negeri. Pemerintah juga perlu menyiapkan berbagai alternatif lapangan kerja dan peluang ekonomi agar masyarakat memiliki pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Melalui langkah tersebut, masyarakat yang memilih menjadi pekerja migran diharapkan dapat berangkat secara aman dan kembali membawa manfaat bagi keluarga tanpa menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
2: Budayawan sekaligus musisi musik tradisional Manggarai Felix Edon mendorong pelestarian musik tradisional di tengah perkembangan AI. Menurutnya, keberadaan teknologi AI dapat membantu promosi musik tradisional, namun tidak dapat menggantikan keaslian musik tradisional yang murni, lahir dari pikiran dan perasaan. Selengkapnya Ferry So melaporkan.
8: Teknologi itu, dia itu sebagai sarana saja. Tetapi materi dari musik itu harus dari kepalanya kita, dari otaknya kita, dari jiwanya kita, dari rasanya kita.
9: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dinilai membawa dampak positif bagi promosi musik tradisional ke khalayak luas. Namun dibalik kemudahan tersebut, keaslian dan nilai budaya musik tradisional tetap tidak dapat tergantikan oleh teknologi. Budayawan sekaligus musisi musik tradisional Manggarai, Felix Edon mengatakan bahwa teknologi hanyalah sarana pendukung. Menurutnya esensi musik tradisional tetap harus lahir dari pikiran dan perasaan manusia, bukan dari sistem digital semata. Ia menjelaskan perbedaan kualitas dan rasa sangat terasa antara alat musik tradisional yang dimainkan secara langsung dengan hasil rekayasa digital. Misalnya bunyi seruling yang ditiup secara manual memiliki nuansa emosional yang tidak dapat sepenuhnya ditiru oleh teknologi berbasis AI.
8: Kalau saya tetap konsisten, tetap komit bahwa teknologi itu dia itu sebagai sarana saja. Tetapi materi dari musik itu harus dari kepalanya kita, dari otaknya kita, dari jiwanya kita, dari rasanya kita, dari pikirannya kita. Oleh karena itu, sampai saat ini saya tetap mempertahankan musik tradisional.
9: Meski demikian, Felix tetap memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperluas jangkauan promosi musik tradisional. Melalui sanggar yang ia kelola, upaya pelestarian budaya terus dilakukan dan kini telah berkembang hingga ke wilayah Manggarai Timur dan Manggarai Barat.
8: Dan melihat perkembangan, terutama lagu-lagu daerah kita itu, lagu-lagu pop daerah, itu berkembang dengan bagus, dengan baik, baik itu lirik maupun dia punya nada. Tapi dari segi karakter bunyi itu beda kalau gendang itu dihasilkan dari selaput tangannya kita. Beda bunyi suling itu kalau dia itu keluar dari nafasnya kita, dari jari-jemarinya kita.
9: Peraih Anugerah Kebudayaan Indonesia ini juga mengingatkan bahwa teknologi AI tidak boleh menjadi ancaman bagi kreativitas. Ia berharap generasi muda tetap menjaga dan melestarikan alat musik tradisional sebagai warisan leluhur yang syarat nilai budaya. RRI NFRI SOO melaporkan.
2: Satpol PP Manggarai Barat gencarkan sosialisasi call center dan pencegahan kebakaran bagi masyarakat. Laporan Epi Wahab.
10: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terus mengintensifkan sosialisasi layanan call center pemadam kebakaran atau damkar sebagai bagian dari upaya mitigasi resiko kebakaran khususnya di kawasan pemukiman. Kepala Satpol PP Manggarai Barat, Yeremias Ontong mengatakan bahwa layanan call center damkar sebenarnya telah tersedia dan terus disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media sosial serta pemerintah kecamatan hingga desa dan kelurahan. Ia menjelaskan penyebarluasan informasi tersebut bertujuan agar masyarakat dapat cepat mengakses layanan darurat saat terjadi kebakaran sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan.
11: Damkar sebenarnya sudah punya call center dan kami sudah membagikan itu ke media sosial kami, ya, Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian kami juga sudah menyampaikan surat itu ke kecamatan dan desa dan kelurahan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Dan tentu ini bagian mitigasi kedepannya untuk kami akan terus sosialisasi terkait dan call center kami.
10: Selain sosialisasi layanan, Satpol PP juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama di kawasan pemukiman padat penduduk. Masyarakat diminta memperhatikan instalasi listrik serta penggunaan sumber api seperti kompor agar tetap aman. Di sisi lain, seorang warga Astan menilai sosialisasi tersebut sangat penting terutama bagi masyarakat yang belum memahami penanganan kebakaran.
12: Penting untuk kita nih yang kurang paham penanganan kebakaran. Kalau kebakaran yang kecil-kecil mungkin kita bisa tangani, tapi kalau besar seperti rumah itu yang belum apa-apa, kita sudah panik duluan. Sama kadang masyarakat kita juga nih kan ada kebakaran malah kerumun nonton rame-rame, jadi kadang petugas suka marah juga karena ganggu jalan.
10: Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menghambat akses petugas saat terjadi kebakaran serta meningkatkan kesadaran untuk melakukan pencegahan sejak dini. Satpol PP Manggarai Barat berharap dengan meningkatnya pemahaman masyarakat serta kemudahan akses layanan damkar, resiko dan dampak kebakaran dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Labuan Bajo, EPIWAP melaporkan.
2: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRIND edisi Sabtu 30 Mei 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRIND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini sudah bergabung bersama kami di Flora Pagi ini dari kawasan Duren Ende bersama saya Nia dan rekan operator Dev Rivaldi ya. Tentunya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami menemani Anda. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, berbagai informasi kembali kami hadirkan untuk edisi pagi ini ya. Pendengar, selain informasi cuaca, kami hadirkan kepada dengar Anda satu informasi wawancara terkait dengan kesiapan Polres Ende dalam pengamanan Hari Lahir Pancasila, dan nanti kami akan wawancara bersama Ibda Efram Musarago, Kaurbin Opsat Lantas Polres Ende. Dan juga informasi-informasi lainnya ya, rangkaian pagi ini ya, kegiatan Hari Lahir Pancasila 2026 yaitu nanti terkait dengan Parade Pancasila yang akan kami hadirkan untuk Anda ya, laporan-laporan langsung dari rekan-rekan reporter kami untuk Sabtu 30 Mei 2026. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tetap stay bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ende. Dan salam semangat untuk Anda semua. Salam Pancasila.

Raya Waisak 2570 Buddhis Era menjadi momentum penuh makna bagi umat Buddha untuk memperkuat nilai kebajikan dalam kehidupan bersama. Dengan mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia, perayaan Waisak mengajak seluruh umat manusia menumbuhkan welas asih, kebijaksanaan, serta semangat hidup harmonis di tengah keberagaman. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, perdamaian tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata, sikap saling menghargai, membantu sesama, menjaga persaudaraan, dan menebarkan cinta kasih menjadi langkah sederhana yang mampu menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Nilai-nilai Dharma mengajarkan bahwa kedamaian dunia berawal dari kedamaian hati. Ketika manusia mampu mengendalikan amarah, mengurangi kebencian, dan memperkuat rasa peduli, maka harapan akan dunia yang damai dapat terwujud bersama. Mari menjadikan Hari Raya Waisak sebagai pengingat untuk terus menebarkan kebaikan, menjaga toleransi, dan mempererat persatuan demi masa depan yang damai dan sejahtera. Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Semoga cinta kasih senantiasa menerangi kehidupan.

0: Oekraïne. Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, catatan peristiwa penting kami hadirkan untuk Anda yang terjadi di tanggal 30 Mei. Kami kutip dari laman kompas.com, pendengar. Ya, di tanggal 30 Mei ya, diperingati sebagai hari multiple sklerosis sedunia, yang mana multiple sklerosis ini adalah penyakit yang berhubungan ya dengan rusaknya selubung mielin yang menutupi sistem saraf di sumsum tulang belakang dan otak. Kerusakan tersebut ditandai dengan adanya lesi atau plak. Dan belum diketahui penyebab pastinya, namun ada yang menyebutkan karena genetika ya, bisa karena infeksi atau disfungsi sel. Pendengar, hari multiple sklerosis sedunia yang pertama dirayakan pada tahun 2009 ya oleh Federasi Internasional Multiple Sklerosis secara resmi didirikan pada tahun 1967 sebagai badan internasional yang berkoordinasi dengan organisasi MS nasional milik banyak negara seperti Turki, Slovakia, India, dan Amerika Serikat. Selain itu juga pendengar ya, di tanggal 30 Mei diperingati Hari Sepeda Listrik Nasional ada di Amerika Serikat, namun semua orang berhak merayakannya. Meskipun saat ini sepeda listrik sedang menjadi tren ya, namun sebetulnya sepeda listrik sudah ada pada tahun 1895. Ogden Bolton Junior yang menemukan sepeda listrik bertenaga baterai dengan motor hub yang dipasang di dekat roda belakang. Sepeda listrik terjadi telah terjual ya lebih dari 300.000 sepeda sejak 2019. Pendengar dimanapun Anda berada, itulah dua peringatan yang sangat luar biasa di tanggal 30 Mei. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat bergabung kembali bersama kami Pro 1 RRI ND pagi hari ini. Dan untuk Anda semuanya tetap stay bersama kami ya, dari Pro 1 dari kawasan Durian ND, kami temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semua dan selamat bergabung bersama kami Pro 1 RRND. Dan pagi ini kita akan mengetahui informasi cuaca maritim seperti apa wilayah Nusa Tenggara Timur. Sudah terhubung bersama kita di ujung telepon Salsabila Nadifira, perkirawan stasiun BMKG Teno Kupang. Selamat pagi, Salsa.
3: Selamat pagi.
2: Oke, silakan. Informasi cuaca maritim hari ini Sabtu 30 Mei 2026.
3: Baik, Kak. Selamat pagi para pendengar setia RRND di mana pun berada. Di sini saya Salsa Glana Nitira Ardian akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 30 Mei 2026 pukul 8 pagi Wita hingga 31 Mei 2026 pukul 8 pagi Wita. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Tantar, Selat Alor, Perang Selatan Flores, Perang Selatan Alor Tantar, Selat Sumba, Laut Tawu, Selat Ombai, Perang Selatan Sumba, Perang Tabu Raibua, Perang Utara Timur, Perang Utara Kupang Rote, Perang Selatan Timur Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 46 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samar Tengah Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan laut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Salsa. Informasi cuaca maritim pagi hari ini, selamat pagi, salam sehat dan sukses.
3: Selamat pagi.

dikenal jarang melakukan protes berlebihan ketika Kolina berada di tengah lapangan. Sepanjang karirnya, Kolina 6 kali berturut-turut dinobatkan sebagai wasit terbaik dunia pada periode 1998 hingga 2003. Ia juga dipercaya memimpin berbagai laga bergensi dunia, termasuk final Piala Dunia 2002 antara Brasil melawan Jerman, serta final Liga Champions Eropa tahun 1999. Bagi banyak penggemar sepak bola, Pierluigi Collina bukan sekedar wasit, melainkan simbol ketegasan, integritas, dan penghormatan terhadap fair play dalam sepak bola modern.

Esensi buku, the obstacle is the way, hambatan adalah jalannya. Karya Ryan Holiday. Buku ini menggali konsep filosofis kuno Stoikisme dan menerapkannya dalam konteks kehidupan modern. Dalam buku ini, Ryan Holiday menyoroti betapa sering kita menghindari hambatan dalam hidup kita. Padahal, sebenarnya hambatan itulah yang dapat membawa kita ke arah pertumbuhan dan kesuksesan yang lebih besar. Buku ini membuka pembahasan dengan memperkenalkan pandangan Stoik tentang hambatan. Para Stoik seperti Epictetus dan Seneca mengajarkan bahwa hambatan adalah bagian alami dari kehidupan dan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, hambatan adalah peluang untuk menguji, mengembangkan, dan memperkuat karakter kita. Ryan Holiday membawa filosofi Stoikisme ke dalam konteks kehidupan modern. Dia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam karir, hubungan, dan kehidupan sehari-hari. Ia mengilustrasikan

saksikan bagaimana kita seringkali cenderung menghindari masalah dan hambatan. Padahal, kita seharusnya melihatnya sebagai bagian integral dari perjalanan hidup kita. Kita memiliki kendali atas cara kita merespon hambatan. Holiday menegaskan bahwa sifat hambatan itu sendiri tidak dapat kita ubah. Tetapi, kita dapat memilih bagaimana kita meresponnya. Kita dapat memilih untuk merasa terpuruk dan putus asa, atau kita dapat memilih untuk menghadapinya dengan sikap yang lebih positif dan konstruktif. Buku ini mengenalkan konsep latihan kontemplasi stoik yang melibatkan refleksi dan introspeksi diri. Holiday mendorong pembaca untuk merenungkan bagaimana mereka dapat menghadapi hambatan dengan bijaksana. Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang ada dalam kendali saya? Dan bagaimana saya dapat mengubah perspektif saya terhadap hambatan ini? Hambatan sebenarnya adalah peluang untuk pertumbuhan. Ketika kita menghadapi hambatan, kita dapat belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri, mengembangkan ketahanan, dan menjadi lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, kita dapat menjadi lebih siap untuk mengatasi hambatan yang lebih besar dan lebih kompleks. Holiday menekankan bahwa kita dapat memanfaatkan hambatan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Saat kita menghadapi hambatan dengan tekad dan ketekunan, kita dapat menemukan cara untuk melewati mereka dan mencapai apa yang kita inginkan. Hambatan juga dapat membentuk sikap mental positif. Buku ini mencatat bahwa menghadapi hambatan dengan sikap positif dapat meningkatkan kreativitas, ketekunan, dan daya tahan. Ketika kita melihat hambatan sebagai tantangan yang harus diatasi, kita menjadi lebih mampu mencari solusi yang inovatif. Holiday mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan merespon kegagalan dengan sikap yang benar, kita dapat belajar dari kesalahan kita dan menjadi lebih baik. Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan, dan kita harus menerima kenyataan ini. Holiday mengatakan bahwa kita tidak dapat mengendalikan semua hal, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Dengan menerima ketidakpastian, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih bijaksana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kota Tu, RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini sudah bergabung bersama kami Pro 1 RRI ND di Florata pagi ini. Menjelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni, kesiapan aparat keamanan menjadi perhatian penting khususnya dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, ketertiban lalu lintas, hingga pengamanan berbagai agenda upacara dan kegiatan publik. Dan pagi ini pendengar ya, sudah bersama kita di ujung telepon terkait dengan kesiapan keamanan Polres ND dalam pengamanan hari lahir Pancasila. Sudah bersama kita Bapak Efram Musarago selaku Kaurbin Opsat Lantas Polres ND. Selamat pagi Kak Ucep.
4: Halo, selamat pagi.
3: Apa kabar pagi hari ini Kak Ucep?
4: Kabar pagi ini luar biasa.
3: Luar biasa dan sangat sibuk pastinya ya Pak Kak Ucep ya?
4: Ya, baik.
3: Oke, baik Kak Ucep, menjelang peringatan hari lahir Pancasila tahun ini ya, seperti apa dan secara umum kesiapan Polres ini dalam pengamanan seluruh rangkaian kegiatan?
4: Halo?
3: Ya, Kak Ucep?
4: Ya.
3: Ya, silakan.
4: Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Sebelumnya kami menyapa para pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Jadi Polres ND untuk mensukseskan kegiatan menjelang hari raya, hari lahirnya Pancasila 1 Juni.
3: Iya.
4: Jadi Polres ND terlibat aktif untuk pelibatan personil dalam event-event kegiatan tersebut dan juga aktif untuk sesuai tupoksi Polisian RI untuk melakukan kegiatan pengamanan kegiatan event ini. Jadi personil kami sudah dipersiapkan kurang lebih 173 personil untuk melakukan kegiatan pengamanan dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan menjelang hari lahirnya Pancasila ini, berawal dari sudah sejak tanggal 27-28 kegiatan pengamanan. Kemudian hari ini kegiatan juga sudah mulai akan dilakukan kegiatan pengamanan besok hingga nantinya terakhir tanggal 2 Juni yang akan dilaksanakan perlombaan lomba naro di depan kantor lurah Kone-Kone. Untuk kegiatan-kegiatan ini juga petugas kami melakukan ada beberapa item resmi, yaitu VIP, pengawalan VIP, di mana nantinya direncanakan sebagai inspektur upacara adalah Menteri Sosial RI yang akan hadir nanti tanggal 1 Juni dan juga rombongan. Jadi petugas kami memang diploting untuk melakukan kegiatan pengamanan dan pengawalan VIP kegiatan dimaksud. Sementara itu nantinya juga kami menempatkan personil untuk melakukan kegiatan pengamanan di beberapa titik yang ada di seputaran kota ini dalam event kegiatan tersebut. Jadi nanti kegiatan ini dimulai akan hari ini. Pagi ini kami juga akan melakukan melakukan rekayasa lalu lintas karena ada beberapa ruas jalan yang akan dilalui oleh kegiatan parade Pancasila. Dan berlanjut nanti sebentar jam 2 siang akan ada penjemputan patung Maria Guadalupe dari Keuskupan Agung ND melintasi jalan-jalan di kota ND menuju gereja katedral ND. Jadi kami nantinya akan men-share lokasi atau jalan mana yang sekiranya mungkin masyarakat membutuhkan gerakannya lebih cepat dan tidak terhambat dengan adanya kegiatan rangkaian tersebut. Nanti kami akan arahkan petugas kami untuk mengajak atau menghimbau masyarakat yang hendak berpergian atau melintasi jalan-jalan tersebut untuk melintasi jalur-jalur alternatif yang akan kami siapkan nantinya. Sementara pada kegiatan puncak hari raya, puncak nyansak ini, kami berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menyiapkan kantong-kantong parkir agar nantinya tidak menyulitkan masyarakat ketika untuk melakukan mobilitasnya dia untuk pergi atau pulang setelah kegiatan atau sebelum kegiatan. Jadi pada nantinya kami juga mohon maaf atau apabila nanti ada beberapa ruas jalan akan kami lakukan rekayasa lalu lintas. Dan kegiatan aktivitas masyarakat mungkin agak sedikit terhambat dikarenakan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan terjadi. Tetapi petugas kami berusaha untuk memberikan pelayanan agar masyarakat tetap bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dan tidak terganggu. Demikian.
3: Baik.
4: Kami berusaha untuk imbang, kegiatan ini berjalan, kegiatan masyarakat juga tetap berjalan, semuanya bisa berjalan secara baik. Demikian.
3: Baik. Ya, Kak Uce, berarti fokus pengamanan, pengaturan lalu lintas ya, dan juga semuanya pos-pos di titik rawan dan antisipasinya sudah dipikirkan semua begitu ya, Kak Uce ya?
4: Ya, benar sekali.
3: Apalagi personil yang luar biasa ya, tidak main-main terjun ke lokasi masing-masing. Nah, dalam pengamanan kegiatan besar seperti ini, Kak Ucep, tentu dibutuhkan kerjasama lintas sektor ya. Kira-kira sejauh mana koordinasi Polres ND dengan sektor-sektor lainnya ya, terkhusus mungkin TNI maupun pihak terkait lainnya, Kak Ucep?
4: Baik, jadi dalam kegiatan ini kepanitiaan beberapa kali mengundang kami untuk melakukan kegiatan rapat koordinasi. Terakhir terjadi rapat hari Minggu lalu di kantor Bupati ini dan kami sudah berkoordinasi secara baik. Nantinya kita akan menjalankan peran dan fungsinya kita masing-masing. Akan tetapi tetap saling berkoordinasi sekiranya apa yang kita butuhkan nanti kita akan komunikasikan dengan baik dalam susunan kepanitiaan besar tersebut. Yang kami di dalamnya terlibat sebagai panitia dari seksi keamanan dikomandai oleh kepolisian resor ini, dalam hal ini kepala kepolisian resor ini. Demikian.
3: Momentum hari besar ya tentunya sering dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul atau beraktivitas nih di luar rumah. Kira-kira apa himbauan Satlantas Polres ini kepada masyarakat agar tetap tertib dan aman berlalu lintas?
4: Baik, terima kasih. Jadi himbauan kami adalah yang pertama, tetap kita mau bereforia atau mau merayakan tetap semua dalam koridor aturan yang berlaku. Tata tertib aturan lalu lintas bukan tidak serta-merta menunggu petugas polisi yang menegur, tetapi kita harus bisa menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Mm-hmm. Jadi artinya jika kita sudah mau yakin untuk keluar, kita harus siapkan diri untuk tertib berlalu lintas, terutama untuk orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk dalam kegiatan ini, kan banyak melibatkan anak-anak.
3: Iya.
4: Anak-anak sering dilibatkan, dan juga seringkali orang tua membiarkan anak ini membawa kendaraan sendiri seperti sepeda motor.
3: Mm-hmm.
4: Dan kami beberapa kali temukan memang beberapa hari sebelum hari ini dan semoga besok tidak ada lagi, kami memang menemukan beberapa kali pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh adik-adik kita ini. Kami himbau dan untuk sementara tidak melakukan tindakan. Kami hanya menghimbau untuk dipanggil orang tuanya untuk ambil agar jangan mengizinkan anaknya ini membawa kendaraan bermotor secara ugal-ugalan yang sering kami dapatkan, memboncengan lebih dari 2 orang, boncengan 3, melakukan freestyle di jalanan, masih juga sering kami temukan.
3: Mm-hmm.
4: Dan kami juga menghimbau masyarakat jika menemukan hal-hal yang menyangkut gangguan Kamtibmas atau membutuhkan pelayanan apapun, silakan menghubungi call center kami 110. Kami siap 1x24 jam, nggak pakai lama.
3: Iya, baik. Ya, Kocep, di era digitalisasi saat ini informasi sangat cepat menyebar nih. Apakah ada perhatian khusus ya dari Polres ND terkait penyebaran informasi hoax mungkin atau provokasi yang bisa mengganggu suasana peringatan Hari Lahir Pancasila nanti?
4: Baik, itu benar, bagus sekali pertanyaannya.
3: Mm.
4: Betul Kak, memang dalam momen ini, bahkan momen sebelumnya sering adanya upaya melalui menghasut atau melakukan menyebar berita hoax ataupun menyampaikan konten-konten yang mungkin bisa mengganggu sedikit stabilitas situasi Kamtibmas. Tetapi petugas kami ada unit tertentu yang sudah melakukan kegiatan pemantauan, dan percayakan kepada kami, kami akan menindaklanjuti hal-hal tersebut. Dan kami siap apabila ada menemukan berita hoax ataupun ada penyampaian yang mungkin butuh satu kevalitan berita tersebut, kita harus saring terlebih dahulu, dan juga jangan sungkan untuk menghubungi ada beberapa akun medsos kami, diantaranya Tribrata News dan Humas Polres ND. Jangan sungkan silakan menghubungi akun-akun tersebut, memberikan inbox ataupun menyampaikan pesan atau menyampaikan masukan kepada akun kami tersebut, akun resmi kami, dan kami akan tindak lanjuti karena langsung dipantau oleh pimpinan kami. Dan yang akan dipercayakan pada kami, semuanya pasti akan kami layani dengan baik.
3: Baik. Demikian. Luar biasa, Kocep. Sebagai aparat kepolisian, bagaimana Anda memaknai Hari Lahir Pancasila dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?
4: Saya memaknai Hari Lahir Pancasila ini adalah saya sebagai seorang Polri, lahir sebagai seorang di bumi Pancasila. Saya harus bangga bahwa saya sebagai polisi harus benar-benar memaknai Hari Pancasila ini sebagai yang berkeadilan dan juga mempersatukan kehidupan bangsa. Dan yang paling penting, saya bangga sebagai orang Indo, orang Indonesia.
3: Iya, luar biasa. Terakhir Pak Ucep, sebelum kita pamit ya, apa yang menjadi harapan dan juga pesan Polres Indo ya kepada masyarakat Kabupaten Indo agar peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat persatuan?
4: Baik, pesan kami adalah yang pertama, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas, dan juga menjadikan momentum hari lahirnya Pancasila yang terjadi di kota ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita orang ND, orang Flores, orang NTT, dan orang Indonesia.
3: Yeah.
4: Bahwa Pancasila lahir dan pernah dirumuskan di ND, apalagi Bapak Proklamator kita pernah diasingkan di ND.
3: Yeah.
4: Dan juga kami tetap mengimbau masyarakat seluruhnya untuk tetap menjadi polisi bagi dirinya sendiri, agar bisa mengingatkan atau bisa menjaga diri tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Baik.
4: Demikian.
3: Baik, terima kasih Kak Ucep bersama kami Pro Satir ND pagi hari ini. Salam sukses ya. Semoga seluruh rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten ini dapat berlangsung aman, tertib, dan membawa semangat persatuan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih Kak Ucep.
4: Terima kasih, selamat pagi. Salam sehat, salam Pancasila, salam presisi.
3: Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Efram Musarago, Kaurbin Ops Satlantas Polres Ende, terkait kesiapan pengamanan Hari Lahir Pancasila tahun 2026.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Iyo, ditahu juga.
2: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
2: Kau mau tahu? Begini.
3: Si sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pick Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali.

0: Nusantara Ceria. Di ujung telepon sudah bersama kita Tony Albertus Sinaga, Asisten Manager Gramedia Maumere. Selamat pagi Pak Tony.
1: Selamat pagi Kak Nia.
0: Apa kabar pagi hari ini Pak Tony?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Dalam keadaan baik.
0: Amin. Terima kasih sudah bersama Prosatu RND pagi hari ini ya. Ini terkait dengan mencari penulis cilik Indonesia. Gramedia gelar lomba menulis cerita anak Nusantara Ceria. Begitu ya Pak Tony ya?
1: Betul kan.
0: Oke, okay. Tapi sebelumnya ya mungkin boleh diperkenalkan diri dan cerita sedikit tentang Gramedia Maumere ini seperti apa, Pak Tony?
1: Oke, okay, baik kan ya. Halo sobat RRI, perkenalkan saya Tony, Asisten Manager Gramedia Maumere. Gramedia Maumere sendiri hadir sebagai toko buku dan pusat literasi yang menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari buku, alat tulis, perlengkapan sekolah, sampai produk kreatif lainnya. Selain itu, kami juga aktif menghadirkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung minat baca serta kreativitas masyarakat di Maumere.
0: Iya. Dan ini Pak Tony, kalau saat ini Gramedia Maumere ya lagi sibuk atau fokus di kegiatan apa saja nih yang sedang berjalan?
1: Ya, tentu saja kan ya, kami saat ini aktif menjalankan berbagai program literasi dan beragam promo menarik bagi pelanggan setia kami. Namun, saat ini fokus utama kami adalah mensosialisasikan program Ceria, Cerita Anak Nusantara. Ini merupakan kompetisi menulis tingkat nasional bagi adik-adik SD dan SMP di seluruh Indonesia. Karena itu, aktivitas kami sekarang banyak bersinggungan langsung dengan pihak sekolah, para orang tua, serta komunitas-komunitas kreatif di Maumere kan ya.
0: Oke, okay. Nah kalau melihat kondisi sekarang ya, kira-kira bagaimana nih traffic pengunjung di Gramedia Maumere, Pak Tino, Pak Tony?
1: Ya, puji syukur ya kan ya, saat ini cukup ramai dan positif. Apalagi di momen tertentu seperti musim masuk sekolah, akhir pekan, atau long weekend, atau saat ada event atau promo, antusias masyarakat cukup tinggi untuk datang ke toko. Mereka tidak hanya membeli kebutuhan sekolah, tapi juga mencari buku bacaan dan menjadi tempat untuk melihat koleksi-koleksi terbaru kan ya.
0: Oke, okay, luar biasa ya Pak Tony. Yang pasti menurut Gramedia sendiri nih Pak Tony ya, apakah minat masyarakat Maumere ini untuk datang ke toko buku ini meningkat atau seperti apa Pak?
1: Iya, jadi kalau kami lihat awareness masyarakat terhadap literasi dan membaca memang semakin baik kan ya. Sekarang bukan hanya pelajar tetapi orang tua dan anak-anak mulai banyak yang datang bersama ke toko buku. Selain mencari buku pelajaran, mereka juga mulai tertarik dengan buku cerita anak, novel, pengembangan diri, dan tentu aktivitas kreatif yang lain. Jadi kami melihat ini adalah perkembangan yang cukup positif kan ya.
0: Iya, tadi sempat disinggung juga Ceria ya, Cerita Anak Nusantara nih Pak Tony. Sebenarnya program seperti apa sih Ceria ini Pak?
1: Iya, ini dia. Ini terinspirasi dari semangat membaca masyarakat yang makin keren, termasuk di Maumere dan juga di Flores.
0: Iya.
1: Gramedia meluncurkan Ceria, singkatan dari Cerita Anak Nusantara. Ini adalah kompetisi menulis cerita pendek tingkat nasional yang kita rancang khusus untuk anak-anak Indonesia kelas 4 SD sampai dengan kelas 2 SMP. Kita ingin imajinasi anak-anak di Maumere dan juga di Flores untuk mengikuti dan juga mengunjungi gigi ya di kancah nasional begitu kan ya.
0: Oh iya seperti itu ya. Oke baik, luar biasa nih Pak Tony. Nah berarti anak-anak dari Maumere juga bisa langsung ya ikutan bersaing dengan anak-anak daerah lain di Indonesia. Nah kenapa sih Pak Tony ya tahun ini Gramedia memilih ya fokus ke cerita anak?
1: Iya, jelas harus ikut bersaing dong kan ya. karena memang anak-anak di Maumere dan juga di Flores itu kan punya potensi dan daya imajinasi yang gak kalah luar biasa dengan anak-anak di daerah lain. Kenapa cerpen anak? Karena kita pengen menunjukin atau menunjukkan kalau menulis itu aktivitas yang seru, Kak Nia.
0: Iya.
1: Aktivitas yang menyenangkan dan juga aktivitas yang bisa bikin bahagia. Kita pengen memicu lahirnya penulis-penulis masa depan Indonesia sejak dini melalui kegiatan ini, Kak Nia.
0: Oke, baik. Dan kira-kira nih Pak Tony ya, pemenang lombanya nanti akan dapat apa saja hadiahnya? Karena ini kan lomba nasional begitu Pak Tony ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi pasti pendengar di rumah banyak yang bertanya-tanya terkait dengan hadiah yang didapatkan jika menang nanti.
1: Oke, dari kami tentu sudah menyiapkan total hadiah puluhan juta rupiah dan juga sertifikat penghargaan.
0: Yeah.
1: Tapi ada satu hadiah yang menurut saya paling mahal dan berharga nih kan ya.
0: Apa
1: yaitu
0: itu?
1: Karya-karya terbaik para pemenang nanti punya kesempatan emas untuk diterbitkan langsung oleh Gramedia kan ya.
0: Wow.
1: Jadi ya, jadi kebayang dong, masih muda tapi karyanya sudah dipajang di rak toko buku seluruh Indonesia. Plus profil sekolah penulis juga akan ditampilkan di buku tersebut kan ya.
0: Oke, luar biasa ya. Oke, baik nih, menarik sekali ya Kak Tony, kira-kira bagaimana nih pendengar RRI atau adik-adik yang sudah tidak sabar lagi ingin bergabung dan kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk mengikuti lomba ceria ini?
1: Oke, tenang ya bagi sobat RRI yang lagi mendengarkan pada pagi hari ini. Untuk mengikuti lomba ini tentu nggak ribet, karena skala kompetisinya nasional, sistem pendaftarannya juga kita buat sangat mudah secara online. Tapi buat para orang tua atau adik-adik yang pengen tanya-tanya lebih detail atau butuh panduan langsung, silakan banget datang langsung ke toko buku Gramedia Maumere persis di samping Universitas Nusa Nipa. Atau bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0851-3368-1446. Saya ulangi, atau bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0851-3368-1446, atau juga bisa mengunjungi Instagram @ceria.gramedia. Nanti tim kita di sana siap banget buat bantu mengarahkan proses pendaftarannya dari awal sampai selesai. Pokoknya mampir aja deh dulu ke toko gitu Kak Nia.
0: Oke, baik ya. Dan periode pendaftaran ini sampai kapan nih Pak Tony?
1: Oke, jadi periode pendaftarannya masih panjang. Masih sampai tanggal 16 Juni nanti. 16 Juni ya. Jadi mumpung periodenya masih berjalan, yuk ajak anak, adik, atau saudara kita buat asah imajinasinya dari sekarang. Jangan takut tulisannya jelek, yang penting berani mencoba dulu. Info lebih lengkap tadi bisa dicek di Instagram @ceria.gramedia atau langsung datang dan serbu Gramedia Maumere. Yuk kita bikin anak-anak di Maumere dan juga di Flores makin ceria dengan karya nyata Kak Nia.
0: Oke, baik. Kalau harapan dari Pak Tony sendiri nih dari Gramedia untuk masyarakat Maumere kedepannya seperti apa?
1: Oke, harapan terbesar kami kami pengen banget nih lihat anak-anak dan generasi muda di Maumere dan juga di Flores makin hobi membaca dan gak ragu untuk mulai berkarya. Karena lewat menulis, mereka itu sebenarnya lagi belajar buat percaya diri, melatih imajinasi, dan berani menyuarakan ide-ide keren yang ada di dalam kepala mereka begitu Kak Nia.
0: Oke, baik. Terakhir Kak Tony, ada pesan penutup ya untuk pendengar RRIND ya yang lagi pantau saat ini seperti apa?
1: Oke, buat pendengar RRIND yang lagi mendengarkan di pagi hari ini, jangan takut buat mulai membaca dan menulis. langkah kecil kayak membaca satu halaman sehari atau nulis satu paragraf itu bisa jadi awal lahirnya karya yang luar biasa loh. Dan khusus buat adik-adik di Maumere dan juga di Flores, tunggu apa lagi? Yuk ikuti kompetisi ceria dan tunjukkan cerita terbaik kalian ke seluruh Indonesia. Begitu pesan saya, Kak Nia.
0: Baik, terima kasih Pak Tony atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND. Mudah-mudahan antusias ya adik-adik semuanya mengikuti lomba menulis cerita anak Nusantara ini. Targetnya kira-kira berapa ya? 3.000 begitu ya atau 4.000 begitu ya Kak ya? Luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Tony atas waktunya pagi hari ini. Salam sukses.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kusmadi Hadi.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Selain sebagai hiburan, ada banyak manfaat dongeng untuk anak yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita kepada anak-anak kita.
5: Warga kulit hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
6: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
0: Sekali ya, saat ini Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Pendengar, dalam upaya memperkuat pelayanan umat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan iman, Kantor Kementerian Agama Flores Timur menggelar ya kegiatan temu guru agama dan penyuluh agama Katolik se Kabupaten Flores Timur. Dan kegiatan ini pendengar ya seperti apa? Saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Yosef Alesius, Bapak Putra Esfil MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi, Pak Yosef.
7: Selamat pagi, Bu.
0: Apa kabar pagi hari ini Flores Timur, Pak Yosef?
7: Flores Timur, langit biru cerah.
0: Luar biasa, secerah ceria ya. Saat pagi ini kita wawancara pendengar yang pastinya semuanya baik-baik. Oke, Pak Yosef, apa yang menjadi latar belakang ya Kementerian Agama Flores Timur menginisiasi kegiatan ini, dan nanti seperti apa kegiatan Temu Guru Agama dan Penyuluh Agama Katolik yang akan dilaksanakan ini?
7: Baik, terima kasih, selamat pagi untuk semua pendengar di mana saja berada. Terima kasih karena RRI telah mengundang kami, memberikan kesempatan kepada Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur untuk menyampaikan atau menginformasikan kegiatan temu para guru agama dan penyuluh agama se-Kabupaten Flores Timur. Baik, maksud atau latar belakang kegiatan temu guru agama dan penyuluh agama ini didasari pada semangat untuk bersama-sama secara sinodal dengan uskup keuskupan Larantuka yang baru. Kita tahu bahwa Larantuka, keuskupan Larantuka hari ini atau tahun ini menyambut uskup yang baru, Monsinyur Hans Montero. Karena itu Kementerian Agama dalam hal ini penyuluh agama, guru-guru agama di Dijen Bimas Katolik perlu bersama-sama dengan uskup baru ini agar para penyuluh agama dan guru agama itu menyadari betul bahwa tugas perutusan mereka di Kabupaten Flores Timur khususnya atau di gereja lokal Uskupan Larantuka harus sama-sama bersama uskup yang baru untuk melaksanakan apa yang menjadi gagasan besar, arah dasar Bapak Uskup Monsinyur Hans Montero ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penting sekali para guru agama dan penyuluh agama menyadari bahwa sebagai awam Katolik, mereka adalah orang-orang yang memiliki misi perutusan, mengambil bagian dalam tiga tugas utama Yesus Kristus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Dan itu penting sekali mereka sadari, sehingga ketika bersama dengan Bapak Uskup yang baru ini, Bapak Monsinyur Hans, para penyuluh, para guru agama itu menyadari betul bahwa tugas perutusan mereka ini bersama-sama dengan Bapak Uskup, sehingga apa yang menjadi semangat Bapak Uskup, yakni satu tubuh, satu roh, satu pengharapan dalam visi besar kemajuan Gereja Keuskupan Larantuka itu bisa terwujud di hari-hari atau di tahun-tahun mendatang sesuai dengan arah dasar Gereja Lokal Keuskupan Larantuka. Itu yang ketiga, kita mau bahwa para guru dan para penyuluh agama, meskipun mereka adalah ASN, TNS maupun P3 Kementerian Agama, selain mereka melaksanakan tugas-tugas fungsi sebagai ASN yang melaksanakan bimbingan penyuluhan pembangunan dalam bahasa agama atau melaksanakan tugas pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan, mereka juga betul-betul sebagai awam Katolik yang mengambil bagian dalam pembangunan gereja lokal. Ya, karena itu kali mereka melaksanakan, menyadari ini tugas sebagai ASN dan tugas sebagai awam Katolik di tengah-tengah masyarakat.
0: Iya. Baik, Pak Yosef, ya ini digelar nanti gelar temu guru agama ini dilaksanakan pekan depan ya.
7: Ya, kita sudah mengagendakan dan sudah bersepakat akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei ini dan mengundang secara khusus Bapak Uskup sebagai narasumber utama untuk menyampaikan gagasan besar, visi besar, arah dasar gereja lokal Keuskupan Larantuka melalui forum pertemuan yang akan didengar langsung oleh para penyuluh dan guru agama kita di Kabupaten Flores Timur. Ya, seperti itu.
0: Ada tema khusus, Pak Yosef?
7: Ya, tema khusus dalam kegiatan ini adalah bahwa bersama gereja lokal Keuskupan Larantuka kita mewujudkan pelayanan yang profesional, berdampak, dan berakar pada semangat satu tubuh, satu roh, dan satu pengharapan. Itu tema kegiatan.
0: Oke, baik. Apakah kegiatan ini nanti menjadi ruang membangun kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan juga masyarakat dalam pembinaan umat, begitu Pak?
7: Ya, kita punya sasaran atau output dari kegiatan itu adalah seperti itu. Bahwa nanti kemudian baik gereja maupun pemerintah itu memiliki kesamaan persepsi, kesamaan pemahaman, dan tujuan yang sama, bahwa pada akhirnya masyarakat atau umat yang kita layani ini dapat menumbuhkan atau mengembangkan iman, kesadaran iman yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Katolik, tetapi sekaligus serentak para guru agama, para penyuluh agama bersama-sama dengan lembaga gereja dalam hal ini Keuskupan Larantuka melaksanakan tugas-tugas apa yang menjadi bagian dari Kementerian Agama.
0: Baik, dalam kegiatan ini nanti kira-kira hal-hal apa saja nih yang perlu dibahas atau menjadi fokus penguatan bagi para peserta?
7: Ya, hal-hal yang akan dibahas itu yang pertama, bahwa kita para guru agama dan para penyuluh agama akan mendengarkan secara umum gagasan besar semangat Bapak Uskup Monsinyur Hans Montero dalam arah dasar gereja atau gereja lokal Keuskupan Larantuka. Yang pertama, yang kedua, kesempatan ini juga bagi para penyuluh atau para guru agama menyadari apa yang mereka lakukan awal ketika mereka diutus oleh gereja dalam semangat misio kanonika, ya, pembaharuan ini. Ini kesempatan bagi Bapak Uskup memberikan pembaharuan kepada para penyuluh dan para guru agama dalam misio kanonika, bahwa para guru agama itu menyadari bahwa ketika mereka melaksanakan tugas-tugas perutusan itu, guru agama, penyuluh agama itu mereka diutus secara resmi oleh gereja, dalam hal ini Bapak Uskup, seperti itu. Dan yang berikut, bahwa dalam kegiatan itu juga kita mendapatkan sosialisasi tentang pemberlakuan Alkitab atau Kitab Suci yang baru, sosialisasi dari Komisi Kateketik Keuskupan Larantuka. Seperti itu.
0: Baik, apakah ada Pak, lanjut.
7: Pada akhirnya kita kemudian mau supaya hasil dari kegiatan ini bahwa kita merekomendasikan bahwa pertemuan ini akan menjadi pertemuan rutin yang diagendakan setiap tahun, supaya kita bisa mengevaluasi sejauh mana keterlibatan penyuluh agama, para guru agama, baik melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Agama, tetapi juga tugas-tugas mereka sebagai awam Katolik gereja Keuskupan Larantuka, seperti itu.
0: Oke, itu menjadi harapan khusus ya bagi para penyuluh agama, begitu Pak Yosef ya. Oke, baik Pak Yosef, harapan dari Kementerian Agama Flores Timur setelah kegiatan ini selesai seperti apa, dan juga apa pesan Anda bagi masyarakat Flores Timur khususnya umat Katolik, dan menjaga dalam menjaga semangat persatuan dan juga pengharapan bersama.
7: Ya, baik, harapan dari kegiatan ini atau harapan dari Kementerian Agama bahwa inilah Kementerian Agama yang mau bersama-sama dengan lembaga agama, dalam hal ini Gereja Keuskupan Larantuka, bersama-sama kembangkan, berusaha melaksanakan tugas menumbuh kembangkan iman kekatolikan yang kaya, sehingga masyarakat atau umat beragama itu betul-betul menghayati imannya, melaksanakan atau mengaplikasikan nilai-nilai dan ajaran iman Katolik di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap bahwa antara gereja dan pemerintah ini merupakan sebuah lembaga yang harus bersama-sama dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama. Ya, gereja melaksanakan pembinaan, pembangunan iman umat, sementara Kementerian Agama dengan fokus yang sama, umat beragama yang melaksanakan tugas bimbingan, bimbingan penyuluhan, pendidikan agama agar generasi-generasi kita, lalu masyarakat kita itu betul-betul menghayati nilai-nilai ajaran agama dan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama itu untuk yang pertama tentu iman itu diperkuat, diperteguh, sekaligus juga membangun semangat kebersamaan, menghargai martabat sesama manusia, menghargai perbedaan dan semua latar belakang, sehingga umat kita tetap terjaga rukun dan harmonis. Seperti itu.
0: Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Yosef atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Semoga kegiatan semakin memperkuat pelayanan pendidikan iman serta membangun persaudaraan umat yang harmonis dan penuh harapan di Kabupaten Flores Timur. Sekali lagi atas terima kasih waktunya. Selamat pagi, salam sukses.
7: Terima kasih, selamat pagi, salam sukses untuk kita semua.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Yosef Alesius Bapak Putra SPLMM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, terkait dengan menguatkan pelayanan dan pendidikan iman dalam semangat satu tubuh, satu pengharapan, Kemenag Flores Timur gelar Temu Guru Agama dan Penyuluh Agama Katolik.

0: kamu siapa?
1: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
0: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
1: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
0: Lalu, apa yang harus kulakukan?
1: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
0: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
1: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.

0: Hey girls!
1: Pendengar Ponsel, dimanapun Anda berada ya, saat ini kita akan mengetahui situasi dan suasana seperti apa ya di Pelabuhan Soekarno terkait dengan Parade Pancasila saat ini. Pendengar, kita sudah terhubung bersama rekan reporter Rovinus Wula. Rovinus, silakan laporan Anda. Ya, Rovinus, silakan.
2: Baik, terima kasih ya. Pendengar, saat ini saya berada di Pelabuhan Soekarno pada pagi hari ini. Dari titik di Pelabuhan Soekarno akan dilaksanakan kegiatan atau titik start Parade Kebangsaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan saat ini situasi pada pagi hari ini, Kuta Ende dan sekitar cuacanya sangat terang, dan di lokasi pada pagi hari ini, dari pantauan kami langsung di sini, para peserta yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan Parade Kebangsaan ini, ya, dengan titik start dari pelabuhan menuju POM atau POM. Dan saat ini juga dapat kami informasikan, pendengar RRI, bahwa para peserta yang hadir selain dari instansi pemerintah atau dinas teknis terkait, juga sekolah-sekolah yang ada dalam wilayah Kuta Ende, turut hadir juga peguyuban-peguyuban dari berbagai peguyuban yang ada, baik yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga peguyuban-peguyuban yang ada di tanah air. Dan saat ini pemerintah atau persiapan untuk kegiatan parade terpantau belum ada kehadiran dari Bapak Bupati bersama Wakil Bupati dan rombongan. Sementara yang hadir pada saat ini adalah para peserta yang akan mengikuti Parade Kebangsaan. Banyak suasana dalam kehadiran ini. Para peserta yang ikut parade mengenakan kostum pakaian adat daerah masing-masing, dan suasana memang sangat ramai, antusias dari peserta hampir semua wilayah ataupun peguyuban dan juga sekolah-sekolah hadir di lokasi. Demikian yang dapat saya laporkan, informasi langsung dari Pelabuhan Pelindo Ede. Kembali ke studio rekannya.
1: Baik, terima kasih rekan Rovinus Bula. Ya, laporan Anda terkait dengan situasi dari Pelabuhan Soekarno Ende, suasana Parade Pancasila ya, pagi hari ini tepatnya di kantor Pelindo Ende.

0: Oh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pengumuman berasal dari Ketua Program Studi D3 Keperawatan ND, Poltekkes Kemenkes Kupang. Ditujukan kepada seluruh lulusan SMA atau SMK Kesehatan. Isi pengumuman, telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Prodi D3 Keperawatan ND Poltekkes Kemenkes Kupang tahun ajaran 2026-2027. Tanggal pendaftaran 1 April sampai dengan 6 Juni 2026. Tempat pendaftaran, Kampus Prodi Keperawatan ND, Jalan Profesor Dr. WZ Yohanes, setiap jam kerja, jam 8 sampai 16 WITA. Dapat diakses melalui link pendaftaran pmb.poltekkeskupang.ac.id. Mari bergabung bersama kami, raih prestasi penuh cemerlang.
4: Florata pagi ini.
5: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, saat ini kita akan ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan.